Karena Nabi SAW manusia paling sempurna beribadah kepada Allah sampai ajal menjemputnya. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Ini adalah istifham, tapi artinya pengingkaran. Artinya tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang maha sempurna, yang menciptakan, dan tidak ada yang tentunya menyamai Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Wa nu'minu bi annahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kembali merinci, ya, apa-apa yang perlu kita imani, ya, dalam bab rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, ya, di antaranya ayat kursi, yang mana ayat kursi ini apa yang terkandung dari nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam ayat kursi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang baca ayat kursi dalam satu malam, maka la yaqra fala yazalu alaihi minallahi hafidhu la yaqrabuhu syaitan hatta yusbih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaganya di malam tersebut dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Juga di antara keutamaan ayat kursi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa al-maut. Barang siapa yang rajin, ya, terus-menerus membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan kematian kecuali al-maut, yaitu tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Ini keutamaan yang sangat besar, ya, dari ayat kursi yang dianjurkan untuk dibaca setiap selesai salat fardu, ya, setelah tentunya zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha allahu akbar, kemudian juga ayat kursi dan al-ikhlas al-falak an-nas. Juga setiap malam, ya, sebelum kita tidur atau di awal malam, barang siapa membacanya maka Allah senantiasa akan menjaganya dan tidak akan dekati oleh syaitan sampai pagi. Kenapa? Karena ayat kursi adalah a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang ayat yang sama dengan ayat ini. Maka inilah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat kursi ini mengandung full tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Qur'an, ya, tema-tema Al-Quran itu ada tiga tema: tauhid, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian tema tentang hukum-hukum halal dan haram. Juga tema tentang kisah-kisah, ya, halal haram, hukum-hukum dan balasannya, ya, surga neraka. Juga tema tentang kisah-kisah. Dan tema yang paling mulia, ya, adalah tema tentang tauhid. Makanya al-ikhlas sebanding dengan seperti Al-Quran, karena temanya adalah tema tauhid. Karena ayat Al-Quran tidak sama semuanya, keutamanya semua ayat Al-Quran adalah ayat yang mulia, ayat yang agung. Tapi keagungannya bertingkat-tingkat. Dan yang paling agung dari ayat Al-Quranul Karim, dari lebih dari 6.000 ayat, ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Dan surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Adapun Al-Ikhlas, maka sebanding nilainya dengan sepertiga Al-Quran. Barang saya membaca Al-Ikhlas, maka sama pahalanya dengan membaca 10 juz Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, ini adalah nama yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah al-ismul a'zam, nama yang paling agung. Ya, dan asal dari semua nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan, al-aziz nama dari Allah. Ar-Rahim nama dari nama-nama Allah. Al-Ghafur nama dari nama-nama Allah. Al-Qawi nama dari nama-nama Allah. Tapi kita tidak mengatakan Allah nama dari Al-Aziz, Allah nama dari Al-Rahim. Karena Allah adalah asal dari semua nama-nama Allah yang lainnya. Atau nama yang bahkan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan saya adalah Allah. Fir'aun pun mengatakan ana rabbukum, bukan ana Allah. Ya. Sehingga Allah itu adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Yang memiliki hak untuk dibadahi dan disembah oleh seluruh makhluknya. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Inilah sebab diciptakannya langit dan bumi, sebab diciptakannya jin dan manusia, sebab diciptakannya surga dan neraka,
barang siapa yang mengucapkannya maka dia akan masuk Islam, ya, tidak sah. Dan ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi, karena iman itu terdiri dari lebih daripada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Maka ini nikmat yang paling besar. Dan ada seorang yang didatangkan pada hari kiamat punya 99 kartu dosa, satu kartu dosa sepanjang mata memandang. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Dan dia tidak ingat. Tapi diingatkan bahwasanya kamu tidak akan didzalimi hari ini, dikeluarkan satu kartu yang isinya la ilaha illallah. Ternyata ketika ditimbang, ya la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah lebih berat daripada 99 kartu catatan dosa. Al-Hayyul Qayyum, huwa al-Hayyul Qayyum. Dialah yang la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum, yaitu yang mempunyai kehidupan yang sempurna. La yasbiquhu adam wa la yalhaquhu fana, la yalhaquha fana, ya. Yang tidak dimulai dengan ketidakadaan, ya. Jadi Allah tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Kehidupan yang sempurna yang juga tidak mengalami sakit, ya. Dan tidak dimulai dengan kelemahan sebagaimana manusia, khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'di dha'fin quwwa tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, ya. Manusia diciptakan dari kelemahan, kemudian kuat, kemudian setelah kuat lemah lagi. Allah Azza wa Jalla tidak demikian, ya. Sempurna kehidupannya. Al-Qayyum yang berdiri sendiri, ya. Dan menegakkan semua makhluknya. Al-Qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghairihi. Tegak dengan sendirinya. Allah tidak butuh kepada malaikat, tidak butuh kepada Jibril, Mikail, Israfil, tidak butuh kepada arsy, tidak butuh kepada jin, manusia, tidak butuh kepada langit dan bumi, tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Tidak butuh udara untuk bernafas, ya. Tidak butuh apapun. Allahu ghani an kulli syai. Allah maha kaya, ya. Tidak butuh kepada pasangan, tidak butuh kepada anak. Betul-betul, ya. Tidak butuh kepada siapapun, maha kaya, ya. Al-Qa'im binafsihi, tegak dengan sendirinya dan menegakkan selainnya. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah terus-menerus mengatur makhluknya. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah punya aktivitas, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan, mematikan, mengangkat, merendahkan, meluaskan, menyempitkan, ya. Allah tidak butuh tidur, Allah tidak capek, ya. Allah tidak lalai, Allah tidak lupa, ya. Bahkan mengantuk pun tidak. Dan selainnya maka butuh, ya, butuh istirahat, ya. Butuh untuk istirahat dari kepenatan. Ma lahu ma fis samawati, milik Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Tidak ada yang lepas dari kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Bahkan tidak terjadi apapun kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh kecuali dengan izin Allah, dengan pengetahuan Allah. Tidak ada yang kering dan basah kecuali Allah mengetahui semuanya, sehingga tidak ada yang keluar dari ilmu Allah dan kekuasaan dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah mengetahui jumlah segala sesuatu. Allah mengetahui gerak-gerik segala sesuatu. Ya'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Tidak ada yang berani beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin-Nya. Adapun di dunia ini, maka siapapun yang punya kedudukan tinggi, dia dengan mudah akan beri syafaat, rekomendasi, ya, tanpa izin. Karena seorang yang diminta syafaat darinya, dia akan khawatir kalau syafaat seorang tidak diterima. Kalau rekomendasinya tidak diindahkan, maka dia takut. Bahkan seorang raja yang hebat pun, ya, dia butuh kepada menterinya, dia butuh kepada pengawal-pengawalnya. Sehingga kalau orang-orang dekatnya memberikan rekomendasi syafaat, maka dia khawatir kalau dia tidak menerimanya. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka tidak butuh kepada siapapun, sehingga tidak ada yang bisa beri syafaat
di sisi Allah Azza wa Jalla.

nantinya terjadi pun Allah sudah mengetahui bagaimana kejadiannya, ya, sebagaimana Allah mengabarkan kepada kita bahwa penduduk neraka nanti akan minta dikeluarkan dari neraka dan mereka berjanji akan melakukan amal soleh. Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka pun dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali lagi bermaksiat, kafir, sehingga sesuatu yang tidak mungkin terjadi pun seandainya terjadi Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Tidak ada yang bisa mengetahui ilmu Allah Azza wa Jalla illa bima syaa', kecuali apa yang Allah kabarkan. Dialah Allah. Makanya para malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan kata Allah Azza wa Jalla wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Maka kita juga dianjurkan untuk selalu minta ilmu, tambahan ilmu kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Allah tambahkan ilmu kepada aku. Karena ilmu kita sangat sedikit. Apa yang Allah kabarkan kita sangat sedikit. Kita tidak bisa mengetahui semua apa yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah Azza wa Jalla lebih luas daripada langit dan bumi. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya perumpamaan kursi dengan langit dan bumi ini hanya seperti cincin kecil yang dilemparkan kepada padang pasir yang luas. Dan kursi menurut pendapat yang rajih adalah tempat kaki Allah Azza wa Jalla, maudi'u qadamai ar-Rahman, ya, sebagaimana datang dari tafsir sahabat Ibnu Abbas, Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Mas'ud, yang mereka semua adalah ahli tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat. Maka inilah pendapat yang paling kuat, kursi adalah tempat kaki Allah, kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Ada pun yang mentafsirkan kursi adalah arsy, maka keliru, dan juga mentafsirkan kursi adalah ilmu adalah pendapat yang tidak tepat. Karena dari sahabat-sahabat mulia tadi, mereka mengatakan kursi adalah tempat kaki Allah Azza wa Jalla, ya, seperti mirqah tempat menanjak ke arsy, ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Adapun bagaimana bentuk arsy, bagaimana warnanya, bagaimana kondisinya, ini perkara gaib yang tidak boleh kita pertanyakan karena Allah tidak kabarkan. Dalam perkara-perkara gaib tidak boleh kita mengatakan bagaimana kaif, ya, bagaimana matanya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana kakinya Allah. Ini perkara yang tidak boleh ditanyakan dalam perkara-perkara gaib yang Allah tidak kabarkan. Dalam perkara takdir kita tidak boleh bertanya kenapa, ya, kenapa Allah tidak beri petunjuk kepada orang kafir. Ini pertanyaan yang bisa menyeret kita kepada kekufuran dan kesesatan serta penyimpangan yang jauh. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak, Allah tidak capek. Tidak ada beban sama sekali menjaga langit dan bumi di antara keduanya, menjaga alam semesta. Karena Allah sangat mudah segala sesuatu bagi Allah. Wa kullu syai'in 'alaihi yasir, dalam kitab Aqidah Tauhawiyah beliau mengatakan wa kullu syai'in 'alaihi yasir. Segala sesuatu sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya cukup mengatakan kun, kaf dan nun saja. Maka tidak ada yang berat bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang tidak mampu Allah kerjakan. Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya, sungguhnya Allah maha kuasa segala sesuatu. Wa huwal aliyul azim. Dan Allah maha tinggi. Tinggi kedudukannya. Tinggi kekuasaannya dan tinggi zatnya. Ya, ini semua. Ini tiga bentuk ketinggian yang kita harus yakini, ya. Karena dalil tentang ulu Allah Azza wa Jalla, ketinggian Allah Azza wa Jalla, baik itu ketinggian kedudukan, ketinggian kekuasaan dan ketinggian zat, sangat banyak sekali, lebih daripada 1000 atau 2000 dalil menunjukkan hal tersebut dari Al-Quran, Sunnah, ya, fitrah dan akal yang sehat. Dan Allah Maha Agung, Maha Besar. Barang siapa yang membaca ayat kursi ini dengan penuh perenungan, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, ya. Dibaca di setiap setelah salat fardu, di malam hari, dan juga ketika kita meruqyah, ya, seorang, ya, di zikir pagi dan petang juga dianjurkan untuk selalu membaca ayat kursi, ya, berulang-ulang kali dalam sehari dianjurkan untuk membacanya. Tentu semakin kita merenungi makna-maknanya akan semakin besar pengaruhnya dalam diri kita, dan juga kita akan mendapat pahala yang besar. Semoga Allah Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufik kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa menambahkan dan mengokohkan iman kita

0: Barakallahu fikum, saya kembalikan kepada MC yang ada di studio untuk membacakan pertanyaan.
1: Alhamdulillah, Ustaz, jazakumullahu khairan kami sampaikan atas pemapar materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan para pendengar maupun pemirsa, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan layan telepon ataupun pesan singkat yang dapat Anda kirimkan melalui WhatsApp ke nomor 021-823-6543, 021-823-6543. Baiklah, mengawali untuk sesi tanya jawab ini dari pesan singkat yang sudah masuk, ada beberapa di antaranya, yaitu Bapak Abdillah Bekasi, beliau bertanya, Ustadz, apakah doa yang baik dari anak yang kurang soleh akan bermanfaat untuk orang tuanya? Dan apakah doa itu dapat menghapus dosa durhakanya? Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalatha." Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Ilmun yuntafa'u bihi aw shadaqatun illa min shadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Tiga yang akan terus mengalir pahalanya, sedekah jariah, ya, dia pernah membangun masjid, membangun pesantren, menggali sumur, ya, kemudian airnya dimanfaatkan untuk kaum muslimin, mewakafkan mushaf, ya. Ini sedekah jariah, terus mengalir pahalanya selama kemanfaatannya terus digunakan. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, ya. Yang paling sederhana Al-Fatihah yang kita ajarkan kepada anak kita. Selama dia baca Al-Fatihah, maka terus pahalanya mengalir untuk kita. Dan anak soleh mendoakan orang tuanya. Kata para ulama, anak yang mendoakan orang tuanya ini menunjukkan dia anak soleh. Ya. Kalau pertanyaannya kurang soleh, maka insya Allah dia semakin dia terus mengingat orang tuanya, maka Allah akan menambahkan kesolehan kepadanya. Bahkan jangankan dari yang kurang soleh, ya, kalau pertanyaannya kurang soleh, orang musyrik pun, ya, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum minal bar idahum yusyrikun. Orang musyrik pun, ya, jika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh serius, ya, ikhlas kepada Allah ketika mereka di atas laut, ketika kapalnya hampir tenggelam, maka Allah selamatkan dia. Tapi ketika mereka sampai di daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Kata para ulama, kalau orang musyrik saja ikhlas berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, apalagi orang bertauhid. Ya. Meskipun dia punya banyak kekurangan, ya, tentu memang ada penyebab, sebab-sebab ditolaknya doa yang harus kita jauhi. Yang terbesar adalah makan makanan yang haram. Ya. Seorang yang makan makanan yang haram, maka sulit doanya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi tentang seorang yang melakukan safar. Ya. Padahal safar ini adalah diantara orang yang tidak ditolak doanya adalah doa musafir. Tapi musafir tersebut berdoa kepada Allah, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, ya, dia mengangkat tangannya. Ini semua sebab diterimanya doa. Tapi kata Nabi SAW, wa malbasuhu haram, wa mat'amu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi makanannya haram, pakaiannya haram, dan dia makan dari sumber yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa diterima? Juga nasihat Nabi kepada pamannya Sa'ad bin Waqqas, atib mat'amak tujab da'wat, ya, takun mustajabat da'wah. Perbaiki makananmu, makan makanan yang halal, maka doamu akan diterima. Maka jangan ragu, ya, ini memang diantara cara seorang untuk tetap berbakti kepada orang tua. Kalau dulu ketika masih hidup banyak kekurangan, maka terus dia doakan, ya, semoga dengan doa-doa yang dia panjatkan, karena inilah yang paling dibutuhkan oleh orang tua yang sudah meninggal, ya. Dan semua yang sudah meninggal ada doa, ya. Nah, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya orang tua nanti yang sering didoakan oleh anaknya heran ketika dia mendapati pahalanya sangat besar. Dia bertanya, "Anna li hadza? Dari mana pahala ini, aku tidak pernah mengerjakannya?" Ya, dikatakan kepada orang tua tersebut, "Bistighfari waladika laka." Ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Dan saya sampaikan bahwasanya doa yang paling baik, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak perlu mengarang-arang sendiri doa, ya, yang mungkin maknanya masih kurang sempurna. Kita ambil dari doa Al-Qur'an, kepada para anbiya, Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi aku sejak kecil. Jadi jangan ragu terus ya, kalau ingin menambah lagi berbuat baik kepada kerabat-kerabat dan teman-teman orang tua yang sudah meninggal, dan juga boleh bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua, ya semoga ini semua akan menjadi penghapus ya kesalahan-kesalahan kita terhadap orang tua kita ketika masih hidup. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya yang telah disampaikan. Menyampaikan pula bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya secara langsung melalui line telepon kami di 021-823-6543. Kita coba sapa. Halo, silakan. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Ibu?
2: Dengan Umu Yusuf di Tangerang Selatan.
1: Silakan, langsung ke pertanyaannya Umu Yusuf.
2: Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mendengar penjelasan Ustaz tentang kemahasempurnaan Allah. Sepertinya kita begitu rendah banget. Memang begitu rendah banget kita di hadapan Allah. Dan sepertinya kita ingin menghabiskan hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah. Tapi kesibukan kita, terutama sebagai ibu rumah tangga, sepertinya kadang tersita dan suka lalai Ustaz. Kadang kalau sendirian di rumah kita bisa khusyuk beribadah kepada Allah, tapi kalau banyak anggota keluarga yang sudah kembali dari aktivitas, kita seperti lalai. Mohon nasihatnya Ustaz agar hati ini selalu tunduk kepada Allah. Subhanallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
0: Barakatuh Umu Yusuf yang ada di Tangerang, masya Allah ya, pernah datang utusan sahabiyah ya, seorang wanita kepada Nabi SAW yang protes atau ingin bertanya ya, atau justru menunjukkan mereka ingin mendapatkan pahala seperti laki-laki ya. Utusan wanita tersebut mengatakannya, Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh laki-laki telah menguasai ya, menguasai engkau. Mereka juga punya banyak pahala, mereka pergi berjihad, mereka bisa sering haji umroh tanpa mahram, mereka enggak butuh mahram ya. Mereka salat Jumat, salat jamaah ya. Kami wanita ini hanya di rumah mengasuh anak, mengurus suami, kebutuhan-kebutuhan ya sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan tadi, dalam kesibukan rumah tangga kita ikut fokus beribadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah wahai ya utusan wanita, dan beritahukan kepada semua wanita yang ada di belakangmu bahwasanya semua yang kau kerjakan ya dalam rangka mengurus rumah tangga, mendidik anak, merawat atau memberikan hak-hak suami, sama semua pahalanya dengan para laki-laki tersebut ya. Jadi sebenarnya memang jihad wanita itu di rumahnya ya. Kalau laki-laki ke masjid salat jamaah, salat Jumat, mereka mungkin pergi berjihad, mencari nafkah di luar rumah, itu bernilai pahala kalau mereka niatkan. Maka wanita ketika memasak, ketika mencuci baju ya, ketika menyapu rumah, mengepel, merawat anak-anak, menjaga harta suaminya, itu semua adalah sama pahalanya dengan para laki-laki yang mereka berjuang keras di luar ya. Maka ini bentuk ibadah sebenarnya. Di samping juga bisa seorang wanita ketika sedang beraktivitas ya di rumah tangganya, sambil berzikir ya, sambil istighfar, sambil mendengarkan kajian, maka ini semua ya adalah bentuk ibadah. Jadi jangan dikira bahwasanya ketika kita menyapu, ketika kita mengepel, ketika kita memasak, ketika kita beraktivitas dalam rumah yang bermanfaat untuk rumah kita, keluarga kita, anak kita, itu bukan ibadah, itu ibadah yang sangat besar. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para wanita, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajul jahiliyatil ula, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan bersolek, berhias seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Kata para ulama, ketika seorang wanita memahami ayat ini dan dia tinggal di rumahnya, tidak keluar kecuali untuk urusan penting, diamnya seorang wanita di rumahnya, dia sudah mengalir terus argo pahalanya ya. Dan juga seorang wanita ketika dia keluar rumah ya, dia memakai hijab, maka dia keluar ke pasar, ke mana saja, ya dalam perkara-perkara mubah, maka terus dia mengalir pahalanya karena dia beribadah dengan memakai hijab tadi. Sungguh ya, besar keutamaan wanita-wanita soleha yang menjaga hijabnya, yang taat kepada suaminya, yang merawat rumah tangganya. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hassanat farjaha, ya, seorang wanita jika dia sudah salat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia menjaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja engkau inginkan. Jihad wanita adalah di rumahnya, ya, dengan melaksanakan hak-hak suaminya, ya, mendidik anak-anaknya, dan juga tetap bisa beribadah, ya, karena sholatnya wanita di rumahnya lebih afdol daripada sholatnya di masjid. Ya. Jadi banyak kemudahan bagi para wanita. Dan juga bisa disambi dengan mendengarkan pengajian, ya, karena menuntut ilmu, pahalanya sangat besar. Bisa disambi sambil berzikir, ya, karena Nabi SAW senantiasa berzikir dalam segala kondisi. Ya. Maka ini adalah keutamaan-keutamaan yang jangan disangka bahwasanya ketika kita tadi dikatakan kegiatan rumah tangga, ya, menyibukkan dari ibadah, justru itu ibadah. Itu ibadah yang sangat besar. Tentu tidak boleh melalaikan, ya, sholat yang wajib. Juga ketika memang tersibukkan dari hal yang wajib, dari hal yang sunnah, maka dia tetap dalam ibadah. Dalam segala aktivitasnya di rumahnya, itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Nabi, sama semua, ya, laki-laki pergi berjihad, sholat jamaah, sholat jumat, sama dengan wanita yang fokus di rumahnya untuk mendidik anak-anaknya dan mengatur rumah tangganya. Barakallahu fikum.
1: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan dari pesan singkat yang kami akan bacakan. Seorang bertanya, bismillah, Ustaz, di surga tidak ada kesedihan. Apakah juga untuk seseorang anak yang memiliki orang tua yang kafir? Jazakumullahu khairan atas nasihatnya.
0: Ya, betul. Di antara ucapan pertama penduduk surga, وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُرٌ. Ketika awal-awal penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Allah membalas, ya, sedikitnya amalan kita dengan pahala yang sangat besar. Tidak cukup amalan kita ini untuk masuk ke dalam surga. Makanya tidak ada yang masuk surga dengan membayar amalannya, tapi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla akibat amalan atau dengan sebab amalan yang mereka kerjakan. Tidak ada yang akan sedih di surga, tidak ada yang bahkan tidak tidur karena mereka akan terus merasakan kenikmatan, ya. Bahkan tidak ada buang air, ya. Tidak ada kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Sehingga siapapun yang berpisah, ada yang di neraka, ada yang di surga, tidak akan ada kesedihan sedikit pun, ya. Karena ketika mereka melihat bahwasanya mereka memang yang tidak menyembah Allah berhak untuk mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan kesedihan. Bahkan dicabut semua rasa iri dengki, ya, sehingga di surga tidak ada orang yang sedih sama sekali, semua akan bahagia. Bahkan, ya, kata Nabi SAW dalam sebagian riwayat, seandainya, ya, manusia waktu penduduk surga ditakdirkan untuk mati, mereka mati karena saking bahagianya, ya. Dan penduduk neraka akan mati saking sengsaranya, karena tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa sedih, rasa gelisah. Maka apapun yang terjadi itu tidak akan menjadikan seorang sedih, ya. Tapi orang-orang yang punya kerabat atau punya teman di neraka dan teman-temannya itu masih punya tauhid, punya la ilaha illallah, maka mereka akan bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, penduduk surga yang masuk surga tapi tidak mendapati sebagian keluarganya yang dulu mereka sempat saling sama-sama beribadah, berpuasa, sholat berjamaah, tidak mendapati mereka di surga, mereka bertanya kepada Allah. Maka Allah katakan kepada mereka, pergilah ke neraka, cari mereka, dan keluarkan mereka dari neraka. Selama yang di neraka itu masih punya tauhid, maka mereka mendapatkan syafaat dari keluarga-keluarganya dan teman-teman baiknya. Adapun kalau memang dia akan dicatat kekal karena tidak memiliki lagi la ilaha illallah, maka tidak akan sedih penduduk surga. Mereka bukan sedih, mereka ingin ya merasakan kenikmatan seperti mereka ingin saudara mereka, kerabat mereka mendapatkan kenikmatan seperti mereka rasakan, sehingga mereka bertanya kepada Allah dan Allah perintahkan mereka cari ya di neraka dan dikeluarkan. Adapun kalau memang ditakdirkan tidak akan keluar dari neraka, maka itu tidak akan menjadikan seorang di surga sedih ya. Tidak ada kesedihan sama sekali, tidak ada kegelisahan sama sekali bagi penduduk surga ya, meskipun dan kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad pamannya Abu Thalib ya, juga Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, itu semua tidak akan menjadikan mereka sedih karena ada keluarga dekatnya yang divonis di neraka. Barakallahu fiik.
1: Terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan, dan nampaknya waktu pula yang membatasi kita. Dan kita akan mengakhiri kajian di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari perjumpaan kita. Tafadhal Ustaz.
0: Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa setia Roja TV di manapun Anda berada, apa yang kita pelajari hari ini tentang rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tentang makna ayat kursi, keutamaannya, ini perkara-perkara yang sangat penting ya, menjadi pondasi utama dalam kehidupan kita. Betapa banyak, bahkan miliaran manusia yang tidak mendapatkan kenikmatan yang sama. Maka berbanyak doa kepada Allah, ya terus belajar, terus perkokoh iman kita dengan mendalami akidah, tauhid, dan perbanyak doa, terutama ya muqallibal qalbi ala dini, agar ya kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bertauhid, dan diampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan bermanfaat di kesempatan pagi hari ini, dan juga waktu yang telah diluangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para pendengar maupun pemirsa Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali di waktu dan kesempatan kajian ilmiah berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullahu taala. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan tambahan ilmu serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak program acara selanjutnya, dan kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Nurun minal Qur'an.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tempat?'"

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: kamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan lalu kita telah jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangat untuk berdakwah, menemui para orang-orang Arab yang datang berhaji di Mina, ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalama rabbi." Apakah ada orang yang bawa aku menuju ke kabilahnya, ke sukunya? Sungguhnya aku ingin menyampaikan Islam karena orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam tanda kutip seakan-akan mengemis ingin bisa berdakwah karena dia tidak bisa berdakwah, dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi SAW mendatangi kabilah-kabilah, dan di antara metode dakwah Nabi, Nabi selain mendatangi kabilah-kabilah, Nabi juga datang ke perorangan-perorangan. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bagaimana Nabi bertemu dengan Dhimat Al-Asdi. Kemudian di antara perorangan, person yang ditemui oleh Nabi SAW dalam dakwahnya adalah Tufail bin Amr Ad-Dawsi, atau Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Beliau adalah seorang penyair, seorang yang cerdas dan seorang yang mulia di kaumnya. Bahkan dia adalah pemimpin dari kabilah Daus di negeri Yaman. Dia datang ke Mekah, yaitu setelah Nabi SAW diusir dari Taif. Kemudian begitu dia datang di Mekah, didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir Quraisy tidaklah mendengar seorang pun datang dari luar kota masuk kota Mekah kecuali mereka akan temui dan mereka akan ingatkan, hati-hati, jangan dengar ya perkataan Muhammad. Maka mereka pun mensifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tufail dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, mereka khawatir kalau orang datang ketemu Nabi nanti masuk apa? Islam. Mereka berkata, "Ya Tufail, innaka qadimta biladana wa hadha ar-rajul ladzi baina adhhurina qad a'dhala bina." Wahai Tufail, kau sekarang datang ke negeri kami. Dan lelaki ini, yaitu Muhammad maksud mereka, yang ada di tengah-tengah kami ini telah membuat kami repot. Wa qad farraqa jama'atana, dia telah memecah belah jamaah kami. Wa syattata amrana, dia telah memporak-porandakan urusan kami. Wa inna ma qawluhu kasihr, sungguhnya perkataannya seperti sihir. Yufarriqu baina ar-rajul wa baina abih. Dengan sihirnya tersebut, si Muhammad bisa memisahkan antara seorang dengan ayahnya. Wa bainar rajuli wa baina akhih, bisa memisahkan antara seorang dengan saudaranya. Wa bainar rajuli wa baina zaujatihi, bahkan bisa memisahkan seorang dari istrinya. Wa inna nakhsha alayka wa ala qaumika ma qad dakhala alaina. Kami khawatir musibah yang menimpa kami ini akan menimpa kaummu juga kalau kau masuk Islam. Fala tukallimhu, maka jangan ngomong sama Muhammad. Wala tasma'anna minhu syai'an, jangan sekali-sekali dengar sesuatu pun dari Muhammad. Qala Tufail, fa wallahi ma zalu bi, kata Tufail bin Amr Ad-Dawsi, mereka terus membicara denganku, terus mengingatkan aku, ya. La ma zalu yukhawifuni, mereka mengingatkan aku, mengkhawatirkan aku, hatta ajma'tu alla asma' minhu syai'an wala ukallimah. Sampai aku bertekad, aku tidak bakalan mendengar sedikit pun dari perkataan Muhammad dan aku tidak akan ngomong sama dia sama sekali. Wa hatta hasyautu fi udhuni hina qadautu ila al-masjid kursufan farakan min an yablughani, maka sampai-sampai rasa takut, khawatir yang luar biasa, sampai aku mengambil kain kutun, aku masukkan ke dalam apa? Telingaku. Jangan sampai ke Masjidil Haram ketemu Muhammad, dengar omongan Muhammad, bahaya, nanti tersihir ya. Maka aku pun pergi ke Masjidil Haram, wa ana la uridu an asma'ahu, dan aku tidak ingin mendengar sesuatu pun dari Muhammad. Aku pun pergi ke Masjidil Haram. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli indal Ka'bah. Ternyata Nabi lagi salat di sisi Ka'bah. Dia penasaran. Fa kuntu minhu qariban, aku pun berdiri dekat dia. Nabi lagi salat, cuek nih dong di belakang enggak peduli. Nabi salat. Fa aballahu illa an yusmi'ani ba'dha qawlihi. Aku tidak ingin mendengar, tapi Allah berkehendak akhirnya aku mendengar sebagian perkataan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi salat, tentu baca apa? Quran. Ini baca dengan suara yang dikeraskan. Qala fasami'tu kalaman hasanan, aku pun mendengar perkataan yang indah. Fakultu fi nafsi, aku berkata kepada diriku, wazkula ummi, wallahi inni la rajulun labibun syair, ma yakhfa alaihi alhasanu minal qabih. Kata dia, celaka aku. Aku ini demi Allah, aku ini orang cerdas. Aku ini punya air. Masa tidak bisa bedakan perkataan baik sama perkataan buruk? Apa yang menghalangiku untuk mendengar perkataan laki ini? Coba saya dengar dulu. Fa in kana alladhi ya'ti bihasan qabiltu, kalau yang dia datangkan baik saya terima, kenapa saya tidak terima? Wa in kana qabihan taraktu, kalau ternyata yang dia bawa adalah keburukan aku akan tinggalkan. Aku pun dengar Nabi salat, Nabi salat, aku pun berdiam di situ dekat Nabi, hatan sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitihi. Setelah Nabi salat, Nabi pulang ke rumahnya. Fattaba'tuhu, aku pun ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza dakhala baitu dakhaltu alaihi. Begitu Nabi masuk rumah saya ikut masuk. Faqultu ya Muhammad, wahai Muhammad. Langsung dia ngomong, inna qaumaka qad qalu li kadza wa kadza, kaummu telah peringatkan aku, katanya kau begini, engkau begini, engkau begini. Ma barihu yukhawifunani amraka hatta sadattu udhunayya bi kursufin li al asma' qaulak, mereka terus menakut-nakuti aku sampai aku taruh kutun kapas di telingaku agar aku tidak mendengar perkataanmu, sampai ternyata Allah berkehendak aku mendengar sebagian perkataan engkau. Fasami'tuhu qaulan hasanan, ternyata yang aku dengar perkataan baik. Fa'arid alaiya amrak, tolong jelaskan apa yang kau bawa ini kepada umat, apa yang kau bawa. Qala fa'arada alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menawarkan Islam kepada aku, menjelaskan Islam. Wa tala alaiya al-Quran, dan Nabi pun bacakan Al-Quran kepada aku. Fala wallahi ma sami'tu qawlan qad ahsana minhu, demi Allah aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih indah daripada apa yang dibaca oleh Muhammad. Wala amran a'dala minhu, dan perkataan lebih adil daripada itu. Fa aslamtu wa syahidtu syahadatal haq, aku pun masuk Islam dan aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qultu ya Nabi Allah, aku berkata wahai Rasulullah, inni mru'un muta'un fi qaumi, aku adalah orang yang ditaati di kaumku. Wa ana raji'un ilaihim, dan aku akan pulang menemui kaumku di Yaman, di kabilah Daus. Wa da'ihim ilal Islam, aku akan menyuruh mereka untuk masuk Islam. Fadu Allah an yaj'ala li ayah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku, memberikan kepadaku ayah, itu suatu tanda, suatu karoma atau mukjizat. Takunu li'aunan alaihim fima ad'uhum ilaihi, dengan karoma tersebut aku bisa terbantukan untuk menyuruh mereka kepada Islam. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'allahu ayah, ya Allah berikan

Ya Allah, pindahkanlah lampu tersebut, jangan di hadapan wajahku. Aku khawatir kaumku akan berkata, lihat, ini tanda orang yang keluar dari agama nenek moyang. Qala fatahawwala an-nuru fa waqa'a fi ra'si sawti. Maka cahaya tersebut berpindah ke cemetiku, ke ujung cemetiku yang dia gunakan untuk naik unta atau naik kuda misalnya. Kemudian faja'al al-hadir yatarauna dzalika nur. Orang-orang semua lihat ada cahaya. Fi sawti, cahaya tersebut di cemetiku, kal qindil mu'allaq, ya, seperti ada lampu yang tergantungkan. Wa ana ahbitu lahum minas saniyah, dan aku turun dari tempat yang tinggi tersebut menuju mereka. Hatta ji'tuhum, aku pun datang kepada mereka. Dia turun di malam hari. Fa asbahtu fihim, kemudian esok harinya aku di tengah-tengah mereka. Falamma nazaltu atani abi, tatkala aku datang, tiba di rumah, datanglah ayahku. Wa kana syaikhun kabiran, ayahku sudah tua. Faqultu, aku berkata kepada ayahku, ilaika anni ya abati, falastu minka walasta minni. Qala lima ya la ya bunayya, lima ya bunayya. Kata Tufail, ya ayahku, jauhlah dari aku, aku bukan dari engkau, engkau bukan dari aku. Ada apa gerangan wahai puteraku? Qultu aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin. Wahai ayahanda, aku sudah masuk Islam dan aku mengikuti agama Muhammad. Ayahnya langsung berkata, bunayya, fadini dinuk, agamaku sama dengan agamamu. Langsung masuk Islam. Kata Tufail, idhab faktasil, pergilah engkau dan mandilah. Watahir thiyabak, dan bersihkan bajumu. Thumma ta'al hatta u'allimaka ma'ullimtu, kemudian kemarilah, aku akan ajarkan kepada engkau apa yang aku diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergi, dia pun mandi, dia bersihkan bajunya, kemudian dia pun datang ayahnya Tufail, kemudian Tufail menawarkan Islam kepada ayahnya, fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Thumma atatni sahibati, kemudian datang istriku. Aku berkata kepada istriku, ilaiki anni, pergi engkau istriku. Falastu minki walasti minni, saya bukan dari engkau dan engkau tidak ada hubungan dengan aku, pergi. Qalat lima bi abi anta wa ummi, kenapa wahai suamiku? Qalat farraqa baini wa bainaki al-islam, Islam telah memisahkan antara aku dengan engkau. Wa tabatu dina Muhammadin, aku sudah mengikuti agama Muhammad. Qalat fadini dinu, kalau gitu agamaku sama dengan agama engkau wahai suamiku. Kata Tufail, idhabi waqtasili, pergilah engkau dan mandilah. Kemudian dia pun pergi dan mandi, kemudian datang dijelaskan Islam oleh suaminya Tufail, maka dia pun masuk Islam. Setelah itu Tufail bin Amr ad-Dausi pun menyeru Islam, menyeru kaumnya untuk masuk Islam. Ternyata mereka tidak masuk Islam, tidak seperti bapak dan istrinya. Akhirnya aku pun datang menemui Nabi di Mekah. Aku berkata, ya Rasulullah, inna Dausan qad asat wa abad, ya Rasulullah, kaumku kabilah Daus, suku Daus, membangkang, enggan untuk masuk Islam. Fadu'ullah alaiha, doakan mereka agar celaka ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW balik menghadap kiblat, wa rafa'a yadaihi, Rasulullah angkat kedua tangannya. Orang-orang bilang, mati mereka, mati mereka. Halaku, halaku. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Nabi berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus, datangkanlah mereka. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepada aku. Kemudian Nabi berkata kepada Tufail, irji ila qaumik fadu'uhum warfuk bihim, pulanglah engkau kepada kaummu, dakwahilah mereka tapi dengan lembut. Karena mungkin dakwanya kasar, pergi, saya enggak mau. Gayanya Tufail seperti itu, karena dia pemimpin, maka dia biasa mungkin agak kasar kepada orang-orang di sana. Maka Nabi ingatkan dia, pulanglah engkau, berdakwalah dengan apa? Kelembutan. Kata Tufail, aku pun pulang kepada kaumku. Aku selalu berada di kampungku, aku menyuruh mereka kepada Islam, sampai akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Kemudian terjadi perang Badar, perang Uhud. Dia masih di Daus, terus berdakwah di situ. Kemudian terjadi perang Khandaq sekitar tahun 5 Hijriah. Ya, setelah itu aku pun datang menemui Rasulullah SAW, membawa orang-orang Islam dari kaumku, dibawa rame-rame menuju Nabi SAW. Rasulullah SAW sedang berada di Khaybar sekitar tahun 7 Hijriah. Hatta nazaltul Madinah bi sab'in aw thamanin baitan min Daus, sampai aku bawa ada 70 atau 80 keluarga, ya, semuanya masuk Islam, saya bawa ke mana? Ke Madinah. Kemudian kami pun menyusul Nabi di Khaybar. Dan di antara orang-orang dari kabilah Daus yang masuk Islam adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ad-Dausi, ya. Abu Hurairah masuk Islam gara-gara siapa? Tufail bin Amr ad-Dausi, ya. Untung Nabi tidak doakan kecelakaan bagi mereka. Doa Nabi, Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berilah petunjuk pada Daus. Ternyata di antara mereka yang masih Islam, subhanallah, siapa? Abu Hurairah radhiyallahu

0: yang kita selalu mendengarkan hadis diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, rawiyatul Islam. Bagaimana kisah Tufail bin Amr Ad-Dausi? Tufail bin Amr Ad-Dausi setelah Rasulullah SAW wafat dia tinggal di Madinah, ya. Kemudian terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia terjadi banyak orang-orang yang murtad. Kemudian muncul namanya Musailimah Al-Kadzab, ya, nabi baru yang ada di Yamamah. Akhirnya kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengganti Rasulullah SAW, kemudian memerintahkan para sahabat untuk berperang, memerangi orang-orang yang murtad yang mengikuti nabi baru, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka mereka pun berangkat menuju peperangan melawan Musailimah Al-Kadzab dalam perang yang masyhur namanya Ma'rakatil Yamamah. Ya, ternyata beliau radhiyallahu anhu mati syahid dalam perang tersebut. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau melihat sebuah mimpi. Dalam mimpinya, sebelum perang Ma'rakatil Yamamah, dia berkata kepada para sahabatnya, "Inni qad ra'aitu ru'yan fa'buru hali." Wahai para sahabatku, saya melihat suatu mimpi. Tolong takbirkanlah kepadaku apa makna mimpi tersebut. "Ra'aitu anna ra'si hulik." Aku bermimpi melihat kepalaku digundul. "Wa annahu kharaja min fami ta'irun," dan keluar dari mulutku seekor burung. "Wa annahu laqiyatni imra'atun fa adkhalatni fi farjiha." Aku bertemu dengan seorang wanita, tiba-tiba tubuhku dimasukkan dalam kemaluannya. "Wa ara ibni yatlubuni talaban hathizan," dan aku lihat anakku berusaha mengikutiku. "Thumma ra'aitu hubisa anni," dan aku melihat dia terhalang dariku. "Qalu khairan," kata teman-temannya, "insyaallah ini mimpi yang baik." Qala, kata Tufail bin Amr Ad-Dausi, "Amma ana wallahi qad awwaltuha." Adapun aku, demi Allah, aku telah mentakbir makna dari mimpiku ini. "Qalu madza?" Apa yang kau tafsirkan dari mimpimu? "Qala amma hal qura'si faqat'uhu." Adapun kepalaku gundul, artinya kepalaku akan dipenggal. "Wa amma ta'iru alladhi kharaja min fami faruhi." Adapun burung yang keluar dari mulutku, maka itulah ruh yang akan keluar dari badanku. "Wa amal mar'atu allati adkhalatni farjaha." Adapun wanita yang aku lihat dia masukkan tubuhku dalam kemaluannya, "fal ardu tuhfaru li fa aghibu fiha." Itu adalah bumi yang akan digali, kemudian aku dikuburkan dalam bumi tersebut, aku pun tertutup oleh bumi tersebut. "Wa amma talabu ibni iyaya thumma habsuhu anni fa inni arahu sayajhadu an yusibahu ma asabani." Adapun anakku yang mengikuti aku kemudian tertahan, menurutku dia akan bernasib sama seperti saya, tetapi tertunda, itu akan mati syahid, akan meninggal seperti saya namun di kemudian hari. "Faqutila fi ma'rakatil Yamamah." Maka Tufail bin Amr Ad-Dausi pun tewas mati syahid dalam perang Yamamah. Kemudian anaknya meninggal fi ma'rakatil Yarmuk, dalam perang Al-Yarmuk yang juga dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayahnya meninggal di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan putranya meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Katsir, "Waqat waqa'al amru kama awwalaha." Dan ternyata perkaranya terjadi sebagaimana tafsiran dari Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Taib. Di antaranya juga kisah tentang Islamnya Iyas bin Mu'adz. Iyas bin Mu'adz datang, ya, dia seorang anak muda, datang dari Yathrib, dari Madinah. Dulu Madinah namanya Yathrib. Sebelum Nabi berhijrah namanya apa? Yathrib. Dari Bani Abdul Ashhal, dia datang kota Mekah, ya, dalam bersama dengan suku Aus. Mereka minta persekutuan dengan orang-orang Quraisy untuk melawan Khazraj. Jadi kaum Ansar itu terdiri atas dua suku, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Nah, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj ini nenek moyang mereka sama, namanya seorang ini namanya Qailah. Sehingga mereka disebut dengan Banu Qailah. Dua-duanya kembali kepada nenek yang sama, Qailah. Tetapi terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi perang saudara. Selalu berperang antara suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj. Berperang terus sampai lebih dari 100 tahun mereka berperang. Akhirnya masing-masing mencari perlindungan. Suku Al-Khazraj minta perlindungan dengan orang Yahudi yang tinggal bersama mereka di Madinah. Suku Al-Aus minta perlindungan sama orang Quraisy. Minta perlindungan persekutuan kepada orang-orang Quraisy. Maka mereka datang dari jauh-jauh dari kota Madinah dengan beberapa dengan rombongannya. Mereka ingin minta bantuan dari suku Quraisy untuk melawan saudara mereka sendiri suku Khazraj. Maka mereka pun mampir di rumahnya Utbah bin Rabi'ah, salah seorang kafir Quraisy, pembesar Quraisy. Maka dia pun muliakan mereka, ya. Kemudian mereka mohon kepada orang Quraisy agar membantu mereka untuk melawan suku Al-Khazraj. Nabi SAW mendengar kedatangan orang-orang Al-Aus ini ke kota Mekah. Maka Nabi pun datang kepada mereka. Kemudian Nabi duduk bersama mereka. Ya. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, "Halakum fi khairin mimma ji'tum lahu?" Maukah aku tawarkan kepada kalian yang sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian cari di sini? Faqalu lahu, "Wa madza?" Apa itu yang lebih baik daripada tujuan kami ke sini? Qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani ilal ibad. Aku adalah utusan Allah. Allah utus aku kepada hamba-hambanya. Ad'uhum ila an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'. Nabi langsung kontan, tidak lama-lama, langsung masalah tauhidnya. Tidak pakai mukadimah-mukadimah karena kepertemuan mereka cuma sebentar, ya. Menunggu ngobrol-ngobrol dulu keburu pulang, ya. Kebulang syirik nanti repot. Nabi langsung to the point. Aku utusan Allah, Allah mengirimku kepada hamba-hambanya. Aku menyuruh mereka agar menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa anzala alayal kitab, Allah turunkan kepadaku Alkitab. Kemudian Nabi sebut tentang Islam. Nabi bacakan Al-Quran kepada mereka. Kemudian Iyas bin Mu'adh yang masih muda yang hadir di antara rombongan suku Al-Aus. Beliau berkata, "Ey kaum, hadha wallahi khairun mimma ji'tum lahu." Benar, yang dibawa oleh orang ini lebih baik daripada apa yang kita cari. Fa akhadha Abul Haisar wasmuhu Anas bin Rafi' hafnatan min turab al-Batha fa daraba biha wajha Iyas bin Mu'ad. Ada pemimpin rombongan namanya Abul Haisar, dia jengkel mendengar perkataan Iyas bin Mu'ad, maka dia pun mengambil segenggam pasir dia lemparkan ke wajah Iyas bin Mu'ad. Qala da'na minkat, tinggalin kami wahai Iyas, ya. Sungguh kita datang ke sini bukan untuk orang ini. Kita datang di sini untuk minta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Kalau kita ngikuti orang ini, lebih parah. Tadinya kita ngajak Quraisy bantu kita ngelawan Khazraj. Kalau kita ngikut orang ini, kita musuhan sama Quraisy, sama musuhan sama Khazraj. Ini gimana sih? Ini bikin masalah orang ini. Tahu enggak kalau kita ikut dia, tadinya Quraisy jadi musuh kita, jadi teman kita, sekarang jadi apa? Musuh kita. Ya. Waktu mereka lagi ribut-ribut, Iyas hanya diam saja, Rasulullah SAW pergi. Rasulullah SAW pergi, mereka ribut sendiri. Wan sarafu ilal Madinah. Tapi rupanya Iyas bin Mu'adh masuk. Dakwah Nabi masuk ke hatinya. Ya. Ini kata para ulama, ada kondisi di mana kita harus to the point, tidak usah tunggu lama-lama. Seperti kondisi seperti ini, mau nunggu lama-lama, kita ketemu orang di, misalnya di pesawat. Udah ngobrol langsung masalah tauhid, jangan ngomong macam-macam. Nanti di mana rumah, di mana. Keburu dia, purun dia sudah enggak ketemu lagi. Udah bismillah ketemu lagi. Ada kawan saya begitu, dia cerita. Saya kalau ketemu orang di mobil, dia bukan orang Islam, saya langsung bicara masalah tauhid. Pak orang apa? Oh, Pak ini langsung dia tembak. Siapa tahu pulang kena syubhat kan? Benar juga. Pokoknya tembak langsung. Karena enggak ada kesempatan lagi kedua kali. Hidayah di tangan Allah. Kita hanya badlul sabab. Kita hanya sampaikan sebab. Masalah dapat tidak atau tidak, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW tidak tunda-tunda, ketemu orang ini mungkin cuma sekali saja dengan mereka, Nabi langsung sampaikan masalah itu. Saya utusan Allah, Allah utus saya kepada hambanya, Allah turunkan kepada saya Al-Quran, Allah menyuruhku agar kalian tidak berbuat syirik, sembah Allah saja. Selesai. Rupanya, Iyas bin Mu'adh terpengaruh. Dan dia pun masuk Islam. Kemudian tidak lama kemudian terjadi perang Bu'ath. Perang Bu'ath itu perang besar-besaran terhebat antara suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj, perang saudara. Kemudian Iyas bin Mu'adh pun meninggal dalam peperangan tersebut. Waktu dia meninggal dunia, dia bertahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Kemudian kaumnya tidak ragu bahwasanya dia meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Oleh karenanya para ulama menyebutkan termasuk dari orang-orang para sahabat. Di awal-awal sahabat yang masuk Islam. Ya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, Iyas bin Mu'adh masuk Islam muda karena dia pemuda. Kemudian dia tidak punya tanggung jawab, dia bukan pemimpin kabilah. Ya. Beda dengan Abul Haisar tadi yang ambil pasir lempar ke wajahnya. Dia susah masuk Islam. Dia pimpinan kabilah, kemudian dia punya tanggung jawab. Kalau dia masuk Islam nanti orang pada ribut. Terlalu banyak pertimbangan untuk bisa masuk Islam. Adapun Iyas bin Mu'adh sudah, dia masuk Islam sudah, dia sendirian, jadi enggak ada masalah, ya. Enggak ada tanggung jawab harus lapor ke sana ke sini, enggak ada masuk Islam. Makanya dia mudah masuk Islam. Adapun Abu Laisar tidak masuk Islam. Entah gimana nasibnya tidak disebutkan lagi. Mungkin dia meninggal setelah itu. Abul Haisar tadi yang tadi melemparkan pasir ke wajah Iyaz bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Kan terkadang seorang masuk Islam banyak pertimbangan duniawi yang dia pikirkan. Ya, banyak pertimbangan dunia. Masuk Islam, aduh repot. Banyak orang masuk Islam, dia tahu Islam itu benar, dia tidak masuk Islam. Kenapa? Waduh, kalau saya masuk Islam nanti enggak boleh minum khamr lagi. Enggak boleh berzina lagi. Aduh repot masuk Islam. Sunat lagi, aduh bukan. Apa namanya? Jadi masuk Islam mikir-mikir panjang ya. Ya, masih dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal dia tahu Islam itu benar. Dan ada orang model seperti ini. Kalau saya masuk Islam, bagaimana keluarga saya? Saya akan diusir oleh keluarga saya. Sehingga menghalangi dia untuk masuk Islam. Terlalu banyak pertimbangan. Dan tidak ada uzur bagi dia kalau sudah seperti dia. Sudah tahu Islam benar, dia tidak masuk. Tidak uzur baginya. Dan kalau ada orang masuk Islam, kita langsung sambut orang tersebut. Ya. Risikonya belakangan. Pokoknya dia masuk Islam dulu. Nanti diusir oleh kaumnya, dia, itu belakangan. Harus kita ayomi. Ya. Ada sebagian ikhwan yang memang mengayomi orang-orang seperti ini. Ya. Karena mereka begitu masuk Islam, pasti ada permasalahan. Pasti ada permasalahan. Makanya ada suatu cerita. Ya. Saya ceritakan oleh seorang kawan. Jadi ada orang kafir, atau non-muslim ya. Dia memasuk Islam. Tertarik dengan Islam. Maka dia datang, orang kaya. Dia datang kepada seorang teman, kata teman tersebut, aduh, saya enggak bisa jelaskan Islam dengan baik. Udah kamu pergi ke itu si fulan, dia pintar lebih pintar daripada saya. Kamu ke sana. Nah, datanglah orang kafir itu kepada orang muslim tadi, pedagang juga. Ini sama-sama pedagang. Kemudian akhirnya orang Islam tadi bilang sama orang kafir ini. Ya fulan, ente masuk Islam. Islam itu indah, tapi apa ente tahu kalau ente masuk Islam, ente disunat, tahu enggak? Ente disunat. Situ ente bayar zakat. Ente bayar zakat. Ente harta ente diambil. Tahu enggak? 20%. Ente enggak boleh minum khamar. Ente enggak boleh makan babi. Ente enggak boleh ini. Ente enggak boleh ini. Enggak boleh ini. Akhirnya orang tadi enggak jadi masuk Islam. Itu jadi masuk Islam. Akhirnya temannya datang sama dia. Gimana Filan? Sudah masuk Islam? Enggak. Dia enggak masuk Islam. Kenapa? Saya bilang gini-gini. Kenapa ente takut-takuti dia? Dia sudah kaya di dunia. Nanti di akhirat sama-sama kita lagi. Enggak mau. Biar miskin di akhirat. Enak aja sudah kaya di dunia, di akhirat mau jadi orang kaya kayak kita, enggak, biar dia masuk neraka. Ini enggak boleh seperti ini, ini haram. Jadi dia memikul dosa orang tersebut ya. Saya kalau teman-teman cerita ini benar Ustaz, terjadi Ustaz cerita ya. Tapi jadi kalau kita masih Islam, sampaikan aja, jangan bikin takut-takut sama orang. Sampaikan indahnya Islam. Nabi tidak bilang nanti kalau kamu masuk Islam begini, enggak ada. Nabi bilang Islam itu indah, Islam itu kebahagiaan, Islam itu gini. Ini masuk Islam, insya Allah dia sudah dapat hidayah, mau disunat, mau diapain, mudah insya Allah. Yang penting dia masuk Islam dulu. Dekati dia, jadikan teman, kemudian dakwahi dia. Baru nanti dia pikir masalah belakangan. Jangan ditakut-takuti sejak awal. Ya. Nanti kalau masih Islam nanti bisa istri 4 loh. Semangat ya masih Islam. Tapi Yaumul Ba'ats adalah perang besar-besaran yang terjadi menjelang Nabi SAW berhijrah. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi berhijrah terjadi perang Ba'ats. Perang Ba'ats ini memang mukaddimah yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Beliau berkata, "Kana yaumu bu'athin yauman qaddamahu Allah li rasulihi." Sungguhnya perang Bu'ath adalah hari peperangan yang mukaddimah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadima Rasulullah sallam wa qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat sarawatuhum. Nabi datang kepada mereka berhijrah dalam kondisi mereka sudah ya tidak kuat lagi, dalam kondisi pembesar-pembesar mereka sudah tewas wa jurihu dan terluka. Ya, sehingga ini memudahkan mereka untuk masuk Islam. Bu'ath adalah suatu makanan, suatu tempat, ya, suatu tempat yang ada di semacam hisn, semacam benteng. Ada yang mengatakan adalah mazra'ah, yaitu semacam kebun yang letaknya dekat kampung Bani Quraizah. Kira-kira 1,5 kilo atau 2 kilo atau berapa kilo dari di daerah kiblat dari Masjid Nabawi. Di situlah terjadi peperangan besar-besaran antara suku Al-Aus dan suku Khazraj. Dan perang besar-besaran tersebut mengakibatkan pimpinan-pimpinan mereka pada tewas seluruhnya. Suku Al-Aus dipimpin oleh Hudair, bapaknya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Kemudian suku Al-Khazraj dipimpin oleh Amr bin Nu'man Al-Bayadhi. Kemudian terjadi peperangan. Ya, pertama kemenangan dipegang oleh suku Khazraj. Kemudian Hudair pimpinan suku Aus mengkokohkan pasukannya, akhirnya terbalik, Aus yang menang. Dan Hudair pun terluka. Adapun Amr bin Nu'man pimpinan suku Khazraj meninggal dunia dalam peperangan. Hudair terluka tatkala itu, kemudian dia meninggal setelah terjadi peperangan. Sekitar 5 tahun sebelum hijrah, peperangan ini terjadi. Sehingga pembesar-pembesar yang ada di suku Aus Khazraj semuanya tewas. Semuanya tewas. Tinggal anak-anak muda. Umur 30-an, 34, 35. Semua yang tua-tua semuanya sudah meninggal. 40 ke atas pada tewas semuanya. Tewas dalam peperangan tersebut. Dan ini ya memudahkan anak-anak muda untuk masuk Islam. Cuma tinggal satu senior yang masih hidup. Satu ekor yang masih hidup. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Pimpinan orang-orang munafik. Dia satu-satunya senior yang masih hidup dari suku Aus dan suku Khazraj. Yang lain semua sudah tewas. Makanya dia adalah penghalang utama dakwah Nabi di kota Madinah. Ketika semua senior-senior sudah tewas, artinya suku Aus dan suku Khazraj mereka sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin mereka. Karena dia satu-satunya yang senior yang masih tersisa. Tinggal satu ekor ini aja. Dia yang harus diangkat menjadi pemimpin. Maka dia sudah senang bakalan diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Tiba-tiba Nabi datang berhijrah, semuanya masuk Islam, menjadikan Nabi sebagai pemimpin. Maka dia hasad. Dia hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Terus tidak mau masuk Islam sampai terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian orang Quraisy terkalahkan, maka dia pun takut, akhirnya dia masuk Islam, cuma KTP doang, dia jadi orang apa? Munafik, sampai tewas dalam kondisi apa? Munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Taib. Bagaimana kisah awal masuknya kaum Ansar dalam Islam? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa Taala. Nabi berdakwah, menawarkan Islam, menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah. Nabi dapati hati mereka tertutup seluruhnya. Tidak ada yang mau terima. Tidak ada mereka tertutup. Ya, apalagi orang-orang Quraisy gencar mengatakan hati-hati, ini penyihir namanya Muhammad, hati-hati jangan sampai sihir kami yang menimpa kami berpindah ke kampung kalian, hati-hati. Semua orang takut dengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi jalan semua tunjuk, ini orangnya, semua nunjuk Nabi. Semua nunjuk. Nabi kemana ditunjuk sama mereka, ini hati-hati tukang sihir ini, orang gila ini, majnun, sinting semuanya disebut. Dukun semuanya. Setiap ada orang mau datang dari jauh, semuanya datang orang-orang Quraisy ingatkan hati-hati. Bahkan di kampung mereka sudah ingatkan, saking Nabi terkenal ini, kalau ada orang datang dari jauh, orang kampung mereka ingat hati-hati dengan Muhammad. Ya. Kamu sana jangan dengar perkataan apa? Muhammad. Ihdhar gulama Quraisyin la yaftinuk. Hati-hatilah kau dengan pemuda Quraisy di sana, jangan sampai kau terfitnah di dalam agamamu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang berat dalam berdakwah, Nabi tidak pernah putus asa. Terus bersabar. Datang lagi, enggak terima enggak ada masalah. Nabi datang lagi kabilah, enggak terima enggak ada masalah. Nabi datang per orang, per son, per kelompok, Nabi datang terus. Bertahun-tahun Nabi lakukan demikian. Nabi bersabar dan belum ada orang yang terima. Sampai akhirnya pada tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian. Nabi berhijrah tahun 13 kenabian. Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Belum disebut tahun Hijriah, belum. Masih tahun apa? Kenabian. Nanti setelah Nabi berhijrah baru disebut tahun apa? Hijriah. Pada tahun 11 kenabian Rasulullah SAW berdakwah, ya. Meskipun kondisi semakin sulit, semakin sempit, diintimidasi oleh orang Quraisy, kemudian tersebar isu-isu tentang Muhammad, kedusan-kedusan yang tersebar di sana-sini. Tetapi Nabi tidak putus asa, ya. Dan tatkala menjelang musim haji, Nabi berangkat siap berdakwah menemui kabilah-kabilah tersebut, siap untuk berdakwah meskipun Nabi tahu mereka tidak mau terima, tapi Nabi tidak peduli, ya. Karena mereka dari kampung sudah diingatkan, jangan dengar-dengar siapa? Muhammad. Bayangkan dari kampung sudah diingatkan, hati-hati, jangan dengar orang itu. Kemudian Allah menghendaki kebaikan. Maka tatkala Rasulullah SAW lagi berdakwah di Mina, sampailah Nabi di Aqabah. Ya, Aqabah suatu agak gunung yang dekat di Mina, daerah Mina. Nabi bertemu dengan Rahtan min al-Khazraj. Nabi bertemu dengan sekelompok orang dari al-Khazraj. Beberapa orang, ada yang bilang 6 orang, 7 orang, 8 orang ya. Allah menghendaki kebaikan lewat mereka. Nabi langsung sapa. Kata Nabi, "Man antum?" Siapa kalian? Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kami sekelompok orang dari suku Al-Khazraj, dari Yathrib, dari kota Madinah. "Amin mawalil Yahud," kalian bersekutu dengan Yahudi. Kan kita sudah bilang tadi, Aus dan Khazraj berperang. Aus bersekutu dengan apa? Quraisy. Khazraj bersekutu dengan apa? Yahudi. Kata Nabi, kalian bersekutu dengan Yahudi? Kata mereka, naam. Berarti suku Khazraj ini sering gaul sama orang Yahudi. Sering gaul. Terkadang mereka bersekutu, namun kadang mereka bertengkar juga. Namanya beda suku. Kata Nabi, afala tajlisuna ukallimukum? Mereka rupanya lagi berdiri. Maukah kalian duduk sebentar, saya mau ngomong? Kata mereka, bala. Tidak ada masalah. Fajalasu ma'ahu. Mereka pun duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahum ilallah azza wa jalla wa arada alaihi al-islam wa tala alaihi al-quran. Nabi tawarkan Islam kepada mereka. Nabi suruh mereka untuk mentauhidkan Allah. Nabi tawarkan tauhid kepada mereka. Nabi baca Al-Quran kepada mereka. Rupanya mereka baru dengar. Di antara hal yang memudahkan mereka masuk Islam, ya, rupanya mereka tinggal bersama, bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu suku Aus, suku Khazraj, mereka ahlu syirik. Mereka penyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Dan terkadang kalau terjadi permasalahan antara suku Aus dan Khazraj dengan suku Yahudi, orang Yahudi sering sesumbar. Mereka berkata, "Inna nabiyyun mab'utsun al-an." Ada nabi yang diutus sebentar lagi. "Wa qad adhalla zamanuhu," telah tiba zamannya dia akan muncul. "Nattabi'uhu fanaqtulukum." Kalau dia sudah muncul, kami akan menjadi pengikutnya dan kami akan memerangi kalian wahai suku Aus dan suku Khazraj. Itu orang Yahudi sering ngomong begitu, sesumbar. Ada muncul Nabi, ada muncul Nabi. Kami akan ikut Nabi tersebut. Kami akan mampuskan kalian semuanya. Selalu begitu. Sehingga suku Khazraj setiap hari dapat pengajian dari orang Yahudi. Bakalan muncul Nabi terakhir. Itu selalu dengar. Wah, ada Nabi. Nah, ini orangnya ini. Tatkala Nabi ngobrol sama mereka, ada nyeletuk di antara kaum Al-Khazraj. "Ya kaum, ta'lamun wallahi innahu lan nabiyul ladzi tawa'adakum bihim yahud." Tawa'adakum bihi yahud. Ketahuilah, dengar, ini kan nabi yang orang Yahudi sering ngancam-ngancam kita, akan muncul nabi mampusin kita. Ini nabinya. "Fala tasbiqannakum ilaihi." Jangan sampai Yahudi mendahului kita. Kita duluan beriman sama dia. Fa ajabuhu. Akhirnya mereka pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudinya tidak beriman, ya. Itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya. "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Falanatullahi 'alal kafirin." Mereka dahulunya suka sesumbar kepada orang-orang suka-suka surat, "Kalau datang nabi, kami akan melayani kalian." Falamma ja'ahum ma 'arafu, tatkala datang kepada mereka nabi yang mereka kenal, kafaru bih, mereka kafir kepada nabi tersebut. Itulah orang-orang Yahudi, mereka kafir di atas ilmu. Mereka sesat di atas ilmu. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tinggalkan kebenaran tersebut di atas ilmu. Maka Allah katakan tentang mereka, "Al-maghdub alaihim." Siapa yang dimurkai oleh Allah? Kata para ulama, yaitu orang-orang Yahudi. Dimurkai oleh Allah karena mereka meninggalkan ilmu yang mereka telah ketahui kebenarannya. Kemudian mereka pun segera masuk Islam. Dan mereka ada orang-orang yang cerdas dari kota Madinah. Mereka sudah capek perang saudara. Baru saja perang lagi. Dan sekitar berarti tahun 11 kenabian, berarti mereka baru 2-3 tahun berperang. Perang Bu'ath tadi. Baru ketemu Nabi SAW. Dan mereka masih merasakan dampaknya. Senior-senior mereka tewas. Saudara-saudara mereka tewas. Kabilah-kabilah mereka tewas. Mereka merasa pedih. Maka mereka berharap dakwahnya Nabi SAW adalah sebab untuk menghilangkan peperangan saudara tersebut. Maka mereka berkata kepada Nabi, "Inna qatarokna qawmana ya Rasulullah." Sungguh kami telah meninggalkan kaum kami. "Wala qawma bainahum minal adawa syarma bainahum." Tidak ada perang saudara yang lebih parah daripada peperangan di antara kami. "Fa'asa an yajma'ahumullahu bika." Semoga Allah mempersatukan mereka dengan engkau wahai Rasulullah. "Fasanakdumu alaihim fanadu'uhum ila amrik." kami akan pulang kepada mereka dan kami akan menyuruh mereka untuk mengikuti engkau wahai Rasulullah. Wa na'ridu 'alaihim alladhi ajabnaka ilaihi min hadzal din, dan kami akan jelaskan kepada mereka tentang agama yang kau telah berikan ajarkan kepada kami. Fa iyya jama'ahumullah 'alaihi fala rajula a'azzu minka, seandainya dengan izin Allah engkau berhasil mempersatukan mereka, suku Aus dan suku Khazraj, maka tidak ada orang yang lebih bernilai, lebih hebat di mata kami seperti engkau wahai Rasulullah. Mereka berharap dengan adanya Nabi kemudian akan terjadi persatuan. Kemudian mereka pun pulang meninggalkan kota Mekah, mereka balik di kota Madinah dan mereka beriman. Kemudian di sana ada masjid yang pertama kali dibacaan Al-Quran, Masjid Bani Zuraik. Bukan masjid tapi tempat mereka untuk ibadah. Ya, namanya Masjid Bani Zuraik, mereka bangun mungkin semacam tempat kecil mereka untuk ibadah di situ, disebut dengan Masjid Bani Zuraik. Masjidnya perkampungan Zuraik. Kata para ulama, dalil bahwasanya masjid boleh dinamakan dengan nama kampung, misalnya nama kota tertentu atau nama desa tertentu atau nama orang yang membangunnya, boleh-boleh saja. Adapun orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, disebutkan oleh Ibnu Ishaq di antaranya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Kemudian Auf bin Al-Harith, kemudian Ibnu Afra, kemudian Rafi' bin Malik Al-Ajlani, kemudian Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ya, ini di antara 6 orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina tatkala mereka pun masuk Islam mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadirin hadirat subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan jelaskan tentang peristiwa Bai'atul Aqabatul Ula. Tapi karena waktu sudah tinggal beberapa menit lagi azan, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisab, kita tunda di kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ustaz, anda mendengar hal khilaf dalam fikih zikir pagi dan petang. Sebagian mendhaifkan beberapa zikir dalam karangan Syekh Sa'ad bin Ali atau yang biasanya tersebar. Sebagian mengatakan tidak. Mana yang rajih Ustaz? Ya. Ya, ada masalah khilaf tentang beberapa hadis seperti solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali zikir pagi petang, sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan, ya. Tetapi saya sendiri lebih condong kepada kedhaifannya, tetapi kita pagi petang kita silakan berselawat, enggak ada masalah, tapi jangan tentukan 10 kali, ya. Ada waktu kita berselawat, berselawat kapan saja boleh, tapi tidak kita khususkan pagi dan petang, ya. Kalau ada yang mengamalkannya dan mengapa, ini masalah khilafiyah, ya. Dan para ulama tidak begitu kencang dalam masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan fadhail amal, ya. Bagaimana kalau ada yang berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62 bahwasanya ada orang-orang kafir yang akan menerima pahala sehingga kedudukannya tidak dapat dikatakan pasti di neraka karena mereka menerima pahala. Ini dalilnya orang liberal, ya. Dan saya sudah, ini termasuk ayat yang saya bahas dalam disertasi S3 saya, ya. Dalil-dalil yang digunakan oleh kaum liberal, ya, untuk melegalkan keyakinan mereka semua agama apa? Baik, semua agama sama. Ya, kalau semua agama sama, ya udah kita enggak usah berdakwah, ya. Iya. Dan ini sebenarnya pemahaman ini diselisih oleh seluruh semua agama. Ente bilang emang orang-orang Nasoro mengatakan kita masuk surga? Enggak, mereka menamakan kita domba-domba yang sesat. Kita dianggap tersesat, ya. Setiap agama masing-masing merasa mereka yang benar. Kalau mereka tidak merasa benar, mereka tidak akan fanatik dengan agama mereka. Apalagi Yahudi, enggak mungkin mereka berpemahaman liberal. Enggak mungkin mereka. Mereka meyakini bahwa yang masuk surga cuma orang-orang apa? Yahudi. Tolong azan dulu. Hadirin dan hadirat yang hormati Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Saya katakan tadi bahwasanya paham liberal itu, yang menganggap semua agama sama, ini adalah pemahaman yang dimusuhi oleh seluruh agama, ya. Oleh karenanya agama-agama lain tidak menerima liberalisme sebenarnya. Masing-masing agama merasa mereka yang paling apa? Benar, ya. Makanya orang Nasoro begitu giat untuk mengadakan apa misionaris atau kristenisasi, ya. Kalau mereka anggap semua agama benar, ngapain kristenisasi? Ngapain? Ya, ngapain mereka menamakan orang luar mereka dengan domba-domba yang sesat, ya. Makanya saya pernah ke satu kampung di Papua, di kampung kebetulan banyak orang Islam, kemudian mereka cerita sama saya, kata mereka, Ustaz, kemudian ada orang-orang Nasoro datang ke sini, mereka mengatakan mereka ingin menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Saya bilang sama mereka, kalau mereka datang lagi, bilang di sini enggak ada domba, sini semuanya onta. Jadi apalagi Yahudi, kalau Yahudi mereka lebih fanatik lagi, lebih daripada Nasara, ya. Ya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nasrani dan Yahudi berkata dalam Al-Qur'an, mereka berkata tidak mungkin masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Mereka yang mengatakan demikian. Apa Allah bohong? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata mereka tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Allah berkata, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas." Katakanlah wahai Rasulullah kepada orang Yahudi, kalau kalian menyangka hanya kalian wali-wali Allah, yang lain enggak. Yahudi. Mereka merasa cuma mereka saja wali-wali Allah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah, kalau kalian meyakini bahwasanya surga itu hanya milik kalian, yang lain enggak. Itu Yahudi juga keyakinan seperti itu. Liberalisme tidak jalan. Kita bicara sama Buddha, Hindu juga demikian. Coba ada orang Hindu masuk Islam, dimusuhi juga di keluarganya. Lihat orang Buddha, sebagian terjadi peperangan dengan orang Islam. Kemudian ini pemahaman dari mana? Ini pemahaman sampahnya orang Islam. Orang-orang agama lain saja tidak mau disamakan dengan orang Islam, kita mau menganggap agama kita sama dengan mereka. Ya, kita toleransi masalah lain, tapi masalah meyakini agama kita sama dengan mereka, sama-sama surga, enggak mungkin. Satu-satunya agama yang menyuruh kepada penyembahan terhadap pencipta alam semesta cuma Islam. Yang lain menyembah nabi, yang lain menyembah pohon, yang lain menyembah patung, yang lain menyembah orang, yang lain menyembah kuburan, ya. Yang menyembah pencipta alam semesta cuma agama apa? Islam. Kalau disamakan kita, agama kita menyembah Allah sama dengan menyembah sapi. Ya, gimana? Oleh karenanya liberal ini adalah pemahaman yang tersebar di Islam untuk merusak Islam. Makanya disokong oleh orang-orang kafir atau non-muslim, disokong. Kenapa? Karena mereka tahu kerusakan yang, potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang berKTP Islam lebih mudah daripada orang luar. Kalau ada orang, misalnya pendeta mengatakan kita liberal, orang enggak mau dengar. Tapi kalau yang bilang pemahaman liberal adalah orang profesor, doktor, rektor, ya orang mau dengar. Orang mau dengar. Nabi SAW berkata, La yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyun wala nasraniyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bi ila kana min ahli nar. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, tentang Islam, Yahudi atau Nasrani, kemudian meninggal tidak beriman dengan apa yang kau bawa kecuali penghuni neraka Jahannam. Dalam Sahih Muslim Nabi bilang demikian. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi al-Islam. Ente dulu SD sudah diajarin kan? Belajar agama saya masih ingat di Papua saya belajar agama, ayat yang saya pelajari di SD, inna dina indallahi apa? Islam. Sungguhnya agama yang diridai oleh Allah cuma apa? Islam. Kalau semua agama benar, semua agama bisa masuk, ngapain Nabi capek-capek dakwahi Raja Heraklius, kirim surat. Sampai Nabi ancam, kata Nabi SAW, Ila Herakl Azimur Rum min Muhammad Abdullah wa Rasulih. Kepada Heraklius membesar Romawi, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Fa inni assalamun salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk, karena Herakles belum ikut petunjuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad'uka bi di'ayatil Islam, aku menyeru kepada engkau dengan seruan Islam, aslim taslam, kau masuk Islam kau akan apa? Selamat. Yu'tikallahu ajrahu marratain, Allah akan berikan kau pahala dua kali kalau kau masuk Islam, pahala tatkala Nasrani dan tatkala kau Islam, kalau kau masuk Islam. Fa in tawallait, kalau kau berpaling tidak masuk Islam, fa inna ma alayka ismul arisiin, kau akan tanggung dosa rakyatmu. Coba Nabi bilang, itu ancaman atau senyuman? Itu ancaman, ya. Kalau kau tidak nurut dengan Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Nabi bacakan firman Allah, ya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kalimat yang sama itu apa? Alla na'budu illallah, jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'a, jangan berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidhu ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah. Ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah. Jangan sampai sebagian kita mengangkat sebagian lain menjadi tuhan-tuhan selain Allah, seperti perbuatan orang-orang Nasara. Orang-orang liberal, mereka potong-potong ayat. Sampai dulu ada buku judulnya Jaringan Islam Liberal. Apa dalil mereka? Bukankah kita sama dengan mereka? Allah berfirman, Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kalimat yang sama. Kalimat yang sama itu apa? Sama-sama adil, sama-sama rahmat, sama-sama berkasih sayang. Mereka potong ayat, padahal kelanjutannya. Allah na'budu illallah, kalimat yang sama itu apa? Jangan berbuat syirik. Itu kalimat yang sama, yang diserukan oleh Nabi Isa, yang diserukan Nabi Musa alaihissalam. Bukan rahmat, bukan rahmat semua, tapi masalah utama adalah masalah siapa yang kita sembah di dunia ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita hidup. Masalah akhlak, masalah rahmat, kasih sayang itu urusan kedua. Yang pertama, apa hubungan ente dengan Tuhan ente? Kau tidak boleh beribadah kecuali kepada yang menciptakan engkau. Waktu Nabi ditanya oleh Ibnu Mas'ud, "Ayu dzambi a'zham?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, "Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau beribadah kepada Allah padahal yang menciptakan engkau cuma Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sama sapi, ibadah sama nabi, menyembah Nabi Muhammad, menyembah Nabi Isa, menyembah malaikat, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan, emang para nabi tersebut ikut bersama Allah ciptakan engkau? Tidak. Yang ciptakan cuma siapa? Allah. Kemudian agama kita mau disamakan dengan agama yang lain? Tidak. Tidak mungkin. Oleh karena ini orang liberal memang sampah yang tidak laku di agama-agama yang lain. Ya. Tidak laku di agama-agama yang lain. Yang laku cuma di orang-orang bahlul di kalangan kaum muslimin. Ya. Hati-hati, mereka sekarang sudah mulai tidak laku. Mereka mulai ganti baju dengan ganti baju yang baru. Mereka namakan dengan nama yang baru. Karena baju mereka yang dahulu sudah ketahuan bobroknya. Hati-hati ya. Adapun ayat yang disebutkan oleh mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang beriman dan orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sabiin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala mereka. Ayat ini kita buka seluruh buku ahli tafsir. Saya sudah periksa dan ini kami salah satu kebohongan. Ya, Dr. Abdul Muksid Ghazali tatkala dia mendadil dengan ayat ini ya. Nafsir ngawur. Jadi mereka ngakunya kata mereka bahwasanya kita ini harus ilmiah padahal mereka pendusta dan saya sudah ucapkan ini berulang-ulang. Saya katakan mereka orang liberal itu pendusta. Karena saya langsung cek buku mereka, mereka berdusta nama ahli tafsir. Mereka bilang Ibnu Katsir bilang begini, Rashid Ridho bilang gini padahal dusta besar. Saya sudah buka buku tafsir dari awal sampai akhir. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya orang Nasara yang menyimpang masuk surga, enggak ada. Tafsir ayat ini cuma dua. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Nasara Yahudi, kalau mereka beriman kepada Allah, artinya mereka masuk Islam. Beriman kepada Muhammad, baru mereka dapat pahala. Ini Allah menawarkan mereka, wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai Sabi'in, kalau kalian beriman kepada Allah hari akhirat, berarti masuk apa? Islam. Maka kalian akan dapat pahala. Tafsir pertama. Tafsir kedua, maksudnya orang Yahudi di zamannya, tatkala mereka tidak berbuat syirik, mereka beriman kepada Allah. Orang-orang Nasara di zamannya, tatkala mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka beriman kepada Allah, maka mereka juga dapat apa? Pahala. Dan banyak orang-orang Nasara yang masih ahnaf, seperti Waraka bin Naufal. Sebelum datang Nabi, dia beragama Nasrani. Tapi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya orang kalau statusnya kafir, ya, atau non-muslim, ya, maka tempatnya di mana? Di non surga. Di non surga ya. Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabat, "Haitsuma marorta bi qabri kafir fabashshirhu bin nar." Setiap kau lewat kuburan orang kafir, berilah kabar gembira tentang neraka jahanam. Maka sahabat ini capek, lihat kubur, selamat masuk neraka, selamat masuk neraka. Hadisnya ada, mau diapain? Ya, kalau semua agama sama, ngapain Nabi capek-capek dakwah sana sini ke sana? Sudah semuanya masuk surga, ngapain Nabi capek-capek dakwah? Ngapain sampai terjadi peperangan lawan orang-orang Romawi? Ngapain? Nabi kurang kerjaan. Nulis surat kepada Raja Heraklius, kurang kerjaan. Maka saya katakan perkataan orang liberal ini kekufuran. Mengatakan semua agama sama, melazimkan sama antara tauhid dengan kesyirikan, dan itu kekufuran. Hati-hati. Jangan sholat di belakang mereka. Kalau mereka meninggal, jangan sholatin mereka. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Anditja MA Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
4: Tapi hanya teori.
3: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek. Ya.

0: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
5: Ilmu yang terpuji.
6: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaihi.
1: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: الآخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain.
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk, ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
8: Ilmu yang terpuji.
9: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
12: an Abi Umamah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abid كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
13: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
2: Surah Al-Jathiyah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis-samawati wal-ardi la-ayatin lil-mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk-makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakini.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq. Fabi'ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdosa, lagi banyak berdosa.
1: Yasma'.

yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Namun dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berikanlah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka dia menjadikan ayat-ayat itu sebagai olok-olokan. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

0: azim.
1: Di hadapan mereka ada neraka Jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Al-Quran ini adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia Allah, dan agar kamu bersyukur.

Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untukmu sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama, maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat, terhadap apa yang mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Hada basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun.
0: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ

Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar.

Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu. Setelah itu, Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan merugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu, kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hada kitabuna yantiqu alaikum bilhaqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun.
0: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang akan menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin.
0: Dan adapun kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

0: Dan jika dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan lagi. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan.

Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu.

0: Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya bagi Allah segala keagungan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Orang tua. Apa yang kita ketahui tentang orang tua? Orang tua adalah dua hamba Allah Jalla wa'ala yang kerap kali Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan penyebutan tentang mereka berdua di dalam kitabillah Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digandengkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah, tauhid. Kemudian tidak pakai trading aling-aling. Allah Jalla wa'ala langsung menggandengkan kewajiban tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah, Allah gandengkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dengan Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ini menunjukkan pemahaman sebaliknya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan di antara bentuk durhaka tersebut adalah apa? Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu di antara kedua orang tua kalian sudah sampai lansia, lanjut usia, salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka apa? Allah mewanti-wanti kita, la taqul lahuma uff. Jangan pernah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu uff. Ah, apatah lagi yang abjadnya lebih banyak, ogah, tidak, malas, nyuruh mulu dan seterusnya. Jangan. Bahkan ada hadis yang maudhu', yang palsu tapi secara makna tidaklah bertentangan. Kalau seandainya ada ungkapan untuk membantah kedua orang tua yang lebih singkat dibandingkan ah, maka itu juga akan diharamkan. Kalaulah ada orang membantah orang tuanya dengan a, atau hanya dengan hembusan nafas, ya, maka itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi sampai seseorang atau seorang anak sampai membuat orang tuanya menangis. Waliyadzubillah, ini merupakan uquq yang sangat besar, kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kafarahnya dia harus membuat orang tuanya tersenyum kembali setelah tadinya dia membuat orang tuanya menangis. Kemudian pemirsa Yufid TV yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa ta'ala, coba kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang salafus salih, orang-orang salih terdahulu dalam hal bakti mereka kepada kedua orang tua. Bagaimana hormat dan tunduknya mereka, ya, merendah dirinya mereka di hadapan kedua orang tua mereka, karena Allah yang suruh. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā." Ya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wakhfid lahuma, rendahkan di hadapan mereka berdua, di hadapan kedua orang tua. Janah, Allah menggunakan bahasa janah, sayap, ya. Az-zul, sayap, kita tahu biasanya dimiliki burung. Dan burung ketika anak-anak burung yang masih kecil didatangi oleh induknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pongah di hadapan induknya, ya. Dia tidak sok pintar terbang di hadapan kedua, apa, di hadapan induknya, tapi apa? Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri di hadapan induknya, minta belas kasihan kepada induknya supaya dia yang dikasih makanan duluan dan seterusnya. Subhanallah. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti itu. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti seseorang yang sedang menghadap kepada raja besar di dunia. Subhanallah. Ya. Tunduk tawaduk di hadapan kedua orang tua. Ya. Dan coba kita lihat, subhanallah, sebagian orang salaf, di antaranya kita bawakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh mamanya, oleh umminya, ya, dipanggil, ya Abu Hurairah, dipanggil oleh ibunya dengan suara yang, ya, lembut, ya Abu Hurairah, wahai putraku, wahai Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah jawab? Labbaik ya ummah. Agak tinggi sedikit suaranya. Suara dia menjawab panggilan ibunya, suaranya lebih tinggi dibandingkan panggilan ibunya. Dia katakan, labbaik ya ummah. Wah, ada apa wahai ibuku? Iya wahai ibuku. Abu Hurairah berpikir, sepertinya saya tadi mengangkat suara saya menjawab panggilan ibu saya, suara saya lebih tinggi sedikit dibandingkan suara ibu saya memanggil saya. Maka apa jemaah sekalian dicintaikan Allah SWT, pemirsa Yufid TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, Abu Hurairah menangis di pojok rumahnya, menangis sambil beristighfar mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dia merasa dirinya telah melakukan kedurhakaan yang besar di hadapan ibunya, kepada ibunya, menangis istighfar. Dia tidak tahan diri, maka apa? Dia segera mengambil goceknya yang berisi dinar atau dirham, ya, kantong duitnya dia ambil, kemudian apa? Dia pergi ke pasar perbudakan. Buat apa pergi ke pasar? Ya, pergi ke pasar perbudakan. Ternyata beliau membeli dua budak. Karena kita tahu budak dulu diperjualbelikan. Dia membeli dua budak. Kemudian apa? Dia merdekakan liwajhillah. Dia merdekakan budak tersebut karena wajah Allah Jalla wa'ala. Sebagai apa? Taubatan. Ya, sebagai bentuk taubat dia, gara-gara apa? Gara-gara mengangkat suara lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Subhanallah. Ya. Dia merdekakan dua budak tersebut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Sambil dia pulang dari pasar, dia membaca firman Allah, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk, kata beliau. Kemudian subhanallah, kalau kita lihat, ya, sebagian mereka, saya mengenal ada seorang ahli ilmu subhanallah di zaman sekarang masih hidup. Subhanallah, saking baktinya kepada ibunya, saking menghormati kedua orang tuanya, ibunya, sampai-sampai apa pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika beliau orang tuanya atau ibunya masih hidup, beliau punya kebiasaan nelpon ibunya. Ya. Dia telpon ibunya. Habis beliau menyampaikan ceramah atau kajian, beliau telpon ibunya. Ya. Sebagai bentuk bakti beliau kepada ibunya. Di saat mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak telpon dua orang tuanya, mungkin kecuali sekali berapa bulan dan seterusnya, waliyadzubillah, selalu telpon orang tuanya. Qadarullah, ketika ibunya telah meninggal, ya, selesai beliau jadi dari kajian karena punya kebiasaan menelpon ibunya, maka apa? Dia cari nomor ibunya. Dia telpon. Tut. Kok enggak ngangkat ummiku, ya. Baru dia sadar, oh iya, ibuku telah meninggal. Subhanallah. Sudah menjadi kebiasaan nelpon ibunya. Ketika ibunya enggak ngangkat, dia telpon, baru dia sadar ibuku sudah tiada. Subhanallah. Apa yang menjadikan mereka seperti ini, ya? Maka mari kita membangun persahabatan dekat dengan ibu kita, ya. Sesungguhnya, ya, Muhammad Ibn Munkadir, guru dari Al-Imam Malik, pernah berkata, engkau duduk di hadapan ibumu, ngobrol sama dia dan dengar hembusan nafas yang keluar dari, ya, ibumu. Kau dengar obrolan dia, omongan dia, cerita dia, keluhan dia, sambil kau mendengar hembusan nafasnya itu ahabbu ilallah minal jihadi fi sabilillah. Itu lebih Allah sukai dibandingkan berjihad di jalan Allah. Ngobrol sama ibu, dengar dia ngomong, dengarkan hembusan nafasnya, itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada seorang ahli ilmu yang ya ada di negeri India sana, subhanallah. Dia apa? Di negeri India sana, dia apa? Ketika saking hormatnya kepada bapaknya yang sudah lansia, karena dia ingat dulu ibu sama bapaknya enggak pernah apa? Enggak pernah sama sekali ya jijik ketika nyebokin ya kotoran yang ada di ya pantat anaknya dan seterusnya, enggak pernah merasa jijik. Dia ingat itu, maka ketika bapaknya sudah tidak bisa dituntun lagi ke hammam, ke kamar kecil untuk bersih-bersih cebok dan seterusnya, apa dia bilang sama bapaknya? "Abi, bapak, tolong buang hajatnya buang hajatnya di tangan saya saja, nanti saya buang ya kotorannya ke kloset." Subhanallah, mana ada anak yang berbakti sampai seperti itu, suruh bapaknya buang hajat di tangannya kemudian dibuang kemana? Di kloset. Subhanallah, inilah perjalanan mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga yang melihat dan mendengar. Aku liqal hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya
1: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
0: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka
1: dan ucapkanlah kepada mereka
0: perkataan

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan.
1: Dan ucapkanlah,
0: wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya
1: sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
3: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang

0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana bi taidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam.
1: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.

Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, insyaallah ta'ala sesaat lagi kita akan kembali menyimak kajian ilmiah dalam program acara Dapur Sehat Roja yang akan disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula amma ba'du. Khotul Islam, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, dan para pendengar radio-radio yang merilai acara ini, seluruh pendengar Radio Roja dan seluruh pendengar Radio IDA FM Pekanbaru, dan juga kepada para pendengar Radio Hang FM Batam, para pendengar Radio As-Sunnah Kita Cirebon, kemudian Radio Sahabat Muslim Tegal, dan radio-radio yang berada acara ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada kita dan memberikan kesempatan dan kesehatan di pagi menjelang siang hari ini, dan telah mempertemukan kembali kita. Dan kemudian semoga salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka merupakan kaidah di dalam kesehatan badan, yakni di mana seorang pengobat adalah seseorang yang tidak berambisi di dalam memberikan obat, manakala dia masih bisa memberikan makanan yang digunakan untuk pengobatan, maka gunakanlah makanan tersebut digunakan untuk pengobatan. Akan tapi manakala dia sudah terlanjur sakit dan tidak bisa makanan digunakan untuk pengobatan, maka gunakanlah obat tunggal digunakan sebagai pengobatan. Dan adapun pengobatan dengan metode akrobazin, susunan-susunan formula obat, maka ini bukan merupakan tuntunan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Dan ini merupakan pengobatan yang akrobasi, adalah pengobatan yang diperakarsai

0: Dikuasai oleh orang-orang Yunani, Romawi, Persia, kemudian berkembang sambil menjelajah ke beberapa negeri. Adapun kemudian, maka barang siapa yang menerapkan pola hidup sesuai dengan apa-apa yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam makan, minum, tidur dan lain sebagainya, niscaya dia mendapati kesehatan yang baik, mendapati kesehatan yang optimal, ya, dan memperhatikan pokok dari seluruh ilmu pengobatan, yakni makan minum jangan berlebih, sepertiga digunakan buat makanan, sepertiga digunakan buat minuman, dan sepertiganya dibiarkan buat udara. Ibnu Masawi, seorang dokter terkenal, berkata, sekiranya seluruh manusia, kaum muslimin memahami dan mempraktekkan dalil-dalil, anjuran, nasihat yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ini saya apotek-apotek dan rumah sakit akan tutup. Dikarenakan mereka tidak membutuhkan lagi obat-obatan yang berbentuk formula, obat-obatan akrobazin. Dan sekiranya mereka sakit, maka mereka hanya membutuhkan makanan-makanan saja. Maka pola hidup ini sangat penting bagi tubuh kita untuk membentengi tubuh kita. Di mana ini merupakan pokoknya, yang dimakan, minum, jangan berlebih, ini merupakan pokoknya dari seluruh ilmu pengobatan. Dan kecuali orang-orang, yakni di kalangan non-muslim, di kalangan kaum kufar, dari orang-orang Yunani, Romawi, Persia, yang kemudian mereka memunculkan obat-obatan akrobazin dikarenakan kondisi masyarakat mereka memakan makanan yang beraneka ragam. Ambisi mereka digunakan untuk melampiaskan hasrat keinginan makanan belaka. Yang anehnya hal ini kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Kaum muslimin selalu banyak keinginan hari ini untuk memakan makanan yang banyak, makan makanan yang beraneka ragam, ya, dengan dalil syukur. Kemudian banyak juga kita dapati ketika seseorang kaum muslimin hinggap di suatu daerah, maka yang pertama kali dia tanyakan adalah makanan. Makanan khas daerah sini apa? Ini hal ini menunjukkan bahwasanya pada akhirnya kaum muslimin pun mengikuti sifron bi sifrin diro'an bi diro'in, mengikuti mereka dari sisi pola hidupnya yang buruk, di mana disebutkan bahwasanya kaum muslimin makan dengan satu usus sementara kaum kufar makan dengan 7 usus. Dan akhirnya kaum muslimin pun mengedepankan makanan. Setiap singgah di suatu daerah, maka dia akan bertanya makanan khas daerah ini apa, dan seakan-akan tidak dianggap singgah di suatu tempat kalau tidak memakan makanan khas daerah tersebut, sehingga muncullah wisata kuliner dan lain sebagainya, yang notabene akhirnya mereka menumpuk makanan-makanan. Mereka tidak memperhatikan dari makanan tersebut karakter terbentuk, dari makanan tersebut akal budi terbentuk, dari makanan tersebut cahaya kalbu terbentuk. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika beliau membuat disertasi untuk doktoralnya. Dan makanan membentuk kepribadian, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim juga. Maka perhatikan, wahai saudara-saudariku, apa yang kita makan akan membentuk kepribadian kita. Bahkan cukuplah seseorang dikatakan mengidap penyakit manakala dia memiliki keinginan yang besar terhadap makanan. Memiliki keinginan yang besar untuk menyantap berbagai macam makanan, ini merupakan sinyal dan alarm bahwasanya orang tersebut dalam keadaan sakit. keluar dari kondisi yang sehat. Bagaimana kalau lantas kalau orang tersebut kemudian memakan? Sebelum makan dia dikatakan keluar dari keseimbangan atau keluar dari badan yang sehat. Maka ketika dia makan itu penyakit tersendiri, penyakit tambahan lagi. Adapun orang-orang gurun, badui, pedalaman, orang-orang kampung pada zaman dahulu, mereka memakan makanan yang tunggal. Maka obat yang digunakan pun makanan ataupun obat-obatan yang tunggal. Akan tetapi tidak demikian dengan orang-orang Persia, Romawi, Yunani, dan orang-orang perkotaan yang mereka memakan makanan dengan menu-menu yang bervariasi. Sehingga ketika muncul penyakit, maka penyakitnya pun tidak tunggal, tapi penyakit komplikasi yang muncul. Maka obatnya tidak mungkin menggunakan obat makanan lagi, tidak mungkin menggunakan obat tunggal lagi, kan, tapi yang digunakan adalah obat formulasi atau krobazin. Hal ini tentunya kita tidak bisa menyalahkan. Bagaimana mungkin kita Sunni, Salafi, Ahlussunnah mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an, kok penyakitnya tidak sama? Nabi SAW sakit kepala hanya dibekam dan seterusnya. Kenapa kita tidak begitu? Wahai saudaraku, makanan yang berbeda. Bagaimana dulu dengan sekarang, makanan sungguh sangat berbeda. Kita mengikuti keinginan-keinginan orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, orang-orang Persia dalam hal makan. Mungkin betul agama kita ketimuran. Akan tetapi tata cara hidup kita, makan kita, maka ala kebarat-baratan. Maka wajar ketika tubuh kita tumbuh kembangnya, penyakit yang tumbuh, maka penyakit yang muncul di belahan bumi bagian barat. Alhamdulillah. Maka kembali saya ingatkan bahwasanya memakan makanan ini merupakan pokok penopang bagi tubuh. Tetapi bukan tujuan hidup. Hanya untuk meringankan badan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sampai kepada kebutuhan pokok yang akan dibawa ke akhirat kelak. Maka kesempatan pembahasan kali ini, yakni pembahasan-pembahasan tentang makanan, buah, ini adalah pembahasan-pembahasan yang bagus di mana kita pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti ketika kita masuk surga dijanjikan kalau kaum muslimin masuk surga maka di sana akan diberikan rezeki sebagian waktu di dunia. Ini di sana diberi di bawahnya sungai-sungai mengalir dan diberikan rezeki berupa buah-buahan. Ya, dan di sini pun kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan. Ini merupakan rizki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini makanan dan buah yang kita bahas adalah khasiat dan manfaat dari buah nanas. Buah yang memiliki nama latin ananas cumosus ini oleh orang-orang latin, oleh orang-orang peneliti disebut sebagai herba tahunan. Secara morfologi dia memiliki tinggi 50 sampai 150 cm. Batangnya roset sampai ke akar dan pangkalnya melebar menjadi pelepah. Warnanya juga kuning keunguan. Dan daunnya tunggal bentuknya pedang. Daunnya tebal, lihat ujungnya lancip warnanya hijau atau kemerahan. Saat mengeluarkan bunga, bunganya berbentuk majemuk warnanya putih atau ungu. Buahnya semu bulat panjang berdaging warnanya hijau atau jingga sementara bijinya pipih kecil berwarna coklat. Adapun nanas yang digunakan seringnya adalah buahnya, maka dalam literatur kesehatan bahan yang digunakan adalah ananas fructus, ini buah nanas. Walaupun daunnya pun sering juga digunakan. Di mana daunnya dimanfaatkan untuk daya sebar, peluruh keringat. Ini dipetik sewaktu tanaman berbunga atau sebelum buah menjadi masak. Dan tidak setelah terkena air curahan air hujan. Adapun pemanfaatan buahnya, para ahli kesehatan pada zaman dahulu memanfaatkan buah nanas ini, dimanfaatkan buah-buahnya yang matang dan digunakan untuk menguatkan energi vital, dipetik dalam keadaan masak. Hal ini digunakan berdasarkan karakteristiknya, di mana nanas ini memiliki sifat yang dingin dengan rasa yang manis, asam, segar. Maka manisnya nanas, dinginnya nanas ini mampu membersihkan hawa panas yang ada di dalam tubuh, mampu menetralkan racun, mendinginkan badan, kemudian mengukuhkan esensi, memperkuat sel sperma pada pria, ya, memupuk kesuburan pada pria dan wanita, dikarenakan dia bermanfaat untuk menguatkan dan mengokohkan sperma maupun sel telur, di mana manakala adanya terjadi gangguan sperma pada pria dikarenakan, atau sperma encer dikarenakan sindrom panas, maka nanas merupakan solusi yang bisa digunakan untuk mengembalikan karakter sperma pada semula, yakni kelembapan yang diinginkan. Sementara rasa asam pada buah nanas ini, adapun yang asam ini terutama pada buah yang muda, ini sangat bermanfaat untuk sindrom-sindrom keringat yang berlebih, gangguan-gangguan jantung yang mengakibatkan keluarnya keringat deras berlebih, maka dia mampu menghentikan derasnya pengeluaran keringat, mampu menghentikan pengeluaran keringat, terutama seseorang yang sering keluar keringat pada telapak tangan dan kakinya. Dan dia juga biasa digunakan untuk mengatasi terjadinya pendarahan, kemudian mengatasi kelemahan diakibatkan seseorang terkena diare yang kronis, buang air besar yang terus-menerus menjadi lemah, maka nanas bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kembali stamina. Dan nanas juga bermanfaat untuk membuat kulit menjadi elastis, melembabkan, kemudian mengesetkan sperma. Ini memperbagus kualitas sperma dan mengokohkan agar sperma tidak cepat keluar. Kemudian dia juga merupakan bahan makanan yang bisa digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka, kemudian mengatasi batuk dan pendarahan. Dan nanas juga, ini nanas yang muda, dan nanas yang matang, maka hampir sama, yakni mampu mempertahankan, mengesatkan dan mengokohkan sel sperma. Maka dia juga biasa digunakan untuk mempertahankan agar keringat tidak cepat keluar, mengatasi diare kronis, kemudian mengatasi keputihan dan mengatasi ejakulasi dini. Mengerutkan dan mengukuhkan nanas dalam arti mengobati keluarnya cairan yang berlebih seperti sperma, keringat, ya, dan nanas juga bisa digunakan untuk pengawet dan berkhasiat untuk merbajakan kulit, mengurangi produksi lendir. Dan nanas ini umumnya digunakan untuk mengatasi keringat yang berlebih akibat kelemahan jantung, batuk akibat kelemahan paru, diare akibat kelemahan limpa, membantu meningkatkan jumlah sel sperma, mengatasi beser mani atau mani encer, atau air mani keluar tanpa terkendali berlebihan, atau keputihan pendarahan pada wanita yang menaun, dan masih banyak lagi. Adapun nanas memiliki, selain asam juga memiliki rasa yang manis segar. Dan nanas selain itu juga bisa digunakan untuk menambah kekuatan, meningkatkan stamina, mengharmoniskan organ satu dengan organ yang lainnya, dan mengendalikan rasa nyeri yang sering digunakan pada sindrom nyeri dikarenakan stagnasi energi vital atau kelemahan energi vital dan darah, memperkuat energi vital, menguatkan stamina, menambah cairan tubuh dan sperma, mengendalikan rasa nyeri, dan mengharmoniskan sifat bahan obat yang lain, selain mengharmoniskan organ-organ bagian perut, dan mengatasi penyakit-penyakit yang sudah akut. Dan dia juga berkhasiat untuk tonik. Dan berkhasiat untuk tonik artinya meningkatkan kekuatan untuk mencegah terjadinya penyakit, atau meningkatkan kekuatan tubuh untuk melawan penyakit dikala orang itu sakit. Tonik meningkatkan kekuatan tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Tonik untuk melawan tubuh ketika dia sakit. Dan dia juga biasa digunakan untuk pemeliharaan, yakni pasca sakit. Setelah sakit, kemudian dia membutuhkan regenerasi sel dan pertahanan tubuh, pemeliharaan tubuh, maka nanas bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan mengharmonikan sifat herbal-herbal yang lain. Dan nanas yang lebih manis, maka dia bersifat lebih keras di dalam membuang panas racun yang ada di dalam tubuh. Dan daging nanas ini berbau harum, artinya dia bisa sedikit mengambang sehingga bermanfaat buat kulit dan keluarnya keringat yang berlebih. Secara umum, para ahli klasik bersepakat bahwasanya nanas bagus digunakan untuk membersihkan darah. Membersihkan darah dalam arti mengembalikan darah ke karakter yang normal, di mana darah bersifat dingin dan lembab. Maka manakala terjadi darah tersebut panas, maka disebut sebagai darah yang bermasalah atau sakit. Maka nanas bermanfaat untuk mengeluarkan panas dari dalam darah, termasuk panas racun yang ada di dalam darah, serta membantu mempertahankan tihal atau limpa agar tetap sehat, mengontrol terjadinya penumpukan makanan, menghilangkan dahaga, sehingga mencegah terjadinya penumpukan makanan, mengurangi pembengkakan, dikarenakan kuatnya limpa mampu membuang cairan yang ada dalam tubuh, dan mengusir bau harumnya, mengusir hawa angin jahat yang hendak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian nanas juga mengurangi keluarnya asam lambung yang berlebih, membantu pencernaan, mencerna makanan, membantu lambung, anti peradangan, meluruhkan kemih, membersihkan jaringan-jaringan kulit, sel-sel kulit yang mati, dan mengganggu pertumbuhan sel kanker. Jadi nanas bukan tidak dikhususkan menurut pengobat klasik bukan dikhususkan sebagai obat kanker, tetapi mengganggu pertumbuhan sel-sel kanker. Artinya dia merupakan gangguan bagi pertumbuhan sel kanker. Ya, mengganggu tumbuhnya sel kanker dan mengganggu kekuatan sel kanker. Dan menghambat penggumpalan trombosit serta mempunyai aktivitas fibrinolitik. Dan rasa asamnya memacu enzim pencernaan, peluru haid, ya, kemudian peluru dahak, dan mempermudah buang air besar. Sementara daun nanas bisa digunakan untuk penurun panas, obat cacing, mempermudah buang air besar, anti radang, serta menormalkan siklus haid. Adapun para peneliti di zaman dahulu mengatakan bahwasanya nanas ini sangat banyak sekali kandungannya, di antaranya buahnya mengandung banyak vitamin, ada vitamin A, vitamin C, kalium, fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dan seterusnya, termasuk bromelin yang terkenal pada nanas. Hal ini membuktikan bahwasanya orang-orang belakangan, para peneliti belakangan, ini mereka mensepakati apa-apa yang ada di penelitian klasik terdahulu. Dan ini sekaligus membantah perkataan Ibnu Khaldun di dalam mukadimatnya ketika dia mengatakan pengobatan-pengobatan klasik badui, ya, walaupun terkadang sembuh ketika digunakan untuk mengobati, akan tetapi tidak sesuai dengan, tidak memenuhi standar. Nah, pengobatan inilah yang kemudian diambil oleh pengobatan syariat, ya, pengobatan tibu nabawi. Jadi pengobatan tibu nabawi itu diambil dari pengobatan-pengobatan Arab badui pegunungan yang tidak sesuai dengan standar standarisasi pengobatan. Di sisi lain, Lukoldun sebelum mengatakan itu, dia mengatakan bahwasanya seorang dokter ahli dengan mahakaryanya, yakni Galenos, dia puji Galenos setinggi langit, kemudian dia jatuhkan tibu nabawi. Dia katakan tibu nabawi merupakan pengobatan yang diambil dari pengobatan-pengobatan tradisi Arab Badui yang tidak sesuai dengan standar ilmu pengobatan. Akan tetapi ternyata para ahli, baik Yunaninya atau Persianya atau Romawinya, ternyata penelitian mereka berujung pada pembenaran, bukan berujung pada pengingkaran. Ketika dikatakan bahwasanya orang klasik mengatakan ini dan itu, mereka meneliti ujung-ujung itu juga. Ya. Dan di Indonesia pun seorang wanita berkebangsaan Belanda, yakni Nyonya Kloppenburg dan Werstek, yang hidup di tahun 1800-an. Beliau mengumpulkan tanaman-tanaman di Indonesia, melakukan penelitian. Lebih dari 800 tanaman dia kumpulkan yang digunakan untuk mengobati 1200-an lebih penyakit. Dikumpulkan di dalam bukunya. Ya. Terkumpul menjadi 2 jilid dan 1 jilidnya bergambar. Nyonya Kloppenburg, seorang wanita berkebangsaan Belanda, meneliti di tahun 1800-an, menyampaikan dalam bukunya bahwasanya sari buah nanas segar mampu mendinginkan, membersihkan darah, memudahkan buang air besar, memudahkan buang air kecil, anti cacing, peluru haid, anti batuk, diuretik. Ini sama saja dengan pendapat-pendapat pakar klasik ribuan tahun sebelum Masehi berbicara. Artinya bukan hal yang baru apa yang dia katakan. Kemudian juga peneliti juga mengatakan, ya, seseorang yang kelompok yang mengatakan pengobatan klasik atau tibu nabawi tidak standar, kemudian mereka melakukan penelitian, mereka mengatakan nanas memiliki kandungan mangan yang berperan penting dalam tubuh, membentuk enzim SOD, yaitu suatu enzim yang berperan sebagai antioksidan alami dibutuhkan oleh tubuh untuk memecah glukosa menjadi energi dan membentuk lemak dari asam lemak. Ini pun bukan hal yang baru. Ini juga merupakan pengakuan pula. Bagaimana mungkin kemudian tibu nabawi dikatakan tidak standar sementara mereka juga mengikuti. Ya. Maka para peneliti ini tidaklah mereka memunculkan hal-hal yang baru, mencetuskan hal-hal yang baru, melainkan mereka memberikan bukti, semakin menguatkan dan merupakan taukid dan penguat bagi para pengobat klasik dan tibu nabawi ketika menyampaikan tentang khasiat dan manfaat tanaman dari sisi karakteristik. Walaupun para peneliti meneliti menggunakan tanaman berdasarkan efek farmakologi. Ya. Dan efek farmakologi ini penelitiannya belum final. Ya. Masih diteliti secara uji klinis, uji praklinis, kemudian uji klinis ke binatang, kemudian ke manusia, sementara ribuan tahun sebelum Masehi telah digunakan oleh para pengobat klasik sampai final. Ya, berdasarkan karakteristik. Para pakar peneliti juga mengatakan nanas mengandung kalium yang mampu mengendalikan tekanan darah dan merupakan terapi darah tinggi, membersihkan karbon dioksida dalam darah, memicu kerja otot dan simpul saraf, memperlancar pengiriman oksigen ke otak, dan membantu memperlancar keseimbangan cairan dalam tubuh. Ini juga membuktikan bahwasanya nanas juga bisa digunakan untuk menormalkan darah. Vitamin C-nya dibutuhkan untuk pembuatan kolagen, pengangkut lemak, ya, kemudian juga mengurangi radikal bebas dan pemicu timbulnya kanker. Hal ini sudah selesai disampaikan oleh para ahli klasik. Juga sangat baik untuk membentuk sel sperma. Sebagaimana saya katakan tadi, para ahli klasik ribuan tahun sudah mengatakan demikian. Kemudian nanas juga mengandung bromelin, sebuah grup sulfur yang mengandung proteolitik, yakni enzim ini sangat berguna dalam pencernaan dan mereduksi peradangan. Sama. Ini merupakan pembenaran. Dan bromelin pada nanas juga sangat efektif mengatasi sinusitis akut, rematik, asam urat, juga berkhasiat anti radang, serta melunakkan makanan-makanan di lambung serta menghambat sel kanker, sama saja. Ya. Kemudian dia memiliki serat yang tinggi, mempermudah buang air besar pada sembelit, mengatasi sinusitis akut dan rematik serta asam urat. Tiamin yang berperan penting di dalam metabolisme tubuh, khususnya menguraikan karbohidrat menjadi energi, meningkatkan stamina, kekuatan tubuh, kemudian membersihkan darah, mendinginkan dan anti cacing. Tidaklah ini diambil kecuali dari kaidah klasik yang tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian selanjutnya, nanas juga mengandung pigmen yang berperan di dalam memberikan warna khas buah nanas yang kuning, dan dia kaya vitamin C dan serat. Dan enzim bromelain dikatakan ini merupakan anti kanker dan anti radang, serta mengatasi gangguan sariawan dan gangguan pencernaan. Secara umum, nanas ini biasa digunakan untuk mengatasi asam urat, beri-beri, badan lemah disertai demam atau kehausan, cacingan, darah rendah, disertai dengan pusing dan kurang kuat, kaki berpijak, demam, diare, flu, gangguan-gangguan pencernaan disertai dengan mual dan muntah, gangguan ginjal dan saluran kemih, gondongan di leher, kapalan ya, pada tangan, tebel, ketombe, pada rambut, kesleo, luka bakar, bisul, gatal, memperlancar ASI, memperlancar saluran pernafasan, memperlancar saluran pencernaan, membantu pencernaan protein dalam tubuh, mempercepat penyembuhan luka dan mengatasi rematik, mencegah terjadinya sembelit, meningkatkan kesuburan pada wanita dan pria, mengatasi kelelahan, menghilangkan bau badan, menurunkan berat badan, mengatasi mulas, perut bengkak, radang tenggorokan, radang kulit, sakit perut, sembelit, susah kencing, dan seterusnya. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan sebagai materi pembahasan. Dan untuk selanjutnya di sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab seperti biasa, ketika 11 kurang 15 menit kita masuki sesi kedua ini, sesi tanya jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengundur sesi tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Al Ghafar.
1: Betul. Ya, jazakumullahu khairan atas materi dari pembahasan khasiat dan manfaat buah nanas ini. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebagaimana telah disampaikan, silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon di 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 0813177765543 dan juga di nomor 0819896543. Baik, kami awali dari pesan singkat yang telah masuk. Nam Sinse, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mau bertanya atau sebelumnya mengatakan, bila memperhatikan penjelasan tentang manfaat nanas, maka saya benar-benar tertarik, Sinse. Namun di sisi lain ada keterangan bahwa nanas bisa memicu timbulnya keputihan bagi kaum wanita. Mohon pencerahannya, jazakumullahu khairan.
0: Ya, yeah. Jadi ada beberapa hal catatan yang memang kita belum sampaikan ya. Di antaranya, ketika kita mengkonsumsi nanas, sebelum makan buah nanas ya, yang sudah diiris sebaiknya direndam dulu dengan air garam untuk mencegah agar lidah tidak gatal. Kemudian juga nanas ini juga kurang bagus buat ibu hamil dan habis bersalin. Ini juga tidak bagus mengkonsumsi buah nanas karena dapat mempengaruhi rahim dan keguguran pada kandungan, bukan cuma keputihan ya. Dan seratnya terkadang juga pada dosis yang terlalu tinggi dia akan banyak apa, bisa menimbulkan gangguan pada lambung ya. Jadi persis sebagaimana perkataan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika mengatakan bahwasanya ketika kita menggunakan obat itu, begitu pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah ketepatan. Kedua, yang pertama ketepatan, yang kedua maksudnya ketepatan itu tepatnya obat mengenai sasaran penyakit. Yang kedua dosisnya. Ketepatan obat mengenai penyakit, ketepatan dosisnya. Ya, kemudian selain itu juga kita harus mengetahui bahwasanya obat tersebut bisa dimanfaatkan oleh tubuh. ya, pada tubuh mana tidak bisa dimanfaatkan dan pada tubuh mana dia tidak bisa dimanfaatkan. Karena nanas menimbulkan keputihan pada satu sisi dan tidak menimbulkan keputihan pada wanita yang lain. Ya, artinya tidak semua orang ketika mengkonsumsi nanas keputihan. Ada orang yang mengkonsumsi nanas bersih, rahimnya bersih, keputihannya bersih. Tapi ada juga orang yang mengkonsumsi nanas menjadi keputihan. Maka yang menjadi masalah adalah ada kemungkinan adanya keputihan yang sudah ada di dalam tubuh, kemudian dia keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin ada masalah jamur pada tubuh, ya, baik ataupun ada permasalahan yang menimbulkan keputihan, sementara nanas itu membersihkan. Ya, jadi bukan berarti seseorang yang mengkonsumsi nanas tentunya dengan dosis yang benar, di mana nanas ini diminum, jus nanas ini biasanya setengah buah nanas ukuran sedang, ya, itu kemudian diparut airnya kemudian diminum, maka pada dosis yang tepat, ya, dan orang-orang yang tidak terkena gangguan, artinya di dalam rahimnya tidak terdapat kotoran, ya, ataupun jamur, maka tidak akan keluar jamur tersebut. Tetapi sekiranya dia keluar, itu pun tidak menjadi masalah. Saya katakan tadi bahwasanya dia, nanas ini bukan cuma mengeluarkan keputihan, bahkan pada ibu hamil bisa menyebabkan keguguran. Ya, berarti kalau begitu nanas mengeluarkan keputihan di sini itu lebih sering ke arah pembersihan pada rahim. Mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon, kita berikan kesempatan untuk Anda. Ya, kita coba angkat penelpon yang pertama di pagi hari ini. Silakan.
2: Ya, Anas. Ya, ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana?
2: Dari Pak Anto di Makassar.
1: Pak Anto. Silakan Pak Anto.
2: Ini saya mau nanya. Kalau herbal untuknya apa ya?
1: Untuk apa?
2: Hernia.
1: Hernia.
2: Terus saya juga ini, nah, kalau kena cuaca dingin sama asap sama debu gitu langsung batuk.
1: Cuaca dingin dan asap langsung batuk begitu ya?
2: Cukup. Mohon ya. Iya Pak.
0: Saya jawab satu saja.
2: Sekolah Iron.
0: Baik Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Saya jawab satu saja ya. Ini tadi pertanyaan pertama, alhamdulillah berkaitan erat dengan materi yang kita bahas. Sementara nanas juga tadi kita sebutkan bahwasanya dia mempermudah buang air besar, ya, bahwa bisa menggunakan setengah buah nanas ukuran sedang, kemudian diparut atau di blender, ambil airnya, kemudian diminum, atau di jus ambil airnya, kemudian diminum. Ya, ini ada dua fungsi di sini, karena sembelit itu ada dua hal minimal. Yang pertama dikarenakan panas, jadi menjadi sembelit, panasnya usus besar, sehingga keras mengeras fesesnya, kemudian susah untuk dikeluarkan. Yang kedua dikarenakan tidak adanya dorongan energi vital, tidak kuatnya dorongan. Terkadang orang susah buang air besar kemudian dia makan pepaya. Pada gangguan seseorang yang kurang adanya pelumas dan terlalu panas pada usus besar, makan pepaya, pisang, maka dia membantu membantu mengeluarkan. Tetapi akan tetapi ketika dia sembelih dikarenakan kurang kuatnya dorongan pada usus besar atau kontraksinya kurang kuat, maka yang lebih bermanfaat adalah memanfaatkan tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan energi vital untuk mendorong, seperti korma atau nanas, ya. Dan nanas memiliki dua sisi, yakni sisi yang pertama dia sebagai dia seratnya tinggi dan dia sebagai sifatnya dingin sebagai pelembab, dan dia bisa memberikan menjadikan pelumas, dia pemupuk rutubah, pemupuk cairan, sehingga bisa digunakan untuk membuang mempermudah buang air besar dari sisi panasnya usus besar. Dan dia juga meningkatkan energi vital, kekuatan tubuh, sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk mempermudah buang air besar, dikarenakan orang-orang yang lemah daya dorongnya. Dan seringnya orang yang lemah daya dorongnya itu adalah orang-orang yang baru sembuh dari sakit atau pasca sakit atau lagi sakit masih sakit ya, pasca sakit atau baru sembuh dari sakit. Dan yang kedua adalah orang-orang tua yang sudah lemah daya dorongnya, makanya lebih cocok nanas untuk digunakan untuk mempermudah buang air besar. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya selanjutnya.
1: Ya, terima kasih. Kemudian untuk para pemirsa maupun pendengar yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung, Mohon maaf untuk Anda yang ingin bertanya agar dapat menanyakan satu pertanyaan saja dan langsung menanyakan keluhan Anda. Silakan penelpon yang kedua. Halo. Ya, kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
3: Dari Aisyah di Sidomulyo.
1: Iya, Ibu Aisyah. Silakan, Ibu.
3: Iya. Ini Bapak, saya mau bertanya. Saya itu sakit apa ya kalau orang Jawa bilang itu anyang-anyangan itu yang kencingnya sakit itu, Bapak. Itu kenapa?
1: Baik.
3: Iya, obatnya apa? Iya.
1: Ya, jazakallahu khairan.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Ya. Susah kencing ya, kayak anyang-anyangan tadi ya. Ya, sebenarnya kalau dibilang apa sih penyebab anyang-anyangan, sebenarnya secara pasnya ya harusnya adanya pengetahuan ya, analisa itu setelah diadakan diagnosa. Seharusnya ibu itu memeriksakan ke pengobat terdekat, baik dokter ataupun herbalis ataupun pengobat-pengobat yang lainnya yang terdekat, asal jangan dukun ya. Kemudian ditanya kenapa kok bisa anyang-anyangan. Walaupun secara umum terkadang anyang-anyangan itu bisa disebabkan karena kelemahan usus kecil ataupun kantung kemih ataupun ginjal ya, atau juga bisa jadi terjadi perpaduan antara air panas dan air dingin, kemudian menyebabkan stuck di usus kecil ya. Itu juga bisa menyebabkan anyang-anyangan. Banyak hal menyebabkan anyang-anyangan. Yang paling praktis anyang-anyangan adalah banyak minum. Sekali minum bisa 2 gelas besar minum, itu yang paling cepat dan praktis. Dan selebihnya hampir semua jus buah itu bisa dimanfaatkan untuk anyang-anyangan. Apakah itu jus apel yang lebih bagus, atau jus nanas ya, atau jus pepaya ya, atau jus anggur, jus stroberi. Rata-rata jus buah itu bisa dimanfaatkan untuk mengatasi anyang-anyangan. Ya, jus buah 1 gelas, kemudian minum airnya 1 gelas ya. Atau minum air putih saja 2 gelas. Ya, itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi anyang-anyangan ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Misalnya ya, selanjutnya.
1: Ya, barakallahu fikum, jawaban atas pertanyaan Ibu Aisyah tentang anyang-anyangan. Ini penyakit tentang permasalahan buang air kecil begitu ya?
0: Iya.
1: Anyang-anyangan. Ya.
0: Kecil.
1: Melanjutkan pembahasan atau berkenaan dengan pembahasan ini, Sensei, cara menikmati nanas ini apakah perlu diperhatikan dengan kondisi kita? Artinya terkadang kita melihat bahwa seseorang tidak boleh memakan nanas yang masih muda, atau apakah ada perbedaan antara nanas muda atau nanas
0: yang tadi kita sebutkan ini sebenarnya adalah nanas matang ya, yang kita sebutkan dengan apa manfaatnya begini dan begitu, ini adalah nanas matang ya, bukan matang. Bukan nanas muda. Adapun nah, apakah nanas muda itu tidak memiliki manfaat? Ada nanas muda juga memiliki sedikit manfaat. Di antaranya manfaat nanas muda adalah memperlancar haid, kemudian mengatasi gangguan keringat orang-orang yang susah buang apa, susah keluar keringatnya atau apa, keringatnya terlalu terlalu deras berkeringat, untuk menghentikan keringat yang berlebih, kemudian juga untuk mengatasi batuk serta pendarahan seperti batuk berdarah gitu ya, batuk berdarah ataupun buang air kecil tersendat ya. Ini juga kan beda dengan anyang-anyangan. Buang air kecil itu seperti orang-orang yang terjadi peradangan prostat, itu kan buang air kecilnya tersendat. Ini bisa digunakan, bisa menggunakan nanas muda ya. Dan nanas muda ini digunakan pada siapa saja ya, yang mengidap penyakit tersebut yang saya sebutkan tadi. Demikian
1: ya. Lalu apakah ada hubungan tidak bolehnya memakan nanas muda dalam kondisi ibu yang hamil muda?
0: Betul. Ibu hamil itu sebenarnya tidak bagus mengkonsumsi nanas baik muda maupun matang.
1: Oh, pokoknya nanas gak boleh gitu ya.
0: Karena dia memperlancar, jadi memperlancar haid, membersihkan rahim. Jadi kalau di rahim ada apa, ya dikeluarin.
1: Takutnya nanti.
0: Takutnya dikeluarin. Nah, yang jadi masalah itu kan kalau apa digunakan, lo bagaimana kalau apakah nanas itu kemudian nanti disalahgunakan untuk orang-orang untuk abortifum atau untuk apa menggugurkan kandungan? Nggak bisa. nanas tidak bisa digunakan untuk menggugurkan kandungan.
1: Lain ceritanya.
0: Lain ceritanya. Kenapa nanas tidak bisa digunakan untuk menggugurkan kandungan? Nanas itu hanya kalau itu sudah terjadi janin, sudah berbentuk janin, maka nanas hanya membersihkan. Dan kalau sudah ada, kalau hamilnya sudah tua, maka nanas bayinya bersih. Kan ada bayi yang lahir dalam keadaan ada lendir-lendir gitu ya. Nah ini lahir dalam keadaan bersih. Itu nanas itu membersihkan. Kalimatnya membersihkan, bukan bayinya nanti keluar, tidak. Dia tidak akan bisa mendorong, kekuatannya tidak akan bisa mendorong sebayi-bayinya. Ya, jadi tidak bisa nanas itu kemudian digunakan untuk menggugurkan kandungan, tidak bisa. Walaupun disebutkan oleh para peneliti dia abortifum, bisa menggugurkan. Tetapi menggugurkan kandungan di sini dalam arti ketika dia baru seminggu, dua minggu. Ya, ketika memang konsumsi nanas, maka bisa gugur. Apakah gugurnya itu bersih semua? Tidak. Tidak akan bersih semua. Kalau orang menggugurkan kandungan dengan nanas, maka akan berbahaya. Karena akan ada yang tertinggal. Gumpalan-gumpalan yang tertinggal, yang akibatnya akan menjadikan penyakit. Ya, maka tidak diperbolehkan menggunakan nanas untuk menggugurkan kandungan dengan alasan apapun. Kenapa? Karena ada dua sisi. Sisi yang pertama, dia tidak bisa, dia bukan obat penggugur. Sisi yang kedua, dia tidak menggugurkan secara bersih. Sehingga akan menjadi penyakit sisa yang setelah mengkonsumsi nanas tersebut. Jadi orang yang menggugurkan kandungan dengan mengkonsumsi nanas hanya bunuh diri saja, ya, bukan untuk sesuai dengan apa yang dia inginkan. Makanya tetap menggugurkan tidak diperkenankan.
1: Ya,
0: ya, silakan.
1: Assalamualaikum. Kembali di layanan lain telepon untuk Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung bersama Asinsi Abu Muhammad di kesempatan ini. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Pak Ahmad di Makassar.
1: Pak Ahmad Makassar, silakan Pak Ahmad.
2: Ini mau nanya, kalau herbal untuk usus turun apa ya?
1: Usus turun sama seperti hernia tadi ya. Ya, ditunggu jawabannya Pak Ahmad.
0: Ya. Energi vital limpa yang turun akan mengakibatkan penurunan baik pada usus. Ya, baik ke dubur menjadi wasir, ke testis menjadi hernia, ya, atau penurunan rahim dan sebagainya. Ini disebabkan karena kelemahan energi vital limpa atau limpa yang turun. Bagi dimanfaatkan adalah obat-obatan yang bisa meningkatkan dan menaikkan energi vital limpa kembali. Ya, banyak hal obat-obatan yang digunakan untuk meningkatkan energi vital limpa. Di antaranya bisa melalui jantung. Bapak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak dan satu ibu jari kencur, kemudian diparut, ya, diseduh dengan air panas setengah gelas, kemudian diaduk, biarkan dingin, kemudian diminum. Ini meningkatkan dari sisi jantung. Atau bisa juga meningkatkan dari sisi paru dan limpa itu sendiri. Ya, ini dengan cara menggunakan satu ibu jari kayu manis dan satu sendok teh adas. Kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, ya. Kemudian kecilkan apinya agar tersisa menjadi setengah gelas. Ya, jangan sampai menjadi lebih sedikit lagi karena khasiatnya akan berubah lagi. Jadi setiap kali perebusan, mohon maaf. Jadi yang namanya perebusan itu tidak harus dua gelas menjadi satu gelas. Tiga gelas menjadi satu setengah gelas. Jadi separuhnya tidak. Karena salah perebusan itu larinya obat akan berbeda. Ya. Bahkan bisa jadi temulawak berbeda merebus. Temulawak bisa digunakan untuk mengobati lambung. Temulawak berbeda merebus bisa digunakan mengobati limpa. Berbeda merebus bisa digunakan untuk mengobati jantung. Berbeda merebus bisa digunakan untuk mengobati hati. Berbeda merebus bisa digunakan untuk mengobati ginjal. Berbeda merebus bisa digunakan untuk mengatasi pembengkakan di kaki. Dan terjadi permasalahannya pada peracikan atau perebusan tadi. Ya. Jadi artinya walaupun saya mengatakan tadi satu gelas menjadi setengah gelas, tetapi tidak semua perebusan itu demikian, ya, itu yang perlu dicamkan, yang sebagaimana saudara-saudara kita yang kemudian memberikan seringnya satu gelas menjadi setengah gelas, dua gelas menjadi satu gelas, ini tidak bisa diratakan seperti itu dalam kaidah perebusan. Ya, kaidah perebusan itu sangat panjang dan tidak sesederhana itu dua gelas jadi satu gelas. Dan satu gelas jadi setengah gelas ini karena kita bertujuan untuk meningkatkan kekuatan limpa, kemudian setelah mendidih biarkan sampai hangat, kasih madu cukupnya, diaduk. kemudian diminum pagi dan sore. Ini bermanfaat untuk menguatkan limpa dari sisi limpa dan paru. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan mengangkat penyakitnya selanjutnya.
1: Ya, terima kasih barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan pesan singkat kembali nih. Cara menikmati buah nanas ini Sensei, selain tadi disebutkan direndam terlebih dahulu dengan air garam, apakah perlu ketika dikupas bagaimana yang sering kita lihat itu dibuang hitam-hitamnya ya. Jadi mutar begitu ya.
0: Iya, karena kalau enggak gatal ya. Jadi ada sebuah catatan yang mungkin penting juga di dalam mengkonsumsi nanas. Yang pertama, sebelum makan buah nanas yang sudah diiris sebaiknya direndam dulu dengan air garam untuk mencegah mulut dan lidah agar tidak gatal gitu ya. Kemudian perlu juga diperhatikan bahwasanya enzim buah nanas telah digunakan untuk mengatasi peradangan serta gangguan trombosit. Dan ibu hamil dan habis bersalin tadi saya katakan dilarang meminum konsumsi nanas karena dapat mempengaruhi rahim dan mengakibatkan keguguran sehingga yang tidak membersihkan. Kemudian tetapi seratnya terkadang nanas yang agak asam kurang cocok juga bagi orang yang menderita mah. Dan buah nanas di saluran pencernaan kalau dia orang itu mengkonsumsi nanas terlalu dingin atau dalam jumlah yang banyak, maka dia akan menumpuk nanas tersebut ya, kemudian akan menimbulkan, justru seharusnya mengobati asam urat menimbulkan asam urat ya, kalau terlalu banyak kemudian nanas tersebut dingin berasal dari apa, kulkas ya. Dari kulkas atau terlalu banyak, maka akan terfermentasi menjadi alkohol dan akan perubahan ini akan menimbulkan asam urat ya. Kemudian juga nanas ini juga tidak dianjurkan bagi penderita penyakit ginjal, diabetes, eksim dan bisul. Jadi diabetes karena dia manisnya tinggi, walaupun sebenarnya kalau minum makan nanas apakah gulanya naik, tetapi turun lagi nanti setelah 2 jam ya. Kemudian orang yang asam oksalat nanas ini ada asam oksalatnya yang membuat tenggorokan gatal, makanya tadi direndam dan dibuang.
1: Bintik-bintik
0: kita. Apa itu ya, matanya kata orang bilang ya. Kemudian kalsium oksalatnya berlebihan mengakibatkan pada orang-orang yang ginjalnya lemah ya, pada orang-orang yang ginjalnya lemah ini dia bisa mengerutkan. Jadi kapur ya apa, kotoran-kotoran yang ada pada ginjal kan dia mengesatkan, mengerutkan. Jadi kotoran kalau sperma dikesatkan susah keluar. Kalau ada kotoran pada ginjal susah keluar pula. Jadinya dia akan membentuk menjadi pasir dan batu. Ya, kalau sperma juga dia susah keluar, kalau batu juga susah keluar gitu loh. Orang batu ginjal maka tidak boleh karena susah keluar nantinya. Ya, kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi bahwasanya mengkonsumsi nanas ini mengandung kalsium oksalat pada nanas yang dapat dilakukan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pemanasan pada suhu yang tinggi. Nanas ini reduksi kalsium oksalat pada nanas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara pemanasan. Dan pemanasan dapat dilakukan dengan penjemuran, rebusan, merendam airnya. Ya, hal ini akan dapat mencegah timbulnya hal-hal yang tadi tidak diinginkan. Nantinya dikukus boleh ya. Dan perlu perhatikan pula bahwasanya mengkonsumsi nanas dalam jumlah yang wajar ini tidak perlu khawatir.
1: Yang wajar,
0: yang wajar,
1: nggak apa-apa.
0: Setengah buah itu nggak wajar, setengah buah itu wajar, itu nggak khawatir. Walaupun khawatir keputihan kah, khawatir asam urat, tidak perlu khawatir karena manfaatnya lebih besar daripada efeknya. Kalau wajar ya, jadi masalah kan kalau biasanya kalau tetap kaidah dasarnya bahwa kulu wasrubu wala tusrifu, makan minum jangan berlebih. Kalau berlebih tetap hatta dia obat, kayak korma kebanyakan sembelit gitu ya. Sama nanas juga seharusnya menjadi obat asam urat, kelebihan jadi asam urat. Ya, itu demikian. Artinya tetap pada kaidah dasar tetap digunakan. Ini tidak terlalu berlebih dan mungkin nanti di sesi terakhir saya akan memberikan tip bagaimana membuat koktail nanas yang memiliki manfaat
1: ya, baik, insya Allah.
0: Demikian, ya, silakan.
1: Terima kasih atas jawabannya. Nah, itu pemirsa ya. Di balik segarnya buah nanas ternyata ada beberapa poin yang perlu diperhatikan.
0: Betul. Semua buah memiliki hal yang begitu. Ya. Hampir semua buah termasuk korma, termasuk papaya memiliki dampak yang kurang bagus ya. Tetap terus bagaimana bagusnya dosis yang wajar.
1: Ya, kuncinya jangan berlebihan.
0: Ah, betul, kuncinya jangan berlebih.
1: Demikian. Ya, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung, silakan. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini?
4: Dengan Pak Andi di Subang, Pak.
1: Pak Andi.
4: Iya.
1: Iya, Pak Andi, silakan, Pak.
4: Ingin menanyakan di luar tema, maaf ya, Pak ya.
1: Ya, Fadl.
4: Ini apa, daun pinahong apakah benar dapat mengatasi apa? Gangguan lambung,
1: ya, daun kronis. Mohon maaf, daun apa?
4: Daun pinahong.
0: Ya, kenapa?
1: Pinahong.
4: Iya.
1: Apakah?
0: Ya, kenapa,
4: ya,
0: Pak?
4: Cukup ya, Pak ya.
1: Mohon maaf, diulangi terlebih dahulu, Bapak apa? Andi. Daun pinahong.
4: Apakah daun pinahong dapat mengatasi mah kronis gitu, gangguan lambung?
1: Baik.
4: Iya. Ya, terima kasih. Cukup ya, Pak ya.
1: Nah.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya singkat, iya. Sering daun pinahong digunakan untuk gangguan pencernaan termasuk untuk mah. Ya, betul, Pak.
1: Dan ya,
0: kelihatannya Bapak sudah tahu, ya, silakan.
1: Ya.
0: Terus,
1: terima kasih ya, Pak Andi atas pertanyaannya. Di belakang Pak Andi, kami angkat kembali melalui line telepon. Ya, halo. Nah. Silakan, sudah masuk.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
5: Bapak Ajat.
1: Bapak siapa, maaf?
5: Bapak Ajat di Palembang.
1: Pak Ajat, dikeraskan suaranya, Pak, silakan.
5: Assalamualaikum. Kalau buah nanas bisa untuk ini enggak menyebabkan ambeien?
1: Ya, buah Masir. Nanas. Untuk ambeien atau wasir begitu ya.
5: Iya.
1: Baik, ditunggu jawabannya.
5: Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya nanas ini bagus digunakan untuk mengatasi sembelit, ya, mempermudah buang air besar, di mana salah satu penyebab dari wasir adalah susahnya buang air besar, ya. Dan minum jus nanas ini mempermudah buang air besar, itu satu. Kemudian yang kedua, nanas juga bisa digunakan untuk mengatasi pendarahan. Jadi kalau wasir yang berdarah ini, maka bisa menggunakan nanas. Di antaranya nanas yang masak dikupas setengah buah, kemudian di blender ya dengan 100 cc air, kemudian disaring di kalau di jus berarti setengah buah, kemudian di jus diminum airnya. Tapi kalau di blender, setengah buah nanas kemudian di blender bersama dengan 100 cc air, kemudian diminum, ya, tentunya direndam dulu seperti yang saya tadi sampaikan, ke bagi orang yang alergi gatal. Kalau yang tidak, enggak ada masalah. Kayak saya itu enggak masalah biasanya, ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengangkat penyakitnya.
1: Nah, selanjutnya. Berikutnya dari pesan singkat, sinse saya atau ibu saya mempunyai penyakit kista, namun takut dioperasi. Apakah dengan memakan buah nanas ini dapat menyembuhkan? Terima kasih.
0: Ya. Jadi ada pun kesembuhan tentunya bidnillah, dan kita memiliki ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan di dalam berobat. Yang pertama, yakinlah bahwasanya Allah turunkan penyakit, mangsa Allah dan ilang sulusifan. Allah turunkan penyakit, maka Allah turunkan pula obatnya. Ya, dan adapun untuk yang kedua, maka tepatnya dosis dan tepatnya sasaran obat mengenai penyakit. Bagaimana caranya? Tentunya alimah human alimah wajahilu manjalu, yang tahu-tahu, yang tidak tahu tidak tahu. Ya, tentunya dengan ilmu. Ada diagnosa, ada analisa, kemudian keluarlah obatnya. Ya, sama dokter juga demikian. Kemudian yang terakhir tentunya yang keempat, kemudian atau yang ketiga, tidak menggunakan obat-obatan yang haram. Ya. Karena sebagaimana ketika khamar itu mengandung sedikit manfaat, ya, itu pun tidak boleh digunakan, dikarenakan dia sesungguhnya dia sesuatu yang haram, dia bukan obat, akan tetapi racun, sesuatu yang haram. Dan selanjutnya yang terakhir bidnillah, maka memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa macam obat dari awal tadi, artinya ketika kita sudah memulai yakin Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, kemudian obatnya sudah tepat, dosisnya sudah tepat, semuanya sudah mengenai sasaran, tapi masih ada tahapan lain. Jadi bidnillah, izin Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Ini tentunya tahapan berbeda. Bagaimana Allah cara kita meminta izin kesembuhan dari Allah, tentunya banyak berdoa. Bagaimana cara doa dikabul? Ngaji. Ya kan?

0: mengecilkan kista. Ya, dan banyak sekali buah-buahan yang sebenarnya mengecilkan kista. Adapun bumbu dapur juga banyak, di antaranya ada kunyit. Ibu juga bisa kalau ibu mau menggunakan buah sebagai obatnya, maka ibu bisa menggunakan anggur dan nanas. Ya, anggur kurang lebih sekitar 6 butir, kemudian nanas setengah buah, kemudian di blender bareng dengan 100 cc air, kemudian diminum antara jam 9 sampai jam 11. Ya, adapun obat yang dikonsumsi, ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temu kunci ditambah dengan 1 ibu jari kunyit. 1 ibu jari temu kunci kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temu 1 ibu jari kunyit, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temu hitam. Ya, kemudian direbus dengan 3 gelas air agar tersisa menjadi 2 gelas. Rebus 3 gelas air, kemudian biarkan mendidih, kecilkan apinya, bertersisa menjadi 2 gelas. Setelah tersisa 2 gelas, disaring bagi 2, diminum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, barakallahu fiik atas jawabannya. Nah, ini Sensei, ketika antum mengatakan buah di blender sampai menjadi jus itu, apakah artinya ketika kita gunakan sebagai obat, boleh kita tambahkan seperti gula atau susu seperti itu?
0: Ini juga penting sekali, artinya ketika kita membuat jus, jadi seharusnya, kan tergantung judulnya. Kalau jus buah, berarti jusnya buah saja. Kalau jus buah dan gula, baru jus buah. Nah, yang perlu diperhatikan juga, bahwasanya ketika kita mengejus bersama dengan gula atau bersama dengan susu ya, kata orang enak. Kata orang itu enak, nggak tahu benar apa tidak nyatanya itu, wallahualam saya nggak tahu, tapi katanya enak. Nah, ketika kita ngejus buah kemudian ditambah dengan susu ya, yang jadi masalah adalah buah dicerna dalam pencernaan masuk ke maidah itu dalam waktu sekitar lama-lamanya 45 menit, sementara gula atau susu ini lebih dari 2 jam. Ada dua hal, apakah buah itu akan ikut susu dan gula, atau gula itu akan ikut gula dan susu itu akan ikut buah. Kalau gula dan susu akan ikut buah, tentunya buahnya tidak bisa dicerna. Ya, susah. Bagaimana kalau dia ngikut? Ya, kalau gulanya ngikut, tentunya nggak bisa dicerna. Gulanya dan susunya ini nggak bisa dicerna, menjadi penyakit tersendiri. Lah bagaimana kalau buahnya yang ikut? Kalau buahnya yang ikut susu dan ini, yaudahlah kalau gitu buahnya enggak dicerna 45 menit bareng aja sama gulanya, maka akan terjadi pembusukan. Jadinya busuk buahnya karena dia yang ikut gula dan susu tadi. Ya. Berarti terus jadi apa? Jadi dahak. Jadi reak dan jadi penyakit baru. Maka jus yang paling bagus adalah tidak ditambahi dengan gula, tidak pula ditambahi dengan susu. Tetapi yang paling bagus adalah ditambahi dengan bahan-bahan yang sama-sama alaminya. Airkah atau madu? Ini sama-sama alaminya.
1: Tawar rasanya.
0: Hah?
1: Rasanya jadi tawar.
0: Kalau di... tergantung cara ngejusnya. Tergantung cara ngejusnya. Cara yang paling ngejus untuk mendapatkan jus yang enak itu jangan pakai air. Tapi pakai air jeruk peres.
1: Gitu.
0: Ambil air jeruk peres 100 cc, kemudian... air ini yang digunakan untuk memblender.
1: Masya Allah.
0: Nah, pingin kurang manis sedikit, tambah madu. Dan itu rasanya luar biasa.
1: Oh, berarti ya. Madu bisa menjadi
0: madu pemanis. Madu kan sama-sama alami.
1: Ya, selain gula ya.
0: Betul, madu sama-sama alami sehingga dia bisa diurai dalam jangka waktu yang berbarengan sama. Dengan dengan buah tadi. Atau 45 menit madu terurai, 45 menit buah terurai. Sama-sama mudah dicerna, kemudian dia bersatu maka tidak ada masalah.
1: Ya. Berarti dengan dicampurnya susu tadi bisa malah mengurangi khasiatnya.
0: Bukan mengurangi khasiat, malah bisa menjadi penyakit, membusuk dia.
1: Okay. Yeah.
0: Buahnya tidak dicerna, dibiarkan 2 jam lebih akhirnya dia membusuk di perut. Sehingga akan menjadi bau buah enak di perut, kemudian bau napasnya busuk, bau badannya juga kurang sedap ya. Kemudian terjadi gangguan pencernaan yang lainnya.
1: Baik.
0: Demikian.
1: Nah, barakallahu fiik.
0: Barakallahu.
1: Kita kembali ke layanan lain telepon. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dengan menyampaikan nama dan juga di mana tempat Anda tinggal. Silakan, halo.
2: Halo, Pak Ahmad di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah,
1: Pak Ahmad, assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Ini aku mau tanya Pak, apa obat apa buah-buahan apa yang bagus untuk menyembuhkan ini Pak? Gembung perut ini sudah lama ini. Tapi kadang-kadang kembung itu Pak.

0: Ya, sudah lama ya. Berapa lama?
1: Wih, sudah ada mulai bulan puasa yang dulu sampai bulan puasa ini. Tapi itu kadang-kadang kempes, kadang-kadang kambuh lagi.
2: Cukup, Pak.
0: Ya, baik. Ditunggu Pak Ahmad jawabannya.
2: Baik.
1: Iya,
2: Gangguan
1: itu aja,
2: bagian
1: Pak.
2: perut.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan perut baik dikarenakan kembung kembung karena angin ya. Maka mengeluarkannya adalah dengan bahan-bahan obat yang tenggelam masuk ke dalam lambung kemudian naik mengangkat kembali membuang anginnya. Salah satu bahan yang bisa digunakan adalah kencur. Bapak bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking kemudian dikunyah. Dikunyah ditelan minum pakai air hangat. Kencur seujung jari kelingking kemudian dikunyah. Kemudian ditelan minum air hangat 1 gelas. Lakukan bangun tidur, mau tidur ya. Dan ini bisa dilakukan berarti bisa dikonsumsi sehari 2 kali dan ini bisa dikonsumsi secara rutin. Lebih dari 1 bulan itu tidak menjadi masalah. Dan ini akan menguatkan lambung dan membuang angin yang masuk kembali ke dalam lambung sehingga mencegah mengobati kembung dan mencegah terjadinya kembung kembali. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
0: Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Ahmad dan juga para pendengar maupun pemirsa yang serupa. Silakan di belakang Pak Ahmad, kita berikan kesempatan kembali. Naam. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Abdullah di Surabaya.
0: Pak Abdullah Surabaya, silakan Pak.
3: Ya, Awan, Awan di luar tema.
0: Baik, silakan.
3: Tentang imunisasi untuk anak, apa baiknya dilakukan atau ada penggantinya?
0: Apakah ada penggantinya? Ya. Terima kasih atas pertanyaan.
3: Iya, jazakallahu khair.
2: Adapun imunisasi maka tidak dikenal dalam tibbun nawawi dan pengobatan klasik, wallah alam saya tidak tahu, maka bisa ditanyakan kepada dokter yang kompeten dalam permasalahan imunisasi. Wallah alam.
0: Baik. Ya. Tapi dengan imunisasi berarti tujuannya untuk membuat
2: nggak tahu imunisasi dibentuk untuk apa, tujuannya bagaimana ya. Karena ini memang dibuat oleh kedokteran barat dan bukan ranah kami ya. Jadi karena di situ juga imunisasi ada yang membantah, kemudian imunisasi ada yang menguatkan. Nah, antara yang membantah dan menguatkan juga saya tidak tahu ya, membantah dengan dalil apa, menguatkan dengan dalil apa, membuat imunisasi dengan dalil apa. Maka sesuatu yang paling paling amannya ya, karena tidak tahu maka saya tidak bilang.
0: Baik.
2: Saya tidak tahu tentang imunisasi, maka bisa ditanyakan kepada dokter. Ikhwan-ikhwan kita banyak dokter ya, maka boleh ditanya bagaimana sih tentang imunisasi tersebut. Demikian.
0: Ya. Nah, per COVID. Namun jika obrolan kita tentang kekebalan untuk bayi bagaimana?
2: Nah, beda lagi ketika kekebalan untuk bayi. Ya. Adapun meningkatkan kekebalan bayi telah kita bahas di kesempatan yang lalu tentang permasalahan anak-anak, yakni anak-anak itu permasalahannya hanya berkutat, walaupun pengobat klasik disebutkan berkutat hanya permasalahan pencernaan dan pernafasan. Ya, maka meningkatkan kekebalan bayi itu sebenarnya dari dini, semenjak dia lahir, bahkan sebelum. Artinya pra pembentukan yang dimaksud adalah ketika seseorang itu baru mau menikah, dia ya. Pra pembentukan itu baru mau menikah. Nggak tahu ini apakah ini namanya imunisasi, saya nggak tahu ya. Yang jelas kalau di kami namanya pra menikah. Ya, pra menikah ini dia harus pola hidup yang baik. Mengikuti pola hidup yang baik, tidur jangan terlalu malam, makan jangan berlebihan ya. Sehingga makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam maidah, ke perut besar, kemudian dicerna, itu menjadi sel, telur, ataupun menjadi sperma pada pria. Ya, sehingga kalau bapaknya itu bagus pola hidupnya, maka sel-sel yang berasal dari makanan dan minuman tersebut bagus. Maka berapa banyak orang-orang yang kemudian anaknya mengidap penyakit ya, misalkan suatu contoh orang memiliki anak autis misalkan ya, seorang lelaki atau pria, maka bisa di anak autis atau pertumbuhannya bermasalah misalkan perempuan maka kalau dia umur 3 tahun berarti 3 tahun ditambah 9 bulan kehamilan ditambah 3 bulan praproduksi, maka 4 tahun yang lalu pola hidup orang tuanya yang buruk. Ya, 4 tahun yang lalu pola hidup orang tuanya yang buruk. Loh, kenapa orang tuanya perempuan? Sebagaimana dalam hadis bahwasanya dominan ketika apa jenis kelamin perempuan maka dominan wanita, jenis kelamin pria dominan pria. Ya, ini sebagaimana pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa seorang anak mirip bapaknya, kenapa seorang mirip ibunya di dalam Sahih Bukhari. Ini jelas sekali yang seperti itu. Makanya berarti meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak adalah dari orang tua terlebih dahulu, itu yang pertama, tahapan pertama namanya tahapan praproduksi. Ya. Kemudian yang kedua itu tahapan produksi ibu hamil. Ketika hamil itu nggak boleh stres, enjoy, bahagia, kuat, itu kuatnya kolbu akan menguatkan janin pula. Nah, makanan yang bagus karena rahim berhubungan erat dengan lambung. Buktinya apa? Ketika rahim terisi mual. Yang terisi rahim tapi yang mual perut. Ini juga membuktikan bahwasanya rahim berhubungan dengan lambung. Kekhawatiran, kecemasan, stres akan mengakibatkan permasalahan juga pada janinnya. Kekebalan tubuhnya akan menurun. Ini namanya produksi. Setelah itu pasca. Itu kelahiran. Nah, pas kelahiran baru pertama kali lahir dia ke dunia, maka yang dilakukan adalah menguatkan lambungnya dengan makanan yang sudah ada di dunia agar dia bisa beradaptasi. Maka salah satu yang dilakukan oleh orang-orang kita dahulu sering menggunakan dengan kurma, yakni dikunyah kemudian dioleskan pada langit-langit agar dia kecap kemudian dia telan. Hal ini bermanfaat untuk menguatkan vitalitas dia, menguatkan lambung dia. Kenapa? Ketika seorang bayi masih berada di rahim dia makan dari satu pintu. Jadi dari jalur ibunya. Tetapi ketika dia sudah lahir ke dunia, maka dia makan dari dua jalur. Jalur ibunya yang dia susui, dan dia juga makan dari jalur mulutnya sendiri. Ya kan? Ada dua jalur dia. Untuk adaptasi, pertama kali lahir maka dilakukan dengan teknik. Kemudian untuk begitu pula ketika untuk meningkatkan tubuhnya, kalau konsep klasik itu memberikan madu. Ini bermanfaat. Ya. Sehingga seorang anak yang diberikan madu dengan dosis 1 puting dot itu lebih tahan terhadap cuaca, flu, batuk, pilek walaupun keluarganya terkena. Ya. Saya juga tidak tahu apakah ini bentuk imunisasi atau bukan, tetapi penjagaan itu dari sini. Ya, sampai kepada usia 7 tahun dan seterusnya. Itu demikian. Mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
0: Baik, barakallahu fikum. Dan satu pertanyaan kembali, mungkin ini pertanyaan penutup juga. Nah, barakallahu fikum atas pemaparannya. Dan apakah buah nanas bisa menguraikan lemak?
2: Silakan Sinji. Ya, tadi telah kita sampaikan juga bahwasanya buah nanas juga bisa digunakan untuk menurunkan berat badan. Ya, kemudian orang bilang hari ini kolesterol, kalau istilah kita menguraikan dahak atau lemak. Ya, adapun caranya adalah nanas yang masak kemudian dikupas, kemudian di blender dengan air setengah gelas, ya nanasnya separuh saja kemudian dimakan. Ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Adapun orang yang hanya menginginkan perutnya saja yang kempes gitu ya, maka bisa menggunakan 250 gram buah nanas, berarti 2 ons setengah ya. Ya, kemudian yang sudah dikupas dan diiris kemudian dimakan. Ya,
0: langsung ya?
2: Langsung. Ini bisa dilakukan 2 kali sehari. Antara jam 9 sampai atau pada azan dan pada asar. Ya, demikian untuk pertanyaan yang ini pertanyaan terakhir ya.
0: Iya, pertanyaan terakhir. Ya.
2: Dan sebagai penutup selanjutnya tadi saya sempat mengatakan akan memberikan tips koktail ya. Saya akan beberapa tips di sini. Saya ingin memberikan tip koktail yang bisa bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah gangguan fungsi hati, mencegah hepatitis, mencegah gangguan liver, menjaga kesehatan mata, mencegah penyakit jantung, tumor dan kanker. Ya, ini adapun bahan-bahan yang digunakan adalah satu buah kiwi yang dibelah menjadi 6 atau sesuai selera. Buah kiwi satu buah kemudian dibelah sesuai selera, bisa jadi 6 juga. Kemudian disiram dengan jus. Adapun jusnya terdiri dari 750 cc air wortel, 75 cc air nanas, dan 2 sendok makan air jeruk nipis. Saya ulangi, 75 cc air wortel ya, kemudian 75 cc air nanas, 75 cc, dapat 75. Berarti setengah cangkir air wortel, setengah cangkir air nanas, kemudian 2 sendok makan air jeruk nipis. Nah, setelah itu gunakan untuk menjadi sirupnya. Jadi buahnya adalah kiwi, sirupnya adalah apa? Air nanas, air wortel dan air jeruk nipis, ya. Kemudian disiram dan ini dikonsumsi. Ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah gangguan fungsi hati, menjaga kesehatan mata, mencegah penyakit jantung, tumor dan kanker. Ya, ini satu resep, sebenarnya ada beberapa, ada banyak resep, cuma satu saja cukup insyaallah. Waktu di sini sudah menunjukkan setengah 11, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Sinsei Abu Muhammad Faris Al-Kianji dalam program Dapur Sehat Roja. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: نور من القرآن.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak, tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya.
1: Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
4: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untaian mutiara nasihat. Untaian mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah SAW atau dua hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan, kebagusan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal yang tidak menjadi urusannya, meninggal hal yang tidak menjadi urusannya. Hadis ini disebutkan Imam Nawawi dalam salah satu kitab Arba'in, dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Para ulama menjelaskan di dalam kitab Imam Nawawi Arba'in Nawawiyah tersimpul hadis-hadis, terdapat hadis-hadis menjadi pokok-pokok penting di dalam berbagai urusan agama ini, baik akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Hadis yang ini adalah hadis yang sangat erat hubungannya dengan yaitu pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan akhlak. Di antara bukti baiknya Islam seorang itu adalah dia meninggalkan yang bukan jadi urusannya. Mungkin akan mulai dari menuntut ilmu, ya. Tidak semua ilmu yang menjadi penting atau harus kita, ya, untuk kita tuntut. Maka ketika kita mencari ilmu, kita harus mencari ilmu yang pokok terlebih dahulu, al-aham pal-muhim, yaitu mendahulukan yang terpenting. Maka oleh sebab itu di dalam babul ilm, di dalam mempelajari ilmu agama ini, ada bab-bab yang teratur, ada bab-bab yang lebih penting, yang lebih didahulukan dari mempelajari hal yang lainnya, atau ada masalah-masalah yang jauh lebih urgen untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui. Nah, ini di sisi menuntut ilmu. Maka para ulama kita merunut, menjelaskan, ya, di dalam setiap babul ilm ada namanya usul likul ilm. Ada namanya usul ibadah, ada usul aqaid, ada usul akhlak, ya, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu di dalam mencari ilmu, kita kadang-kadang tidak mengetahui mana yang jauh lebih manfaat. Ya, bahkan mungkin kita mengerjakan sesuatu yang mudarat. Makanya ada orang menganggap ketika salah satu ada orang melakukan hal-hal yang dianggap adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, atau menurut dia ilmu yang dia pelajari ada hal yang penting, akan tetapi justru membawa mudarat dan membawa malapetaka di dalam hidupnya. Kadang-kadang begitu dalam pembahasan agama, di dalam berdakwah, ya, begitu pula dalam beramal. Banyak orang ketika mulai belajar ilmu agama, dia mencari hal-hal yang aneh-aneh, mencari hal-hal yang dianggap agak apa namanya ngetren, sedang dibahas oleh manusia. Jadi dia mempelajari ilmu agama ditentukan oleh kondisi, bukan menurut panduan para ulama, yang mana ilmu yang pertama harus kita bahas adalah pembahasan i'tiqad, akidah, memantapkan iman kita kepada Allah, memantapkan iman kita kepada para malaikat, memantapkan iman kita kepada kitab Allah, memantapkan iman kita kepada para anbiya dan Rasulullah, memantapkan iman kita kepada hari akhirat, memantapkan iman kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang keliru dalam membahas masalah seperti ini, ya, dia membahas masalah-masalah yang itu bukan jadi urusannya, bukan menjadi

0: hal yang lebih terpenting bagi dia, sehingga kita lihat ketika dia dalam belajar ilmu agama kadang-kadang tidak mendapatkan ilmu itu karena dia salah di dalam membahas atau mempelajari masalah-masalah agama itu. Dia mencari hal-hal yang lebih ujung, hal-hal yang lebih sulit, hal-hal yang lebih ngetren sedang dibicarakan orang, ya. Tidak memiliki asal, sehingga ketika dia berkecimpung dalam bahas ilmu, kadang-kadang dia tidak menemukan labuhan, tidak menemui kesimpulan yang jelas di dalam ilmunya. Ini akibat dia tidak memiliki pondasi dalam bentuk ilmu. Demikian pula bagi seorang da'i, dalam seorang dosen, dalam seorang guru, ketika memberikan ilmu kepada mad'unya, ketika memberikan ilmu kepada mahasiswa dan murid-muridnya, hanya dimulai dari urusan yang penting, ya, dan meninggalkan hal yang tidak penting. Kadang-kadang di dalam penyampaian-penyampaian dakwah, dalam penyampaian-penyampaian ilmu, kita membahas masalah-masalah yang layak nih, yang tidak perlu untuk kita berikan kepada mujtama. Berita-berita yang mungkin, informasi-informasi yang mungkin belum menjadi konsumsi untuk mujtama atau untuk masyarakat atau untuk semahasiswa. Nah, ini kadang-kadang kita ketika memilih pelajaran membumbui ceramah-ceramah ajaran pendidikan kita dengan sesuatu malayak nih, sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang bukan jadi urusan bagi masyarakat, itu diinformasikan dan itu diterangkan sehingga menyebutkan masyarakat gaduh, resah dan seterusnya. Jadi min husni islam tarku malayak nih, yang bukan jadi urusannya. Kadang-kadang kita sebagai seorang ahli dalam agama membahas masalah-masalah yang bukan urusan kita, dan seakan-akan kita agar kita dianggap orang memiliki wawasan yang luas, ya, padahal kita tidak menjadi urusan kita masalah-masalah seperti itu, dan kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal seperti itu, apalagi mengikuti berita-berita yang bukan menjadi urusan kita di media massa, di media-media sosial yang membuang dan membazirkan waktu ketua kita yang banyak. Maka oleh sebab itu, seperti di dalam menerima berita, ada berita-berita yang tidak menjadi urusan kita, hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Bahkan ketika kita mengetahui berita-berita, masalah-masalah itu justru menjadi masalah dalam diri kita sendiri, membuat pikiran kita terkuras, membuat hati kita menjadi sedih, menjadi hati kita menjadi galau. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim ketika menuntut ilmu, ketika menerima informasi, ketika mengamalkan, ketika berdakwah, hendaknya lebih memfokuskan hal yang terpilih, yaitu yakni min husni islam mar'i tarku ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada berfaedah. Dan secara khusus kepada generasi muda kita, betapa banyak hal-hal yang mereka lakukan dan itu tidak ada guna di masa depan mereka, apalagi di hari akhirat mereka. Melakukan hal-hal yang tidak ada faedah untuk kehidupan mereka, dunia maupun akhirat. Menghambur-hamburkan waktu dan kesana sini, melakukan kegiatan-kegiatan yang itu hanyalah sifatnya hura-hura, hanyalah membuang-buang waktu. Maka oleh sebab itu kadang-kadang, ya, sebagian kita kadang-kadang berbicara, menghabiskan tenaga pikiran kita pada hal-hal yang tidak punya faedah bagi diri kita, bagi masyarakat kita, bagi kaum muslimin, bagi negara, bagi bangsa, dan bahkan mungkin itu membawa masalah bagi kita di dalam kehidupan kita di akhir kelak. Maka oleh sebab itu, para ulama kita, hendaknya seorang muslim lebih mengetahui apa faedah, ya, yang apa yang menjadi urusannya, yang bagi dia baik dunia maupun akhirat dia, sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin sia-sia, ya, sia-sia dalam artian tidak ada faedah bagi dia, atau apalagi melakukan perbuatan itu juga membawa malapetaka bagi dirinya, masyarakatnya, ataupun negara dan bangsanya. Maka oleh sebab itu, hal yang bukan jadi urusan. Jika kita beranjak daripada suatu kita bahas masalah dalam dunia dakwah, maka seorang dai yang bukan menjadi urusannya untuk bicara dalam masalah-masalah yang memberi fatwa, yang itu bukan jadi haknya, bukan jadi wewenangnya, ya, untuk berbicara di masalah itu, maka sebaiknya dia tidak berbicara, karena itu malah, ya, nih. Maka itu bukan wewenangnya, bukan itu urusannya, bukan itu menjadi kepentingan bagi dia untuk menghalalkan. Nah, baik pula di dalam kehidupan sehari, banyak sebetulnya hadis ini sangat azim jika kita bahas. Jadi hal-hal yang kadang-kadang perkara-perkara yang tidak menjadi urusan kita, kita anggap suatu hal yang sangat penting dan hal-hal yang sangat kita peduli dengan berbagai hal-hal yang itu tidak membawa faedah ke dalam kehidupan kita, baik dunia akhirat, ataupun tidak menjadi urusan kita, tapi urusan orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah, orang-orang yang telah ditentukan oleh negara, petugas-petugas yang jelas. Maka oleh sebab itu, kadang-kadang kita berbicara masalah hal-hal yang besar, hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan politik, hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi. Dia bahkan dia sebagai seorang petani bercerita-cerita di kedai, bercerita-cerita di langgar, bercerita tentang situasi politik, tentang situasi dunia. Padahal dia tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Padahal dia tidak hanya sekedar menghabiskan waktu berbicara dan mengobrol dan begitu terus dan begitu, hanya besok disambung lagi dia pembicaraan begitu, tapi yang keadaan tidak akan berubah, ya, baik dirinya apalagi masyarakat dan seterusnya. Oleh sebab itu kita tahu menempatkan posisi diri kita pada posisi yang benar, dan kita melakukan tindakan-tindakan yang berfaedah bagi kita dan meninggalkan hal-hal perkara-perkara yang bukan menjadi urusan kita. Hal yang kedua adalah hadis yang lain, disebutkan hadis yang juga perlu kita selalu kita ingat dan kita renungkan, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan perkara, hal yang meragukanmu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Banyak dalam perkara kehidupan kita ragu, ini bagaimana saya hadir di majlis ini baik atau tidak, tinggalkan jika ragu, ya. Kemudian ada lagi perkara-perkara dalam urusan muamalah, ini sangat bermanfaat. Ini halal apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ya, da' ma'aribka ila ma'alim. Tinggalkan perkara yang kita ragu-ragu. Apalagi dalam masalah-masalah ilmiah, dalam masalah-masalah yang kita ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para orang-orang yang minta jawaban dari kita, ya, di dalam berdakwah dan seterusnya, ya. Oleh sebab itu da' ma'aribka ila ma'alim. Kemudian di dalam banyak hadis ini sebetulnya bisa kita pakai dalam berbagai kondisi hidup kita, dalam berbagai masalah hidup kita. Tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu dan perkara yang kamu yakini. Apalagi dalam masalah iman, apalagi dalam masalah ibadah. Ya, oleh sebab itu ini hadis ini menjadi kaidah oleh para ulama dalam masalah yang banyak, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah muamalah, ya, masalah ibadah maupun muamalah, maupun dalam masalah akhlak maupun dalam masalah-masalah yang lainnya, yaitu masalah-masalah yang dibisikkan oleh syaitan kepada diri kita. Kadang-kadang kita ragu tentang perkara-perkara agama, kadang-kadang kita dibisikkan kepada diri kita berbagai hal-hal yang membuat kita sangsi dan ragu, apalagi dengan banyaknya informasi-informasi yang sengaja membuat kita ragu kepada ajaran Allah dan juga kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka kita da' mahyarmu ila mahrim, tinggalkan hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak membuatmu menjadi ragu. Ini adalah konsep kita di dalam menjalankan hidup ini. Itu pertama, carilah hal yang bermanfaat, tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian tinggalkan perkara yang kita ragu. Ini ucapan saja kita ragu, ini ucapan ini kira-kira akan menyakiti orang atau tidak, ucapan ini akan membuat orang resah atau tidak. Maka kita harus meninggalkan perbuatan kita. Istilah-istilah, ketika kita menjawab tuduhan, ketika kita membantah orang-orang yang benci kepada sunnah, kita harus berpikir, ini membawa faedah atau akan membahaya. Kalau kita ragu dan kita tidak melihat ada hal yang bisa menguatkan salah satu dari pilihan kita, maka kita hendaknya memilih lebih baik diam daripada berbicara. Kenapa? Ketika kita mengangkat kadang-kadang pembahasan-pembahasan yang jadi masalah bagi orang ahlul bid'ah, kadang-kadang justru membuat bid'ah itu menjadi semakin tersebar, menyebabkan orang yang membawa bid'ah itu semakin terkenal. Maka oleh sebab itu, tidak semua masalah yang layak untuk kita berikan kepada masyarakat, dan tidak semua masalah yang layak untuk kita sebarkan, dan tidak semua masalah yang harus kita jelaskan, dan tidak semua tuduhan yang harus kita bantah. Karena kadang-kadang ada masalah-masalah yang tidak perlu kita bantah, ada jawaban-jawaban yang sudah jelas, ada perkataan-perkataan yang begitu jelas kedustaan dan kebohongannya. Maka oleh sebab itu, bagi seorang da'i, bagi seorang guru, bagi seorang kaum muslimin, bagi seorang pedagang, bagi seorang guru, bagi siapapun kita, yaitu pertama adalah tinggalkan perkara yang kita ragu kepada perkara yang kita yakin kebenarannya. Oleh sebab itu ragu saja. Maka oleh sebab itu juga dalam hadis yang lain Rasul kita SAW menyebutkan, al-halal mubayyinun wal-haram mubayyinun wabaynahum ul-mushtabihat la ya'lamun kathir minnas. Perkara yang halal jelas dalil-dalilnya dan masalahnya, perkara yang haram juga demikian, dan di antara kedua ini ada masalah-masalah yang samar, ada perkara-perkara yang samar yang kebanyakan manusia tidak mampu mengetahuinya dan tidak bisa membedakan dan tidak bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Maka oleh sebab itu di akhir zaman ini sangat banyak sekali perkara-perkara yang samar bagi kita. Sebab itu salah satu cara kita menyelamatkan diri dari perkara ini adalah tinggalkan perkara yang kita ragu kepada perkara yang kita yakini. Demikian, semoga bermanfaat bagi untuk kita semua, yaitu ingat selalu, da ma'rifu ila ma'rifu, tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu kepada perkara yang kamu yakin. Kemudian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islam taqul ma ini, tinggalkan perkara yang bukan urusanmu, ya. Dan salah satu Islam kita akan menjadi kuat, akan baik, indikasinya adalah kita tidak mau melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi membawa bahaya bagi dunia dan akhirat kita. Demikian,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitani.

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
3: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghi, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta am'aakum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah, tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa 3 hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Rabu 14 Oktober diantaranya mengenai aksi damai aliansi elemen masyarakat kawal revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Warga Bantar Karet Bogor tuntut kepastian lahan dari Antam dan Pemkab. Pasutri pengedar uang palsu diringkus di Cimahi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dua remaja yang hilang terseret ombak besar saat berenang di Pantai Cibuaya, Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
3: Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari keempat pencarian Selasa pagi. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menjelaskan korban masing-masing bernama Muhammad Zubair, 18 tahun, dan Zaki Rizki Syabani, 17 tahun. Keduanya dilaporkan terseret arus sejak Sabtu sore lalu. Operasi pencarian melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur yang menyisir perairan menggunakan perahu karet, penyisiran darat, hingga pemantauan udara menggunakan drone.
4: Kedua korban kemudian kita evakuasi ke RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya korban kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort hingga radius 6 nautical mile dari lokasi kejadian. Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
3: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
2: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
5: Koordinator Lapangan Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
6: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan?
5: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
7: Mekanismenya kan ada, kaitan dengan revitalisasi itu kepala daerah tidak punya kewenangan, sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu sudah sebuah keniscayaan, karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini, Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana ini.
2: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
8: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
9: Keluhan warga, ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut yang dari 91 sampai sekarang belum ada
10: pembayaran
9: dari pihak Antam maupun dari Pemda.
8: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
11: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sangat lama, Pak. Turun-temurun dari generasi-generasi.
8: Warga berharap pemerintah pusat termasuk Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 11 kecamatan dan 34 desa mengalami krisis air bersih cukup parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Yoga Ali Imran menyebut, guna menopang kebutuhan warga, tim Satgas BPBD telah menyalurkan total lebih dari 1.015.000 liter air bersih. Bantuan menjangkau 59.000 lebih jiwa di hampir 200 titik distribusi.
12: Per tanggal 13 Oktober untuk pengiriman kita masih berlanjut pengiriman ke warga-warga yang membutuhkan air bersih. Kita sudah mengirim ke 16.075 kakak dengan total air bersih 1.015.000. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Bandung Barat untuk menghemat air bersih dengan tidak menghambur-hamburkan air, terus selalu menggunakan air dengan sebaik-baiknya.
2: Menurut Yoga, selain belum meratanya jaringan pipa PDAM ke permukiman warga, berdasarkan pengawasan dan laporan evaluasi dari 34 desa terdampak, penyebab utama krisis air bersih ini tergolong seragam. Fenomena kemarau panjang yang melanda wilayah Bandung Barat membuat sumber-sumber air permukaan maupun sumur warga mengering total tanpa ada alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan. BPBD Bandung Barat memastikan dropping air bersih akan terus dilakukan secara intensif selama musim kemarau belum berakhir. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cirebon terbakar Selasa siang. Api menghanguskan seluruh rumah dan sempat mengancam bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga dipicu bakaran sampah yang merembet ke rumah.
13: Kebakaran melanda sebuah rumah di Blok Pandansari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Api disertai asap tebal memicu kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke rumah tetangga. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas menyemprotkan air dari depan dan belakang rumah, serta melindungi bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari bakaran sampah di area belakang garasi yang berdekatan dengan area parkir mal. Material kayu, cuaca terik, dan angin kencang diduga mempercepat pembakaran api.
14: Karena kan di sini juga kan banyak material yang mudah kebakar, Pak. Kayak kayu-kayu bekas, gelondongan, materialnya bukannya mudah terbakar aja.
15: Ini kejadian jam berapa sih?
14: Sepatu sih, kurang tahu. Bila sekitar jam 2, setengah 2.
15: Awal titik api itu dari mana?
14: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
15: Gemparnya cepat ya?
14: Cepat sekali. Karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
15: Sempat panik, Pak, tadi, Pak?
14: Panik kali.
15: Berapa rumah berarti totalnya, Pak?
14: Satu
15: ya.
14: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
15: Cukup gede juga tempat rumahnya.
14: Besar, bangunannya lumayan.
13: Setelah hampir 1,5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Hari Siar Daerah ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp12 juta terbongkar di Kota Cimahi. Uang palsu itu ternyata telah diedarkan oleh pasangan suami istri berinisial FHM 27 tahun dan LAK 27 tahun selama sekitar 4 bulan dengan modus berbelanja di warung dan toko kelontong.
17: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan modus yang digunakan cukup sederhana, yaitu uang palsu pecahan Rp100.000 digunakan untuk membeli barang dengan nilai lebih kecil, sehingga tersangka mendapatkan uang kembalian dalam bentuk uang asli. Aksi ini terbongkar setelah tersangka LAK menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah warung di Jalan Cisepan, Gang Haji Toyib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilik warung yang curiga dengan uang pecahan Rp100.000 tersebut kemudian meminta bantuan warga, dan saat barang bawaan tersangka LAK diperiksa, ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu. Menurut AKBP Faruk, dari hasil penyidikan, polisi mengungkap pasutri tersebut tidak membuat sendiri uang palsu yang diedarkan. Keduanya memperoleh uang palsu dengan cara membeli melalui aplikasi Telegram.
18: Dari hasil penyidikan, diperoleh informasi dari kedua orang tersangka itu bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
19: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Allah iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rusyaid rahimahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita sekarang membahas perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada bukunya yaitu halaman yang ke-24. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Penulis rahimahullahu taala berkata setelah beliau menyebutkan bahwa di sana ada beberapa hal yang berkaitan dengan asma wa sifat. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah yaitu inna asma Allahi wa sifatihi ghairu mahsuratin bi'adadin ma'ruf, yang artinya sesungguhnya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dengan salah satu angka atau dengan jumlah tertentu. Ini sudah kita bahas. Dan yang kedua, anna as-sifat tanqasimu ila qismain, bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Al-qismul awal sifatun dhatiyah, yang pertama adalah sifat dhatiyah, wahiyya allati la tanfaqu anhu bihal, itu sifat yang tidak terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Al-qismu thani as-sifatun fi'liyah, wahiyya kullu sifat ta'allaqat bimasyiatihi wa iradatihi, yaitu setiap sifat yang berkaitan dengan kehendak dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan sifat fi'liyah. Baik, itu yang kedua yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, salisan arkanul iman bil asma'i was sifat, yaitu rukun-rukun iman, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan apa saja yang ditunjuki oleh makna-makna dan apa saja yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Rabi'an, laisa fi asma'illahi wa sifatihi nafyun mahdh. Yang keempat, tidak ada di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala penafian

0: secara secara mutlak. Penafian secara secara mutlak. Sampai sini pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang membahas khamisan. Penulis mengatakan tariqatu ahli sunnati fi an-nafi wal itsbat, yaitu tata cara ahlu sunnah di dalam penafian dan penetapan atas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Huwa al-ijmal fi an-nafi wa at-tafsil fi al-itsbat, yaitu di dalam penafian global atau ringkas, di dalam penetapan sifat kesempurnaan terperinci. Contohnya kama dalla ala dzalika al-kitab wa sunnah, sebagaimana yang ditunjuki hal itu oleh Al-Qur'an dan sunnah. Qala Allah taala laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan dia adalah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadza nafyun mujmal, ini adalah penafian yang global atau ringkas. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia adalah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini adalah isbatul mufassal, ini adalah penetapan yang rinci. Ini adalah penetapan yang rinci. Fa ajmala fi an-nafi wa fassala fi al-itsbat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengglobalkan atau meringkaskan di dalam penafian, peniadaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan merinci di dalam penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi fa wa hadha aqsu ma alayhi al-bid'ah min al-jahmiyah wal-mu'tazilah wa ashabihim, fa innahum yujmiluna fil itsbat wa yufassiluna fil nafi. Adapun ahlul bid'ah, jadi sebelumnya saya ingin jelaskan dulu, Allah tidak merinci berbagai macam kekurangan satu demi satu sebagai pola dominan, tetapi menetapkan bagi dirinya banyak sifat kesempurnaan seperti al-ilm, ya Allah berilmu, al-qudrah, Allah mempunyai kekuasaan, as-sama', Allah Subhanahu wa taala mempunyai pendengaran, al-basar, Allah Subhanahu wa taala mempunyai penglihatan, al-hikmah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah. Dan ini berbeda dengan ahlul bid'ah dari kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah, yang mana mereka banyak merinci di dalam penafian dan mengurangi penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak merinci dalam penafian dan mereka mengulangi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka global di dalam penafian dan merinci di dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang ke-6 sekarang. Sadisan. Anna asma afwan. Sadisan asmaullahi Subhanahu wa taala, asmaullahi Subhanahu wa taala wa sifatuhu hiya bin nazar ila dzat min qabil al-mutaradif wa bin nazar ila sifat min qabil al-mutabayin. Yang artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, seperti nama-nama Allah Ar-Rahman, Al-Alim, Al-Hakim, As-Sami, Al-Basir, semuanya menunjukkan kepada satu zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sisi ini, semuanya satu yang diberi nama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari sisi makna yang dikandung, yaitu sifat-sifatnya berbeda-beda. Contoh misalkan Al-Alim, Allah Maha mengetahui, yadullu alal ilm, menunjukkan kepada sifat ilmu. Ar-Rahim, yadullu alal rahmah, yang Maha pengasih, menunjukkan kepada sifat rahmat. As-Sami', yadullu alal sama', menunjukkan kepada sifat sama', pendengaran. Al-Basir, Maha melihat, yadullu alal basar. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan asma'ullahi subhanahu wa ta'ala wa sifatuhu hiya bin nazari ila dhat min qabili al-mutaradif wa bin nazari ila sifat min qabili al-mutabayin. Nama-nama dan sifat-sifat Allah jika dipandang dari zat, maka ini berarti menuju kepada satu zat. Nama-nama, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, itu menuju kepada satu zat. Ya. Sedangkan wabin nazar ila sifat min qabil mutabain, dan jika dilihat dari sudut pandang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini berarti masing-masing berbeda-beda, masing-masing berbeda-beda. Naam. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah muttahidatun fil musamma mukhtalifatun fil ma'na. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu satu di dalam yang memiliki nama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbeda-beda di dalam makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, kemudian sabian yang ketujuh, asma'ullahi subhanahu wa sifatuhu haqiqah wa laysat min qabilil majaz, yang artinya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakikatan, yaitu dengan hakiki. Nama Allah dan sifat-sifat Allah hakiki dan bukan dari bagian majaz. Khilafan lil mubtadi'ah, berbeda dengan ahli bid'ah, minal jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairihim, dari kaum jahmiyah, kaum mu'tazilah dan selain mereka. Fa'ala kalami ha'ula la yakunu subhanahu hayyan haqiqatan wala muridan haqiqatan wala qadiran ta'ala Allah an qawlihim hadha. Maka berdasarkan berdasarkan perkataan mereka ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hidup secara hakiki dan juga tidak memiliki keinginan secara hakiki dan juga tidak mempunyai kekuasaan secara hakiki. Maksudnya adalah apabila Allah menyatakan bahwa dirinya Alim, Sami', Basir, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, atau menetapkan sifat seperti al-istiwa, maka semuanya diterima sebagaimana makna yang layak bagi Allah. Bukan dikosongkan dari hakikat maknanya. Bukan dikosongkan dari hakikat maknanya. Namun menetapkan hakikat sifat tidak berarti menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ya, makanya kita mengatakan isbatul ma'na wa nafyi at-tamtsil wa la na'lamu al-kayfiyah, menetapkan makna dan meniadakan permisalan, dan kita tidak mengetahui al-kayfiyah, kita tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya hakiki, bukan majas, berbeda dengan ahlul bid'ah dari kaum jahmiyah, mu'tazilah dan selain mereka. Maka berdasarkan perkataan mereka ini, Allah Subhanahu wa taala tidak hidup dengan berdiri sendiri, tidak menginginkan juga dengan berdiri sendiri, dan tidak mengetahui dengan berdiri sendiri. Maha suci Allah Subhanahu wa taala di perkataan mereka. Dan ini lazim bagi setiap yang memakai majaz di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kelaziman yang tidak bisa dia tolak. Wakafa ashabu hadhihi al-maqalah kufran, dan cukup orang yang mengatakan adanya majaz seperti ini adalah dia berlaku kekufuran. Dia berlaku kekufuran. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saminan yang ke-8, asma'uhu subhanahu wa ta'ala tanqasimu ila qismain a'lamun wa awsafun wal wasfiyatu wal wasifatu fiha la tunafi al ilmiyah bila bi khilaf awsaf al ibad bi khilaf awsaf al ibad, yang artinya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua, yaitu sebagai alam menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat, atau sebagai sifat yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disifati di dalamnya tidak menafikan penetapan nama atas sifat tersebut, berbeda dengan awsaful ibad, berbeda dengan sifat-sifat para hamba, berbeda dengan sifat-sifat para hamba. Apa maksudnya ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kedudukan, yaitu sebagaimana nama diri maksudnya, yaitu alam, dan juga sebagaimana nama yang mengandung sifat, yaitu awsaf. Kandungan sifat pada nama-nama tersebut tidak meniadakan kedudukannya sebagai nama diri. Berbeda dengan sifat-sifat para hamba. Contoh misalkan, nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Ini berarti nama diri. Merupakan nama yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengandung sifat ilmu. Sekaligus mengandung sifat ilmu. Dengan demikian pula Ar-Rahim, yang maha penyayang atau maha penyayang, merupakan nama Allah sekaligus menunjukkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat manusia seperti pintar atau penyayang, maka tidak otomatis menjadi nama diri bagi orang yang memiliki sifat tersebut. Tidak otomatis memiliki nama diri bagi orang yang memiliki nama dan sifat tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, Allah mengatakan lil ismi min asma'ihi thalathu dalalat. Dalalatun 'ala adh-dhat wa al-ismu bil mutabaqah wa 'ala ahadihima bit tadammun wa 'ala sifat al-ukhra bil iltizam. Yang artinya setiap nama dari nama-nama Allah memiliki 3 macam penunjukan makna. Setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjuk setiap macam, saya ulangi. Setiap nama dari nama-nama Allah memiliki 3 macam penunjukan makna, yaitu 1, penunjukan terhadap keseluruhan makna yang disebut dengan dalalatul mutabaqah, yang dikandung oleh nama tersebut, keseluruhan makna yang dikandung oleh nama tersebut. 2, dalalatul tadammun, maksudnya penunjukan terhadap sebagian makna yang dikandung oleh nama tersebut. Yang 3, dalalatul iltizam, maksudnya adalah penunjukan terhadap makna lain yang menjadi konsekuensi atau kelaziman dari makna nama tersebut, daripada makna nama tersebut. Contoh, misaluhu ismus sami' yadullu ala dhatir rabb وسمعه بالمطابقة وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن wa yadullu 'ala al-hayy wa sifatil hayati bil iltizam wa kadzalika sa'iru asma'ihi wa sifatihi. Contohnya nama As-Sami', nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Ini menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat mendengarnya secara bersamaan melalui dalalatul mutabaqah. Itu Allah As-Sami', menunjukkan kepada zat Allah. Dan pada saat yang bersamaan juga sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala melalui dalalatul mutabaqah. Baik. Kemudian penulis mengatakan nama tersebut juga menunjukkan kepada zat Allah saja atau sifat mendengarnya saja melalui dalalatul tadammun. Melalui dalalatul tadammun. Selain itu, nama tersebut menunjukkan bahwa Allah Maha Hidup dan memiliki kehidupan, kemudian melalui dalalatul iltizam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasannya adalah kita ambil contoh misalkan Allah As-Sami' yang Maha Mendengar. Maka satu menunjukkan kepada dua hal sekaligus, yaitu kepada zat Allah dan kepada sifat mendengar. Kepada zat Allah dan kepada sifat mendengar. Dan ini disebut dengan dalalatul mutabaqah. Yang kedua, menunjukkan salah satu dari keduanya, yaitu dalalatul tadammun. Menunjukkan kepada zat Allah saja atau sifat mendengar Allah saja. Zat Allah saja atau sifat mendengar Allah saja. Nah. Yang ketiga, menunjukkan sifat lain yang menjadi dalalatul ilzam. Karena konsekuensinya yaitu sifat hidup memiliki sifat mendengar secara hakiki pasti hidup. Ya, sifat hidup memiliki sifat mendengar secara hakiki dan pasti hidup. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah bukan sekedar nama tanpa makna, melainkan mengandung sifat-sifat dan kesempurnaan yang wajib diimani sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada asyran, yang ke-10. Penulis rahimahullahu taala, "Idza kanat as-sifatu munqasimatan ila kamalin wa naqs, lam tadkhul bi itlaqiha fi asma'ihi wa sifatihi, bal yutlaqu 'alaihi minha kamaluha." Yang artinya, jikalau sifat terbagi-bagi kepada yang sempurna, kepada yang kurang, maka tidak masuk penyebutannya di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk penyebutannya di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Idza kanat as-sifatu munqasimatan ila kamalin wa naqs, lam tadkhul bi itlaqiha fi asma'ihi wa sifatihi, bal yutlaqu 'alaihi minha kamaluha. Jika sifat-sifat itu terbagi menjadi sempurna dan kurang sempurna, maka ia tidak masuk ke dalamnya di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi disebutkan atasnya darinya kesempurnaan. Yaitu maksudnya adalah tidak setiap fi'il yang Allah nisbatkan kepada dirinya boleh kita jadikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, tidak setiap fi'il kita boleh jadikan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Al-Qur'an, al-makr wal kaid. Dalam konteks balasan yang adil terhadap orang-orang yang melakukan makar. Makanya Allah mempunyai sifat makar dan kaid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin." Tetapi tidak boleh kemudian kita membuat nama bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak atau dari setiap perbuatan tersebut. Kenapa tidak boleh? Karena asma Allah kulluha husna wa kulluha dalalatun al kamal. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah husna dan seluruhnya adalah menunjukkan kepada kesempurnaan. Naam. Inilah yang ke-10 para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Masih ada waktu sekitar 10 menit jika ada yang ingin bersoal jawab. Nah.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik dan
0: Nah.
1: demikian.
0: Belum terdengar suaranya dari studio. Nah, silakan.
1: Nah, demikian ikhwal Islam azakumullah, sahabat raja di manapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala dari pembahasan kitab Tanbihat As-Saniyah Al-Aqidah Waqtiyah yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, silahkan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik di layanan pesan WhatsApp ya di 0218236543, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543. Nah, ada pertanyaan kami ajukan Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua kami rata-rata mereka tidak tahu akan dakwah sunnah dan juga beberapa kali atau mungkin dikatakan sering melakukan kebid'ahan atau kesyirikan. Dengan ketidaktahuan tersebut, apakah dosa mereka akan diampuni Ustaz sedangkan mereka sudah tiada? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Yang sudah meninggal dari kaum muslimin, maka kita mendoakan agar mereka dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita tidak tahu pasti apakah mereka menyimpang di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita nyatakan mereka adalah di atas Islam yang benar. Karena asal hukumnya seorang Muslim harus di atas Islam yang benar. Nah, adapun kalau kita tahu bahwa mereka berkeyakinan yang menyimpang dan benar-benar tahu, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui hasil atau akhir dari nasib mereka. Bagi yang masih hidup, maka wajib untuk berakidah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah Jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan jamaah, yaitu para sahabat Nabi dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu a'lam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika seorang ulama besar, imam ahlu sunnah dan juga ahlu hadis direndahkan dan dicela, perlukah kita sebagai orang-orang awam yang aktif di media sosial membantah pernyataan tersebut, ataukah cukup diserahkan kepada ahlinya saja Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah, afani Allah wa iyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhayya'atil amanah, fantadhir as-sa'ah." Jika dihilangkan amanah, maka tunggulah hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana menghilangkan atau menyia-nyiakan amanah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Jika disandarkan perkara kepada selainnya, maka tunggulah hari kiamat. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa diharamkan untuk menyia-nyiakan amanah. Dan jika amanah disia-siakan, maka yang akan terjadi adalah hari kiamat. Dan salah satu penyia-nyiaan terhadap amanah adalah menyandarkan perkara kepada selain ahlinya. Nah, termasuk di dalamnya, apabila ada ulama, panggilan Syekh Al-Muhaddis Ahmad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dikatakan bukan sebagai muhaddis, tapi sebagai bahisul hadis. Maka sikap umuman kaum muslimin adalah bertanya kepada ahli hadis, apakah pernyataan seperti itu benar adanya. Dan sikap para ulama ahli hadis menjawab permasalahan tersebut, sehingga yang bukan ahlinya tidak berbicara, baik tidak berbicara tentang ilmu hadis yang bukan ahli hadis, atau tidak berbicara tentang ulama yang pada hakikatnya beliau adalah seorang allamah, al-muhaddis, al-faqih, as-salafi, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Sehingga tidak terjadi kegaduhan, sehingga yang benar dikatakan benar, dan yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon, silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung di kesempatan sore hari ini. Silakan, halo. Nah. Iya. Ya, sambil menunggu kembali set pertanyaan di layanan telepon, kami ajukan kembali ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya, set, bagaimana cara mengenal Allah dan zatnya, Ustaz? Seperti itu pertanyaannya. Demikian dari Gumilar.
0: Bismillah, alhamdulillah, Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Cara kita mengetahui zat Allah dan sifat-sifat Allah adalah dengan belajar ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar, yang artinya mata kepala manusia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat kepada makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, untuk di dunia kita tidak dapat mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti di akhirat, ketika di padang mahsyar, ketika hisab, kemudian ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum lailatul qamar. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatul badr." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. La tudhamuna fi ru'yatih. Kalian tidak bisa melihatnya, kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Adapun kejadian Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya. Beliau bersabda, "Nurun anna ara." Dan cahaya bagaimana aku bisa melihatnya? Wallahu a'lam.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin selanjutnya silakan yang ingin bertanya secara langsung di layanan yang telepon kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543, baik telepon WhatsApp ataupun layanan yang telepon biasa. Silakan jika ada untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah, halo. Silakan. Nah. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Terputus. Ya, terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Assalamualaikum, Pak.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Ya, saya dengan Gugum.
1: Oh iya, silakan, Pak.
2: Dengan Gugum Gumilar,
1: ya,
2: Pak.
1: Silakan, Pak, silakan pertanyaannya.
2: Iya, boleh saya sedikit ya. Saya kan Bapak.
1: Iya, silakan, Pak. Langsung ke pertanyaan, Pak. Kami menyimak suara Bapak, silakan.
2: Iya. Gimana cara memanai saya kan pernah Lailatul Qadar.
1: Iya.
2: Ya, saat kemul lahir gitu ya, pada malam itu. Itu pada malam itu saya ini luar kontek aja ya, Pak. Untuk enggak apa, Pak, ya.
1: Bagaimana? Bagaimana pertanyaannya? Kurang jelas, Pak. Pertanyaannya kami kurang paham.
2: Gimana cara memaknai
0: Baik, Bapak siapkan dulu.
2: Nanti melakukan salat
0: ya.
1: Iya.
0: Siapkan dulu Bapaknya, biarkan ya. Mungkin cukup dulu ya karena waktunya di sini bentar lagi mau waktu.
1: Oh iya, iya, baik, baik Ustaz. Nah, mungkin nanti Bapak menghubungi di sesi lain ya, karena disiapkan dulu pertanyaan Bapak jika memang ingin ada yang ditanyakan. Nah, mungkin sekian saja Ustaz untuk di kesempatan sore hari ini karena waktu yang berada di Banjarmasin sudah waktu maghrib beberapa saat lagi. Nah, silakan Ustaz.
0: Ini yang bisa disampaikan. Shallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala, dari pembahasan At-Tanbiyat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kesempatan ini. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
7: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
8: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni.
9: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
8: yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
10: disamakan dengan
8: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: yeah,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: hadza.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
5: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
4: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
6: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
5: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat.
4: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
5: Sholatnya asal-asalan, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
7: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudurianana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung.
2: Dalam Kilas Bandung.
1: Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
3: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban bangunan liar di Kiara Condong arahan dari Gubernur. Pemangkasan pohon di Jalan Jakarta merupakan program DPKP. Tidak bisa berenang, pemancing tewas tenggelam. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui penertiban puluhan bangunan liar di kawasan Kiara Condong cukup menantang meski sudah dilakukan sejak Oktober tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Farhan saat memimpin langsung penertiban bangunan liar di kawasan Kiara Condong pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya, setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya dicapailah kesepakatan antara warga, para pedagang, dan kewilayahan terkait penertiban tersebut. Namun prinsipnya pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga dikoordinasi oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Farhan mengatakan tujuan utama penertiban di kawasan tersebut adalah membersihkan trotoar dan drainase. Pasalnya tumpukan sedimen dan tumpukan sampahnya ada cukup banyak sehingga harus dibersihkan.
4: Ini adalah pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Udah clear itu mah. Jadi ini bentuk kolaborasi bottom up yang menurut saya paling baik yang pernah saya lihat. Nah ini nanti disesuaikan dengan aturan bahwa PKL masih boleh dagang, tetapi tidak permanen atau semi permanen, punya jam operasional, prinsip datang bersih, pulang bersih. Nah itu prinsip yang kami berikan. Bagaimana detail pengaturannya? Mangga saya kembalikan kepada pedagang, warga, lurah, dan camat.
3: Kelapa mengajarkan bahwa semua bagiannya bermanfaat. Begitu juga anak muda. Setiap talenta punya tempat untuk bersinar. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kompetisi paduan suara tingkat SMPC Jawa Barat dalam rangka World Coconut Day ketiga. Erwin mengatakan, antusiasme dan semangat para peserta mengikuti kompetisi menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki generasi muda yang penuh potensi. Oleh karena itu, Erwin mengajak semua pihak untuk terus memberi ruang bagi kreativitas anak muda.
5: Jadi konsepnya kelapa ini adalah sesuatu yang emang khairunas anbahum linas, menjadi sesuatu yang berguna. Baik yang muda, baik yang tua itu berguna semua. Tetapi kami mengingatkan, yang muda itu harus banyak, kalau banyak khusus sebenarnya kepada banyak yang tua. Saya atas nama pribadi dengan sama pemerintah Kota Bandung menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini.
3: Pemangkasan pohon lamtoro di sekitar Jalan Jakarta diakui merupakan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung. Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung Yopie Irawan mengatakan, pemangkasan dilakukan untuk memberi ruang tumbuh pada pohon baru yang ditanam. Selain itu, pohon lamtoro yang dipangkas usianya sudah tua, sehingga rawan patah dan tumbang dan bisa mengganggu pengguna jalan. Insiden penyerangan terhadap tim Persib Elite Pro Academy atau EPA Persib U18 sudah dikategorikan kriminalitas, bukan lagi rivalitas. Manajer tim Persib U18 yang juga Direktur Youth Development PT Persib Bandung bermartabat, Zainal Arif meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, rivalitas hanya berlangsung 2 kali 45 menit. Di luar itu sudah masuk kriminalitas. Zainal juga sudah meminta ke PT Liga untuk menunda pertandingan berikutnya di Jogja untuk memulihkan trauma anak-anak asuhannya.
2: Ya, sebetulnya saya sangat punya trauma ini karena anak-anak ini jika bakal pemain sepak bola di masa yang akan datang, secara mental kita harus tetap menjaga itu. Rivalitas itu buat saya itu hanya 2 kali 40 menit. Selebihnya kita harus bisa menjaga itu semua. Ya, yang jelas mereka sangat terganggu. Makanya saya mengusulkan kepada PT Ailik untuk bisa nge-pending jadwal selanjutnya karena kami akan turun lagi ke Jogja. Jadi jadwal minta penundaan. Saya harap anak-anak juga fisik, mental dan juga hal-hal yang bisa mengganggu secara psikologis.
3: Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki posisi strategis untuk menghubungkan kebijakan, kebutuhan nasional, kemampuan industri, dan investasi teknologi. Wakil Kepala BP BUMN, Teddy Barata menegaskan bahwa kedaulatan teknologi menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguasaan dan pengembangan kapabilitas teknologi strategis harus terus didorong agar Indonesia mampu menjadi negara maju dan memiliki kemandirian dalam menjaga kepentingan nasional.
6: Ketahanan nasional kita, yaitu kedaulatan dari teknologi. Karena ini kita penting sekali. Kalau teknologi kita beli, bisa jadi nantinya dibatasi, di stop, atau nanti tidak dibantu lagi. Kalau kita bicara ketahanan nasional, mau nggak mau, kita harus bisa swasembada, belajar, dan juga paling tidak bermitra dengan negara-negara yang punya visi yang sama dengan kita. Kita ingin sejajar dengan mitra-mitra kita. Kita juga akan membantu negara-negara yang memang memiliki visi yang sama. Karena kita akan maju ke depan. Dan ini tidak hanya bicara kebijakan. Tentunya karena Land dan Defense ID menjadi garda terdepan dari BUMN terkait dengan kedaulatan teknologi khususnya untuk pertahanan, terus tingkatkan lagi kemampuan ketahanan dari teknologi khususnya untuk pertahanan.
3: Seorang pemuda berinisial D, 19 tahun, tewas tenggelam di sekitar Curug Kawung Leuwi Harupat, Kecamatan Cibeuying Kaler, Kota Bandung, pada Selasa siang kemarin. Insiden bermula saat korban sedang memancing bersama rekannya di aliran sungai, alat pancingnya terlepas dan terseret ke tengah. Korban kemudian nekat menceburkan diri untuk mengambil. Namun karena tidak mahir berenang, korban justru terseret arus dan hilang di kedalaman sungai yang mencapai 3 meter. Danru Rescue Disdam Karmatan Kota Bandung, Encep Iman Nurdin, mengatakan korban diduga tidak menyadari bahaya saat mencoba mengambil alat pancing yang terbawa ke bagian tengah sungai. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung kemudian melakukan operasi pencarian dengan menerjunkan 8 personil, termasuk 2 petugas yang melakukan penyelaman menggunakan peralatan scuba. Pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan di dalam sungai, sekitar 3 meter dari titik jatuhnya alat pancing.
7: Beliau itu sedang memancing. Pada saat itu pancingannya tertarik ke area tengah sungai. Lalu kemudian si korban melepas baju, kemudian loncat ke tengah sungai. Nah, pada saat yang bersamaan korban ternyata tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Bagaimana bisa dijadikan musuh kok Islami sedangkan dia diharamkan?

0: Dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
1: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfak, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
3: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
4: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
5: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
6: Musik membuat orang lalai, jamaah.
4: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Rahim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: الْقِرَاءَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari." Muttafaqun alaih.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: hamba, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni layahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum biamrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Di kesempatan sore hari ini, yang tentunya sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita dari pagi hingga menjelang sore hari ini, dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar karunia dan keberkahan tersebut terus Allah berikan hingga menjelang esok pagi. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Situ Durar yang insyaallah akan kita simak bersama kajian ini dan juga penjelasannya bersama guru kita Ustaz Al-Fadil Dr. Abdullah Roh MA Hafizallahu taala. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau di studio, dan tentunya sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami sampaikan kepada Anda semuanya. Insyaallah kita akan simak kajian, dan kepada Ustaz kami persilakan fadhilah pada musyukran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa Roja TV di mana pun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh nikmat dan karunia, sehingga pada sore hari ini kembali kita bertemu dalam pembahasan sebuah kitab yang sangat berharga, ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani yang judul Sittul Durar min Usuli Alhamdulillah. Insya Allah kita masih pada mutiara kedua, prinsip yang kedua di antara prinsip-prinsip Ahlul Athar, prinsip Ahlul Sunnah, yaitu bahasanya jalan yang menyampaikan kita kepada Allah adalah satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan pada kesempatan sebelumnya beliau pada halaman yang ke-47 telah menjelaskan bahwa para salafus saleh bahwa mereka sangat mengingkari kepada orang-orang yang menambah-nambah di dalam masalah agama. Ini adalah jalan menyimpang, bukan jalan salaf, bukan jalan yang satu yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau setelahnya mengatakan akhbar dari Umar bin Khattab ya Allah ta'ala, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iyyakum wa mujalasata ashabir rasul فإنهم أعداء السنة. عمر بن الخطاب خليفة هو صورة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق لما تكن إياكم أنت متكني لماذا لا أنت الحليم وأصحاب الرأي أنت متكني ومجالسة أصحاب الرأي hati-hati kalian dengan duduk-duduk bersama orang-orang yang mendahulukan logikanya. Mereka adalah samurai. Ini bukan karena mereka sering mendahulukan pendapat mereka di atas dalil. Mendahulukan logika mereka di atas Al-Quran dan Hadis. Bukan karena kita adalah orang-orang memiliki pendapat kuat, memiliki akal yang sehat, ya. Menanyakan asal berroi, karena mereka sering mendahulukan pendapat logika di atas dalil. Dan mengatakan ya aku, hati-hati kalian. Dan maksudnya adalah jauhilah mereka, waspadalah dengan mereka-mereka ini. mereka menempuh jalan bukan jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan jalan yang menyampaikan kepada Allah, tapi ini adalah jalan yang menjauhkan mereka dari jalan Allah. Fa'innahum a'da'u sunnah, karena mereka adalah musuh-musuh sunnah. Hakikatnya mereka adalah musuh-musuh sunnah. Dan sunnah ini maksud adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah ahlu sunnah. Ada pun orang yang mengaulukan logikanya, dapat kecerdasannya di atas dalil, maka mereka bukan pengikut sunnah, tapi mereka adalah musuh-musuh as-sunnah. Ayat as-sunnah tu ayah faluha, hadis-hadis menyulitkan mereka untuk dihafal. Pada sunnah dan akhirnya pun lupa. Di riwayah mutafallatat alaihim al-ahadith, mutafallatat alaihim al-ahadith ayya'uha, lalu hadis-hadis pun lepas dari mereka sehingga mereka pun tidak memahami hadis-hadis tersebut. Ini mereka al-ra'yu, karena mereka menanggungkan akal-akal mereka, maka mereka panas untuk menghafal dalil, panas untuk menghafal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi memahami. Ini keadaan sahabat ra'i. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, su'ilu amma la ya'lamun, mereka ditanya tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak belajar hadis, tidak memahaminya, tidak menghafalnya. Kemudian mereka ditanya suatu saat tentang perkara agama, tentang sesuatu yang mereka tidak tahu karena mereka tidak belajar. Fastahyau ayyakulu lana na'lamu, karena mereka sudah terlanjur katakan orang cerdas, dikatakan orang-orang yang rasional, orang-orang yang punya akal. Ketika ditanya tentang sesuatu yang mereka tidak tahu, mereka malu untuk mengatakan kami tidak tahu. Malu untuk mengatakan kami tidak tahu, karena kurangnya keimanan yang ada dalam diri mereka. Sehingga apa? Fa'aftau bira'ihim, akhirnya mereka pun berbicara. Dan kalau berbicara sebelumnya dia tidak perhatian tentang ilmu agama, tidak perhatian tentang hadis, maka mereka pun berbicara, berfatwa dengan pendapat mereka. Ya, menggunakan akal yang memiliki, logika yang memiliki untuk berfatwa, tidak kembali kepada dalil. Apa yang terjadi? Fa'anlu, akhirnya mereka pun sesat. Mereka pun sesat, tidak berbicara dengan ilmu. Wa'anlu, dan mereka juga menyesatkan orang lain. Fa'adhallu katsiran, mereka sesat ketika mereka ditanya dan menjawab, kemudian didengar oleh orang lain dan diikuti, maka mereka telah menyesatkan orang lain, menyesatkan orang lain. Fa'adhallu an sawa'is sabil, akhirnya mereka pun sesat dari jalan yang lurus. sesat dari jalan Allah. Inna nabiyakum lam yaqbidhu Allahu hatta aghnahu bil wahyi an ra'i. Sesungguhnya nabi kalian tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan cukup dengan wahyu dari akal. Allah mengingatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh meninggal dunia, tidaklah Allah SWT mewafatkan beliau kecuali setelah Allah SWT cukupkan beliau. Ya Allah cukupkan beliau dengan wahyu tanpa ra'yu, tanpa tinggikan manusia. Walau kana ra'yu awla min sunnah akan batil khufain awla bil mas'i min zahirihima. Seandainya akal manusia itu lebih didahulukan daripada sunnah, daripada agama ini, misalnya bagian bawah dari khuf itu lebih pantas untuk dosa daripada bagian atasnya. Menurut agama kita, yang namanya musab khuf itu bagian atasnya. Iya. Kalau kita mengikuti akal manusia, harusnya yang diusap adalah bagian bawah. Karena maksud mengusap apa? Membersihkan. Yang dibersihkan itu adalah sesuatu yang kotor. Yang kotor sebelah bawah. Itu kalau seorang mengikuti akalnya dan tidak mengikuti dalil. Bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi ternyata apa? Ternyata yang diusap, yang disyaratkan untuk diusap adalah bagian atasnya. Lalu bisa sekalian, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah peringatan keras dari seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini bukan hanya sekedar nasihat biasa, ini adalah tahdzir. Ini adalah peringatan yang sangat keras dari beliau sampai beliau mengatakan, iyyakum, hati-hati kalian, waspadalah kalian. Ini terhadap cara yang menyimpang dalam beragama. Cara yang menyimpang dalam beragama itu kan menjadikan akal ini sebagai sumber dan didahulukan di atas Al-Quran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya di antara sumber penyimpangan adalah seorang malu untuk mengatakan la adri, malu untuk mengatakan saya tidak tahu, sebagaimana ini dilakukan oleh sahabat ra'i, mereka malu mengatakan tidak tahu, semuanya dijawab sampai perkara yang mereka tidak tahu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Maka seorang muslim takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sampai dia ditanya sesuatu dan dia tidak tahu, kemudian dia menjawab, tidaklah dia mengatakan, saya tidak tahu. Kemudian bahaya mendahulukan logika di atas nas. Mendahulukan logika di atas Al-Quran dan juga hadis. Agama Islam itu dibangun di atas wahyu, di atas sunnah, bukan dengan akal manusia. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah tentang kewajiban untuk ittiba, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang apa yang kita ikuti sangat mudah dipahami oleh akal manusia, tapi terkadang juga seseorang mungkin belum memahami maksud dari syariat tersebut. Maka baik kita memahami atau kita tidak memahami, kewajiban kita adalah mengikuti dan yakin bahwa di dalam apa yang Allah syariatkan di ada hikmahnya. Kemudian juga di sana ada ra'yu atau pendapat yang tercela. Pendapat yang tercela seperti pendapat yang berkenaan dengan dalil, pendapat yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Sebabnya dari hawa nafsu, karena kebodohannya, maka adalah ra'yu tercela. Ada pun ra'yu yang sesuai dengan syariat, seorang beristihad dalam sebuah perkara yang memang ada nasnya, dan dia berpikir tapi dengan batas-batas yang ada dalam syariat, ya. Ini adalah istihad yang syar'i. Seorang apabila dia benar dapat pahala doa, dan kalau dia salah maka dia mendapatkan satu pahala. Ra'yu yang tercela adalah ra'yu yang tidak berdasarkan dalil, dan ra'yu tersebut berkaitan dengan nas baik yang ada Al-Quran maupun sunnah sallallahu alaihi wasallam. Satu paragraf lagi, wadzalika li'anna ad-dina mabnahu 'ala al-ittiba'i la al-ikhtira'. Yang demikian, kata Syekh, karena yang namanya agama itu dibangun di atas ittiba'. Agama itu dibangun di atas ittiba', itu berarti wahyu. Lal ikhtira', bukan dengan kita menciptakan hal yang baru. Jadi agama Islam itu ya ittiba', kita mengikuti apa yang datang. Bukan masing-masing diri kita diperintahkan untuk menciptakan sesuatu yang baru, tidak. Ra'yu fil ghalibi madhmum. Dan akal semata kebanyakan adalah tercela. Dan kathiran min umuri dini la yahtadi ilaiha al-aql bi mufradihi. Kenapa demikian? Karena banyak urusan di dalam agama ini, akal tidak bisa menjangkaunya dalam keadaan dia sendiri. La si wa anna al-uqul tatafawatu fi idrakatiha wa fil mu'athirati fiha, ar-ra'yu qad yuhmadu.

koyu dalam keadaan seperti itu, dia adalah koyu yang terpuji. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Abdullah bin Mas'ud, Bukhala Ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum alaikum bil'atiq. Ikutilah dan janganlah kalian membuat bid'ah. Ikutilah dan janganlah kalian membuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupkan. Itu apa yang dibawa oleh Nabi SAW sudah cukup. Kalian sudah dicukup. Apa yang kalian perlukan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat itu sudah dijelaskan dalam agama ini. Sehingga faqad kufitum, semua kalian telah dicukupi. Alaikum bil'atiq, wajib atas kalian berpegang teguh dengan ajaran yang lama. Apa ajaran yang lama? Adalah agama Islam yang asli yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang belum tercampur dengan bid'ah-bid'ah di dalam agama ini. Itu ucapan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW, dan beliau adalah seorang ulama'nya sahabah. Beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u, hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Qala Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Beliau mengatakan, setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun manusia memandangnya sesuatu yang baik. Ini ucapan Abdullah bin Umar, setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun dilihat oleh manusia sesuatu yang baik. Dan karena di situ mereka melihat ada pikirnya, di situ mereka melihat ada air mata yang mengalir, menganggap itu adalah baik. Padahal itu adalah sesuatu yang bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada hadis an athar al-bid'ati fi qat'i at-tariqi 'ala talib as-sirat al-mustaqim fa innani adhkur athara Ibn Abbas fi dhalik yadullu 'ala sihhati 'ilm as-sahabah. Lima tadan kana di sini pembicaraanku masih berkisar pada pengaruh bid'ah dalam memotong jalan orang yang menginginkan as-siratul mustaqim. Ya, bukan juga dalam roh bid'ah dalam merusak jalan atau memotong jalan atas penuntut atau orang-orang yang mencari as-siratul mustaqim. Ya Ibn Abbas fi dalik. Aku akan sebutkan athar dari Ibn Abbas dalam permasalahan ini. Ibnu ala si'ati ilmu sahabah. Yang menunjukkan tentang luasnya ilmu para sahabat radhiyallahu ta'ala. Fa'an Uthman ibn Hadir qala dakhaltu ala Ibn Abbas fa qultu awsini fa qala عليك أن تقوى الله والاستقامة والأثر اتبع ولا تبتلع. عبد الله بن عباس menyebutkan di sini diwatkan dari Uthman Hamdir mengatakan, saya masuk ke kamar Abdul Allah bin Abbas, saya masuk pada Abdul Allah bin Abbas menemui beliau. Fakultu awsini, kemudian aku pun berkata, berikanlah wasiat kepada diriku. Fakala, maka bila kata sepatutkan, iya. Alaika taqwallah wal istiqamati wal athar ittabi'ulah tabtadi'. Wajib atas

0: Takwa kepada Allah dan istiqamah dan mengikuti athar jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian beliau mengatakan ittabi' wa la tabi', hendaklah kalian mengikuti, yaitu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la tabi', dan jangan berbuat bid'ah. Ya. Kemudian dia mengatakan ta'ammal hadha fa innahu jama'a lahu amrayni huma. Sebelumnya ada beberapa faedah penting dari paragraf yang kita sebutkan, yang kita baca bahasanya. Yang pertama, kaidah besar di dalam agama kita adalah al-ittiba'. Ad-din mabniu 'alal ittiba'. Ini agama itu ya memang mengikuti, bukan membuat sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan akal dalam agama ini. Ya, tidak bisa dia mandiri sendiri, harus ada di sana wahyu. Kemudian juga bahasanya standar kebaikan itu bukan banyaknya orang yang mengikuti. Bukan buat penilaian manusia, tapi penilaian dari Allah. Kalau Allah SWT mengatakan itulah yang baik, maka itu adalah baik. Kalau itu adalah yang buruk, maka itu adalah keburukan. Meskipun manusia mereka memiliki pendapat yang berbeda, maka standarnya adalah apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, meskipun dilihat oleh manusia sebagai sesuatu yang boleh atau sesuatu yang hasanah. Di antara yang bisa kita ambil adalah nasihat Abdullah bin Abbas di sini yang beliau rangkum bahasanya, yang namanya menjadi hidup, hidup adalah bertakwa. Alaikum taqwallah. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Takwa ini adalah amalan yang ada dalam hati. Kemudian ittiba ini adalah amalan yang oleh tabanan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa bid'ah ini adalah lawan dari ittiba. Ya, ini adalah lawan dari ittiba. Kemudian di antara yang bisa kita ambil faedahnya adalah istiqamah. Ini tidak akan sah kecuali dengan sunnah. Ini tidak sah istiqamah seseorang kecuali dengan sunnah. Seseorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang merasa dirinya istiqamah, padahal dia jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, atau bahkan dia banyak melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama ini. Baik, para pemirsa sekalian, sekolah sampai di situ yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT mudahkan kita pada kesempatan yang akan datang. Dan jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Allah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Al-Fadhil Dr. Abdullah Roy MA Hafizallahu taala yang telah memberikan kesempatan di pagi di sore hari ini materi untuk kita semuanya, dan juga di sela-sela kesibukan beliau dalam dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga beliau di sana. Namun kata Islam azani Allah wa ayyakum, kami mohon maaf untuk kesempatan di sore hari ini tidak ada soal jawab, disebabkan karena ada sebab satu hal, beliau tidak bisa memberikan waktu di lebih di sore hari ini, dan mudah-mudahan di pekan berikutnya kita akan bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersoal jawab dengan beliau di dalam kajian ini. Dan untuk Anda semuanya ketua Islam azani Allah wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir kajian ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau dan pembahasan kitab Sittu Durar, buah karya dari Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani afidullahu taala, untuk kita simak kelanjutan dari pembahasan kitab ini. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami hadirkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala: Ya Rasulullah, كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
11: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
12: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين.

0: La yusyrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan
1: makhluk.

0: didirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
1: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
2: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
3: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
2: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi SAW dan para sahabatnya lakukan.

ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
2: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan solat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak peduli waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Alif

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah azza wa jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 4 Jumadal Ula 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.

0: أنعامكم
1: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita, kita sudah sampai pembahasan ayat yang ke-29. Ya, surat Abasa. Apa bunyinya? Wazaitunau wa nakhla, dan pohon zaitun serta apa? Pohon kurma. Jadi Allah Azza wa Jalla menjelaskan di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di muka bumi adalah ditumbuhkannya pohon apa? Zaitun dan pohon kurma. Ustaz, kami di Indonesia ora tumon wit gue. Pohon apa? Zaitun dan pohon kurma. Berarti kita enggak dapat nikmat itu, Ustaz. Jawabannya ada di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-30 yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang. Kalau kebun yang rindang di Indonesia ada atau tidak? Enggak cuma kebun, malah apa? Hutan. Jadi Allah Azza wa Jalla secara bertahap menyebutkan nikmat-nikmat yang dikaruniakannya kepada kita. Fa'ambatna fiha habba, biji bijian. Terus wa'inabau waqatba, pohon anggur dan sayur mayur. Terus wazaitunau wa nakhla, pohon zaitun dan pohon kurma. Lalu Allah lanjutkan wahadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rimbun. Berarti durian mlebu? Masuk. Rambutan? Masuk. Pemenik? Mahoni? Pelem? Masuk semua. Duku? Ya, kali kajar? Jadi ayat ini cakupannya lebih nopo? Luas. Ini adalah korelasi antara ayat ke-29 dengan ayat yang ke-30. Jadi kalau ayat yang ke-29 itu menyebutkan beberapa jenis pohon secara spesifik, maka ayat ke-30 itu menyebutkan semua jenis pepohonan. Ya. Mari kita bahas kata per kata. Wahadaiqa ghulba. Hadaiq itu artinya kebun-kebun. Berarti Allah Azza wa Jalla sedang mengingatkan kepada kita bahwa kebun itu enggak cuma satu. Karena Allah di dalam ayat ini menyebutkan secara jamak plural. Hadaiqa itu jamak dari kata hadiqah. Jadi yang Allah karuniakan kepada kita itu enggak cuma satu kebun, tapi kebun yang banyak. Kemudian kata Allah, ghulba. Ghulba itu artinya pohon-pohonnya besar, kuat, lebat, rindang. Seakan-akan pesan yang sedang disampaikan kepada kita, bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita itu pohon yang banyak jumlahnya dan banyak macamnya. Jadi bukan kok seragam, sawit kabeh ora. Apa maning? Jagung kabeh ora. Tapi Allah kasih kita pohon yang sangat beragam. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang menghasilkan buah, ada yang menghasilkan bunga, ada yang menghasilkan nanti seset apa sih ini? Getah, ya. Ada yang menghasilkan minyak, ya, minyak. Atsiri ya, ya, minyak kayu putih, pemening, minyak sawit, sawit pemening, minyak cengkeh, subhanallah, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pepohonan yang sangat banyak dan sangat bermacam-macam, dengan manfaat yang berbeda-beda dan karakter yang tidak sama. Pohon yang tumbuh di daerah tropis berbeda dengan pohon yang tumbuh di padang pasir. Ya. Makanya nek gawa wit kang kene ditandur nang kana pripun? Garing. Karena punya nama, punya karakter yang berbeda. Subhanallah. Sampai kita tuh gak habis pikir, kok bisa ya ana wit tukul nang padang pasir si kepriwe udane kur setahun bisa dihitung dengan jari. Kok bisa tumbuh? Ya itulah karakter pohon yang Allah tumbuhkan di sana. Dan ini jamaah menunjukkan kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, di surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'du, ayat berapa? Ayat 4. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٌ. Intinya ayat ini menjelaskan kepada kita betapa bermacam-macamnya pohon yang Allah tumbuhkan di muka bumi. Ada yang banyak cabangnya, ada yang minim cabangnya, ada yang menghasilkan buah, ada yang menghasilkan bunga, ada yang menghasilkan getah, pokoknya macam-macam lah. Ada yang menghasilkan minyak. Terus apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Yusqa bima'in wahid. Semua pepohonan yang beragam manfaat dan hasilnya tadi, Allah siram dengan satu jenis air. Air nopo? Hujan. Coba jenengan bayangkan, di rumah jenengan ada berapa pohon buah? Datakan ngitung di sini. Wis neng manarul, wis neng manarul. Sing tau neng manarul, apa? Neng manarul kok. Masjid manarul ilmi gedung bulu, apa bae? Jambu, kelengkeng, mangga, asem, matoa, duren, sawo, apa maning? jeruk. Aku ora nandur. Rambutan blimbing. Nanas ora lah. Jengarang. Coba jenengan bayangkan. Semua buah, pohon buah tadi itu sama Allah Azza wa Jalla disiram dengan satu air. Airnya bening. Dan gak ada rasanya. Begitu berbuah, muncul yang warnanya kuning, yang warnanya merah, yang warnanya hijau, yang warnanya ungu, yang warnanya coklat. Ada yang kecut, ada yang manis, ada yang seger. Ana sing sepet. Subhanallah. Kok bisa? Sekian banyak pohon disiram dengan air yang sama. Warna airnya sama. Rasa airnya sama. Begitu berbuah. Buahnya bermacam-macam warnanya. Bermacam-macam rasanya. Bermacam-macam bentuknya. Bermacam-macam manfaatnya. Kalau bukan Allah yang membuat itu, terus siapa? Maka aneh, seaneh-anehnya ada orang melihat berbagai macam pohon tadi, bukan cuma melihat, bahkan menikmati. Kok enggak percaya adanya Tuhan? Siapa gue? Wong ateis. Itu aneh bin ajaib manusia seperti itu. Terus siapa yang mengatur itu semua? Kalau bukan Allah, Tuhan semesta alam. Oke. Jadi ini menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya kekuasaan siapa? Allah. Para ulama tafsir, ketika mereka menafsirkan wahada iqahulba, mereka mengingatkan kepada kita dengan salah satu manfaat pohon yang justru malah agak kurang dibahas. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan wahada iqahulba? Apa kata beliau? Asyajaru yustadhallu bih. Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengingatkan kepada kita nikmat pohon yang salah satu manfaatnya adalah untuk berteduh. Kenapa? Berteduh. Berarti ini berbicara tentang kenyamanan manusia dengan adanya nopo pohon. Makanya jenengan kalau panas-panas enaknya apa? Ngiyup. Ya. Dan itu lebih istimewa daripada payung. Betul? Betul. Payung kan enggak mengeluarkan oksigen. Ya, kalau pohon sambil bernaung di bawahnya kita bisa menghirup oksigen. Ya, kalau ngemet apa? Buahnya gitu kan. Payung buahnya nanti. Ya. Jadi salah satu manfaat dari pohon yang suka diabaikan adalah manfaat pohon sebagai tempat bernaung. Apalagi di daerah-daerah yang panas seperti padang pasir. Yang mana pepohonan itu jarang. Makanya para musafir di padang pasir yang mereka cari-cari nopo? Pohon tempat bernaung. Sehingga Saking pentingnya pohon tempat bernaung ini, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzina yaqta'una as-sidra, sesungguhnya orang-orang yang menebang pohon bidara, yusabbuna finnari ala ru'usihim sabba, nanti di hari kiamat akan diguyurkan di atas kepalanya api neraka yang dahsyat panasnya. Saya ulangi, barang siapa yang menebang pohon bidara, maka akan diguyurkan, dituangkan di atas kepalanya api neraka dengan dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Alhamdulillah, sing tak tebang itu pohon bidara. Pripun? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membahas pohon yang ada saat itu di padang pasir. Pohon apa? Bidara. Bukan kok hukum ini hanya berlaku buat apa? Pohon bidara, bukan. Nabi sallallahu sedang ngasih contoh. Bukan sedang membatasi hanya pohon bidara yang enggak boleh ditebang, bukan. Nang Indonesia pohon singgo berteduh nang alun-alun apa? Ringin. Ya. Berarti hukum ini enggak cuma berlaku buat pohon bidara saja. Makanya kata Imam Abu Dawud rahimahullah, hadzal haditsu mukhtasar. Hadis tadi itu disebutkan oleh Nabi SAW secara ringkas. Yakni maksudnya man qata'a sidratan fi falatin yastadhillu biha ibnus sabili wal bahaim, barang siapa yang menebang pohon bidara di tengah padang pasir, dan pohon itu biasa dipakai untuk berteduh oleh para musafir dan hewan-hewan. Subhanallah. Berarti Islam itu memperhatikan hewan-hewan. Ya. Abathan wa zulman bighairi haqqin, dia tebang itu tanpa ada tujuan penting. Sekedar anu pengin apa? Usil lah ya. Atau iseng. Ya. Yakunu lahu fiha sawwaballahu ra'sahu finnar. Orang yang seperti ini, kata Imam Abu Dawud, akan dibakar di kepalanya api neraka. Apa korelasinya coba? Kenapa kok yang disebutkan dalam hadis ini dibakar dari mana? Kepalanya. Kenapa coba? Karena dia mengakibatkan, perbuatannya itu mengakibatkan orang-orang kepanasan di dunia. Orang yang biasanya bisa bernaung di bawah pohon tersebut dan terhindar dari panasnya matahari di padang pasir, gara-gara dia tebang pohon itu, akhirnya mereka kepanasan. Maka hukuman yang diberikan kepada orang yang seperti ini, dia akan kepanasan di neraka. Dan mengerikannya jamaah yang kami hormati, Nabi SAW sedang membahas orang yang menebang satu pohon. Berapa? Satu. Bagaimana di negeri kita? Menebang berapa pohon? Berapa hektar hutan yang digunduli? Ribuan hektar. Betapa banyak orang yang terdampak dari penggundulan hutan tersebut. Kalau orang menebang pohon satu, berdampak buruk kepada musafir mungkin bisa dihitung lah ya. Mungkin berapa puluhan mungkin ya. Atau ratusan. Yang biasa bernaung di pohon itu. Sekarang yang terdampak dengan penggundulan hutan itu berapa orang? Berapa generasi ke depannya? Maka si penebang hutan tersebut bersiap-siaplah untuk menghadapi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi aja kur mikir untung tok. Lumayan. Kayu gelondongannya kan lumayan. Berapa tahun Anda nikmati gelondongan kayu itu? 60 tahun? 70 tahun? Umurnya jenengan si pira nang dunia? 100 tahun? Setelah itu, siap-siap saja. Na'udzubillah min dzalik. Jadi urusan penggundulan hutan secara serampangan ini, itu bukan urusan remeh. Yang lebih parah lagi, sudah digunduli terus. Dibakar. Kita mau jadi mana ini? Sudah digunduli, masih pula dibakar. Ben apa? Ben cepat. Dicepat golek apa? Cepat golek apa? Ditanduri maning. Tanduri apa? Ya gue maning mau sing tak omong. Coba, sekarang coba saudara-saudara kita di Kalimantan. Berapa ratus ribu, bahkan berapa juta orang yang terdampak dengan asap tersebut. Itu bukan lintas daerah lagi. Sudah lintas apa? Negara. Yang terdampak asap itu enggak cuma orang Kalimantan, orang Malaysia juga, orang yang dekat mana? Brunei juga, Singapura juga. Saya sering sampaikan. Wong sing udut. Sepurane ya. Berapa orang yang dia zalimi? Jutaan? Ya mungkin puluhan, ratusan gitu. Dengan rokok yang dia hisap, asapnya kemana-mana. Hutan yang dibakar. Berapa yang terzalimi? Jutaan manusia. Anda siap untuk menghadapi tuntutan dari jutaan manusia nanti di akhirat, yang terkena asma, yang terkena paru-paru, yang terkena ispa. Bahkan kalau buat anak-anak kecil, bayi berpotensi untuk terkena stunting karena terganggu perkembangannya gara-gara racun yang dihirup oleh bayi tersebut. Maka penanganannya harus serius. Ya. Jadi enggak bisa lagi hanya dengan apa jenenge kah? Selang. Ya levelnya wis beda. Kudunis nganggo apa? Helikopter yang langsung bawa sekian juta ton air atau sekian ton air. Satu pesawat langsung pakai pesawat amfibi pemadam kebakaran atau pakai helikopter khusus untuk pemadam kebakaran, kapasitasnya besar. Ya. Sekali menjatuhkan air 11 ton air. Ya. Hanya dalam beberapa detik itu baru mati. Kalau cuma pakai apa? Ngomong nganggo apa gitu? Diesel. Ya udah mati-mati. Ya. Semakin banyak orang yang terdampak, maka semakin berat pertanggung jawabannya di akhirat. Itu baru dampak jangka dekat. Belum dampak jangka panjang. Apa coba? Bencana alam. Ketika musim kemarau, air-air enggak pada keluar. Ketika musim hujan, banjir bandang. Masa udah lupa tahun 2025 di akhir bulan November? Saudara-saudara kita di mana? Di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Ya Allah, ngeri banget. Jadi kalau selama ini kita ngelihat banjir itu yang terhanyut itu adalah nopo? Popok, apa maning? Kasur. Jenengan bayangkan. Yang terhanyut itu nih, gigi-gigi, terung gigi. Apa nih? Ini tiang. Maksudnya kayu sebesar ini gitu loh. Dan itu jutaan kubik. Bukan satu dua. Jutaan kubik kayu gelondongan. Nabrak apa? Nabrak orang yang langsung wassalam. Ya nabrak orang, ya nabrak rumah, ya nabrak sekolah, ya nabrak jembatan, ya nabrak tempat ibadah, nabrak masjid. Ya. ...600 orang wafat. Yang terkena dampaknya rumahnya hilang. Kebunnya hancur. Di total 1,5 juta orang. Yang menikmati dari penebangan hutan itu hanya segelintir orang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayat ini wahadaiqa ghulba menjelaskan kepada kita betapa mahalnya karunia dari Allah berupa pepohonan. Maka karena Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan kepada kita bahwa pohon itu adalah nikmat, tugas kita, nopo? Kok cuma menjaga? Kok cuma merawat? Menanam. Merawat berarti kan pohonnya wis? Ah, si nanjur siapa? Ramane. Nek orang? Baik. Lo jenengan? Ustaz, aku wis witak tahun. Telung tahun maning. Aku nandur siki. Sing arep mangan sapa? Loh. Emang kalau kita nanam pohon, kita harus makan buahnya. Sekarang kita makan buah pohon yang nanam siapa?
0: Jenengan. Ya, nek wit gandul ya iya.
1: Tapi duku yang kita makan sekarang. Rambutan yang kita makan sekarang, mangga yang kita makan sekarang, siapa yang nanam? Ayah kita. Berarti yang dapat pahala siapa? Ayah kita. Loh, kita dapat pahalanya dari mana? Jadi ketika kita akan menanam pohon itu, buang jauh-jauh pikiran, aku mangane kapan? Buang itu. Dengerin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun." Seandainya besok kiamat dan di tangan kita masih ada benih pohon, fa inistata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Kalau mampu untuk menanamnya, maka tanamlah segera. Padahal ngesuk kiamat. Kira-kira hari ini kita nanam, besok kiamat. Kita makan enggak? Hah? Itu pun disuruh nanam. Padahal jelas-jelas kita tidak akan mendapatkan manfaat duniawinya. Oke, kita lanjut habis adzan.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa yakum kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Abdullah Zain MA Fidullah Ta'ala yang disiarkan secara langsung. Kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah masuk waktu azan Isya. Baik, untuk itu kita simak dikumandangkannya azan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
7: نور من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ma'ahum.
1: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
6: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banun,
7: yauma la yanfa'u malu wa la banun
6: illa man atallaha biqalbin

0: kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan, Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
0: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Katakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkan Allah SWT.
0: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, kita masih bersua kembali di kesempatan Rabu malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi aktivitas kita di kesempatan malam ini. Allahumma amin. Baik ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, kita akan kembali menyimak kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung, tentunya bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Yusuf Abu Baidah Asidawi Hafidhullahu Ta'ala. Melanjutkan kembali pembahasan tentang mulia dengan akhlak salaf. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, kami akan mengajak ataupun mengundang Anda pada sesi interaktif ataupun soal jawab nanti di 0812-2010-1043. Dan alhamdulillah Al-Ustaz tengah hadir bersama kami di studio Roja TV Bandung. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Falyatafadhal masykura. Naam, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT dimanapun berada, alhamdulillah kita bersua kembali di malam ini, Rabu malam Kamis, ya, dalam kajian kita untuk membahas ilmu-ilmu agama di Roja TV Bandung. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk terus menimba ilmu agama dan mengamalkannya sebagai bekal, ya, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya, yaitu mulia dengan akhlak salaf. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas beberapa contoh akhlak salaf salih yang hendaknya kita teladani, yang hendaknya kita contoh, yang hendaknya kita tiru dari mereka sebagai generasi terbaik umat ini. Insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan, ya, mulia dengan akhlak salafus saleh. Yang kelima, contoh tentang akhlak salafus saleh yang perlu kita tiru dan kita teladani adalah mereka menjauhi fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Karena fitnah itu ada dua. Ada fitnah syubhat berupa kerancuan-kerancuan pemikiran yang bisa mengguncang akidah seseorang. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Ini penyakit syubhat, keraguan. Ya. Yang kedua, fitnah syahwat. Ya, kecintaan-kecintaan kepada dunia. Baik syahwat kepada harta, syahwat kepada wanita, syahwat kepada, ya, tahta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang penyakit ini, wala tahdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian wahai para wanita memerdukan, melakukan suara kalian karena khawatir di dalam orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, ya, tergoda olehnya. Para salafus saleh mereka menjauhi dua fitnah ini, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, karena mereka sadar betul bahwa kebahagiaan seorang hamba adalah tatkala dijauhkan dari fitnah-fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Oleh karenanya para salaf menjauhi fitnah, baik fitnah syubhat, ya, sehingga sering kita dapati, sering kita baca bagaimana petua-petua para salaf dahulu agar kita menjauhi fitnah-fitnah syubhat. Mereka melarang kita dari membaca kitab-kitab ahli bid'ah, ahli syirik, ya, kitab-kitab sihir, kitab-kitab khurafat. Mereka juga melarang kita dari mendengar ceramah-ceramah syubhat. Mereka juga melarang kita untuk duduk-duduk, ya, mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah, karena mereka sadar bahwasanya hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, setelah membawakan wasiat-wasiat para ulama us-salaf agar kita menjauhi ahlul bid'ah, beliau mengatakan, aksarus salafi ala hada. Demikianlah para ulama us-salaf, mereka berwasiat kepada kita agar tidak duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, membaca buku-buku mereka, ya, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, ya, li'annahum yarawna annal quluba dha'ifa wasyubah khattafa. Karena mereka memandang bahwasanya hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Pernah datang seorang kepada Imam Ibnu Sirin seraya mengatakan, wahai Ibnu Sirin, aku ingin membacakan kepadamu Al-Quran. Maka Ibnu Sirin mengatakan, tidak, saya akan membacakan kepadamu hadis. Ibnu Sirin mengatakan, tidak. Lalu kata Ibnu Sirin, latakumanna anni aula akumanna. Kamu yang pergi, ya, atau saya yang pergi? Karena bagi para ulama us-salaf, ya, menjaga akidah, menjaga iman adalah, ya, sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Bukan berarti kita cengeng, kita lemah, penakut, tidak. Tetapi ini karena mereka faham betul bahwa tidak boleh bagi kita main-main dalam masalah iman, tidak boleh bagi kita main-main dalam masalah akidah, demi menyelamatkan dan menjaga sesuatu yang paling berharga dalam diri mereka semuanya. Ya. Demikian juga para ulama us-salaf melarang kita untuk debat-debat dengan ahlul bid'ah. Ya, wah, sekarang ini banyak tantangan-tantangan debat. Ya. Pernah seorang datang kepada Imam Malik lalu mengatakan, "Wahai Imam, saya menantangmu debat. Kalau kamu kalah, kamu ikut saya. Kalau saya yang kalah, saya akan ikut kepada kamu." Kata Imam Malik, "Bagaimana kalau ada orang ketiga yang mengalahkan kita berdua?" Kata orang tersebut, "Ya, kita ikut dia." Maka Imam Malik mengatakan, "Awa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin, tarakna ma ja'a bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apakah setiap

palsu, ada lagi cek khodam, ada lagi boneka arwah, ya, ada lagi ya penipu-penipu agama dan lain sebagainya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk terus belajar ilmu agama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari fitnah-fitnah syubhat, dan yang paling penting juga mari kita jauhi segala fitnah dan sarana-sarana yang mengantarkannya. Ya, jangan mendengarkan video-video syubhat, jangan membaca kitab-kitab syubhat, jangan membaca ya artikel-artikel syubhat. Ya, sayangi iman kita, sayangi hati kita. Ya, karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita. Man sami'a bid-dajjal falyan'an. Siapa yang mendengar tentang dajjal, menjauhilah. Itu demi keselamatan diri kita. Ya. Yang kedua, demikian juga fitnah syahwat. Kita enggak boleh main-main. Dahulu para ulama ussalaf sangat berhati-hati dari fitnah-fitnah syahwat. Ya, baik syahwat wanita, syahwat harta, syahwat tahta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah wanita, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, sekelas Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang mulia, Imam Madinah, ya, dia mengatakan, "Saya di usiaku 70 tahun ini tidak ada yang lebih saya khawatirkan daripada fitnah wanita." Bayangkan seorang ulama ya di usia yang lanjut usia ya 70 tahunan, tapi beliau mengatakan tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih aku takutkan daripada fitnah wanita. Ya, sekarang luar biasa fitnah wanita. Ya, terutama dengan adanya media-media sosial, dengan banyaknya wanita-wanita yang mengumbar aurat. Ya, maka kita tidak boleh main-main dalam masalah ini. Jangan meremehkan. Bahkan walaupun kita sudah ngaji, walaupun kita sudah ya mengenal sunnah, hendaknya bagi kita untuk takut kepada Allah SWT dan berhati-hati dalam masalah ini. Karena fitnah pada zaman kita sekarang sangatlah dahsyat. Ya, jangan membuat celah, membuka pintu dan jendela ya untuk menantang fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Ya. Yang kedua, di antara contoh akhlak salafus salih yang perlu kita tiru juga, yaitu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka faham betul bahwa intinya ilmu itu adalah yang menumbuhkan ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kafa bi khasyatillahi ilma, cukuplah takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai suatu ilmu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, aslul ilmi khasyatullah, intinya ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ilmu tidak membuahkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pertanda bahwa ilmu kita tidak bermanfaat. Ya. Kalau ilmu tidak membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tandanya ilmu kita enggak berkah, ilmu kita enggak bermanfaat. Karena intinya ilmu adalah yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman sekarang, zaman media sosial. Ya, di mana kita dimudahkan untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkannya kita untuk melakukan dosa dan maksiat bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, membolehkan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji keimanan kita. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah SWT akan menguji kalian dengan binatang

buruan, ya, binatang buruan yang bisa ditangkap oleh tangan kalian dan senjata kalian. Yakni dulu Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka mau berangkat umroh atau haji, ya, ketika belum ihram itu binatang-binatang buruan gak muncul, gak muncul. Tapi begitu sudah ihram, di mana kita tahu bahwa salah satu larangan ihram, orang itu kalau sudah ihram niat masuk dalam manasik haji dan umroh, itu tidak boleh, salah satu larangannya adalah berburu. Ketika sudah ihram malah muncul semuanya. Ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Tanaluhu aydikum wa rimahukum." Bisa ditangkap pakai tangan aja bisa. Lalu lalang. Ya. Atau senjata kalian. Yakni dipermudah. Tadi belum ihram malah enggak nongol, tapi sesudah ihram dilarang untuk berburu malah pada muncul semuanya. Dipermudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liya'lamu Allahu may yakhafu bil ghaib." Agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat sendirian. Begitu juga kita. Kita sekarang masyaallah, ya. Mungkin dulu orang mau maksiat agak susah, ya. Melihat, ya, misalkan wanita-wanita yang buka aurat mungkin susah kalau zaman dulu. Tapi zaman sekarang dengan adanya HP, dengan adanya YouTube, dengan adanya, ya, Instagram dan sebagainya, begitu mudah orang mendapatkannya. Semua ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita takut sama Allah SWT ataukah tidak? Oleh karenanya, satu hal yang sangat penting untuk kita tanamkan dalam diri kita adalah muraqabatullah, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, walaupun kita sedang sendirian di tengah malam yang gelap gulita, tidak ada yang melihat kita, istri kita, anak-anak kita, walaupun mereka sedang lelap dalam tidur, ingatlah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah SWT mengawasi kita. Ya, kita bisa saja lepas dari pandangan manusia. Kita bisa saja tidak dipantau oleh CCTV. Tapi kita tidak bisa, ya, untuk lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara akhlakus salafus salih yang sangat inti yaitu mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah SWT. Mereka orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu ingat akhirat. Sehingga kalau ingat akhirat, mereka gampang untuk nangis. Ya. Mereka gampang untuk nangis. Pernah diceritakan bahwasanya Abdullah bin Rawahah suatu saat menangis. Istrinya bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau menangis?" Maka Abdullah bin Rawaha mengatakan, "Aku teringat dengan sebuah ayat dalam Al-Quran. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya." Yaitu melewati sirat. Yani semua kita nanti akan melewati jembatan. Lalu kata Abdullah bin Rawaha, "Saya tidak tahu apakah saya nanti bisa selamat ketika melewati jembatan tersebut atau tidak?" Akhirnya istrinya pun ikut nangis. Ya, istrinya juga ikut nangis. Subhanallah. Saya jadi teringat juga beberapa bulan yang lalu, ya, ketika ada daurah di Roja TV, ya, bersama Sheikh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Ketika membahas tentang sirat ini, ya, dari kitab pembahasan Aqidatul Raziyain, Aqidah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, saat beliau membahas tentang sirat ini, beliau cerita bahwa pernah diajak oleh teman-teman ke jembatan kaca. Ya, sekarang di Indonesia juga ada, ya, sudah ada jembatan kaca. Ya.
Kata beliau, ketika saya sampai di sana, saya melihat ada beberapa orang ketika mau hendak melewati jembatan kaca tersebut, ada yang muntah, ada yang pusing, sehingga gak berani meneruskan dan melanjutkan. Ada yang histeris, takut, panik. Ya. Lalu Syekh Abdul Malik, subhanallah, beliau nangis. Dan itu membuat satu ruangan hening. Ya. Beliau mengatakan, subhanallah, ini di jembatan dunia. Bagaimana dengan jembatan nanti di akhirat?

Kalau di dunia saja orang mau menaiki jembatan, ada yang pusing, ada yang muntah, ada yang balik, gak berani melanjutkan. Bagaimana nanti dengan jembatan di akhirat yang lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut? Udah begitu ada pengait-pengait yang akan menghalangi manusia, ya. Tapi ada juga yang bisa diselamatkan oleh Allah SWT dengan imannya, dengan ketakwaannya. Para nabi saat itu histeris, takut. Doa-doa mereka, Allahumma sallim, sallim. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kita perlu untuk selalu ingat akhirat. Ya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini cuma sebentar. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nanti kita supaya selamat di akhirat. Ada juga kisah yang lain. Suatu saat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau duduk termenung. Lalu ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an lewat dan mengucapkan salam kepada sahabat Utsman bin Affan. Tapi ternyata Utsman bin Affan enggak dengar. Ya, dengan salamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan beliau enggak fokus. Ya. Ketika Umar bin Khattab lewat pun beliau enggak sadar. Kayak sekarang kita pun kadang kalau sudah main HP enggak fokus gitu ya. Ada orang lewat, ada orang ngobrol sama kita pun kadang kita enggak nanggepin gitu. Ya, cuma bedanya kalau Utsman bin Affan fokusnya ada sesuatu yang lain. Akhirnya Umar bin Khattab ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar, "Wahai Umar, tadi saya lewat Utsman bin Affan dan mengucapkan salam kepadanya. Tapi kenapa ya dia kok enggak jawab salam saya?" Ya. Apa jangan-jangan gitu ya. Ya, namanya setan membisikkan. Ya, suudzon dan sebagainya. Maka kata Abu Bakar, "Ayo kita tabayun saja langsung, klarifikasi. Tanya kepada beliau." Akhirnya Abu Bakar dan Umar pun datang kepada Utsman bin Affan. Lalu mengatakan, kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sesungguhnya temanmu yaitu Umar radhiyallahu an, beliau ya, beliau tadi melewatimu. Kemudian mengucapkan salam kepadamu. Tapi kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Saya enggak tahu kalau kalau Umar bin Khattab lewat dan mengucapkan salam kepadaku, karena saya sedang merenungi sesuatu." Kata Abu Bakar, "Emang kamu mikir apa?" Kata Utsman bin Affan, "Saya memikirkan. Saya menyesal. Kenapa dulu tidak menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kiat selamat di akhirat nanti?" Kata Abu Bakar, "Saya sudah pernah menanyakannya kepada Nabi." Lalu Nabi menjawab, "Siapa yang menerima kalimat tauhid yang pernah aku tawarkan kepada pamanku Abu Talib, tapi sayang dia menolaknya. Siapa yang menerimanya, maka itu adalah kunci keselamatan." Yang menarik di sini, lihat bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Tapi yang selalu mereka pikirkan adalah bagaimana selamat di akhirat. Kalau Abu Bakar, kalau Utsman, kalau ya Umar bin Khattab, orang-orang yang udah dapat berita gembira masuk surga saja, selalu memikirkan tentang akhirat, bagaimana kiat-kiat selamat dari neraka. Lantas bagaimana dengan kita yang gak ada jaminan? Oleh karenanya penting ya bagi kita untuk membaca kisah-kisah seperti ini, ya, agar melembutkan hati kita, ya, agar melembutkan hati kita. Karena tujuan inti dari kita belajar ilmu agama, mendengarkan ceramah, bukan hanya sekedar enak didengar, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita semakin bertambah iman kita, agar hati kita semakin lembut. Menarik, pernah diceritakan oleh Yusuf bin Mahak,
Kata beliau, aku melihat sahabat Abdullah bin Umar. Beliau duduk di majelisnya Ubaid bin Umair. Padahal Ubaid bin Umair itu seorang tabi'in. Artinya secara level Abdullah bin Umar lebih tinggi. Tapi itu tidak menghalangi Abdullah bin Umar untuk duduk di majelisnya Ubaid bin Umair. Lalu kata rawi, saya melihat Abdullah bin Umar meneteskan air mata. Nangis. Ya, ini tujuan kita belajar ilmu agama. Untuk melembutkan hati kita. Ini tujuan kita hadir dalam kajian. Ini tujuan kita mendengarkan ya pengajian-pengajian di media seperti ini. Supaya iman kita semakin bertambah. Supaya kita semakin takut sama Allah SWT. Supaya kita semakin bertakwa, semakin dekat sama Allah SWT. Supaya semakin lembut hati kita, bukan semakin keras. Menarik juga, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ya, dalam biografi gurunya yaitu Abdul Wahab Al-Anmati, ya, beliau mengatakan, Abdul Wahab guru saya Al-Anmati kalau ngajar sering nangis. Sering nangis. Fastafattu min bukaihi aksar min ilmi. Aku mengambil pelajaran dari tangisannya lebih banyak daripada dari ilmunya. Jadi terkadang ya kita butuh ya tetesan air mata untuk melembutkan hati kita. Kita butuh untuk mendengar ya ceramah-ceramah yang bisa membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita kepada akhirat, karena kita sering lalai. Kita sering lalai ya dengan gemerlapnya dunia yang melalaikan ini, yang bising ini, seringkali kita lupa dengan akhirat. Oleh karenanya, salah satu akhlak penting yang perlu kita teladani dari para salaf adalah bagaimana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, di antara akhlak para salafus saleh ya, yaitu yang ketujuh ya, mudah memaafkan. Mudah untuk memaafkan. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, a'zamu ahlakil mu'min al-afwu. Akhlak seorang mukmin yang paling mulia itu adalah memaafkan. Memaafkan. Kenapa? Karena memaafkan ini masya Allah pahalanya luar biasa. Ya, sampai tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 ya hingga 700. Tapi ada beberapa amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, yaitu 3. Pertama, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Yang kedua adalah ya, puasa. Ini juga pahalanya tanpa batas. Sebagaimana dalam hadis qudsi. Kemudian yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat baik, maka pahalanya tergantung kepada Allah. Yakni Allah SWT akan melipat gandakan tanpa batas. Ya. Oleh karenanya, salah satu akhlak indah para salafus saleh dahulu, mereka bukan pendendam. Mereka itu gampang memaafkan. Pernah diceritakan bahwa ada salah seorang ulama, Ja'far As-Sadiq. Ini salah satu ulama Ahlul Bait. Ya, seorang tabi'in dan Ahlul Bait. Ya, yakni keturunan Nabi. Ya, kalau bahasa kita di Indonesia ini Habib lah gitu ya. Beliau ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat pernah dibuat jengkel oleh budaknya. Budaknya membuat dia marah. Tapi pintar budaknya. Dibacain Al-Qur'an. Wal qadhiminal ghaidha. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu sifat mereka adalah menahan amarah mereka, emosi mereka. Maka kata Ja'far As-Sadiq, ya sudah, saya tahan emosi saya.
wal afina anin nas, dan mereka memaafkan manusia. Maka kata Ja'far as-Shadiq, ya sudah, saya maafkan kesalahanmu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dilanjutkan lagi, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kata Ja'far as-Shadiq, ya sudah, saya merdekakan kamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dibuat jengkel tapi malah ya malah dimerdekakan dari budak. Karena para salaf dahulu kalau sudah dibacakan ayat Al-Qur'an udah. Ya, mereka berhenti. Ya, tidak bisa melangkahi Al-Qur'an. Ya, karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang menakjubkan juga adalah apa yang diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau pernah cerita bahwa ada salah satu musuh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang suka mencela Ibnu Taimiyah, yang suka menghina Ibnu Taimiyah, suatu saat meninggal dunia, wafat. Kata Ibnul Qayyim, maka saya pun mendatangi rumah guru saya, yaitu Ibnu Taimiyah. Saya mengabarkan informasi tersebut. Dalam hati kecil saya, wah ini bakal seneng nih, ya guru saya mendapatkan berita salah satu musuhnya apa? Meninggal dunia. Kayak kita kan biasanya kalau ada orang yang gak suka sama kita kok meninggal, wah biasanya seneng nih, alhamdulillah, syukurin loh. Ya, dan sebagainya. Tapi kata Ibnul Qayyim, ketika saya sampaikan kabar itu kepada Ibnu Taimiyah, guru saya, beliau marah. Lalu beliau mengatakan, tunjukkan kepada saya, beritahu saya mana rumah keluarganya, saya akan takziah ke sana. Bahkan sesampainya di sana, dia mengatakan kepada keluarga yang meninggal dunia tadi, saya akan menanggung kebutuhan kalian. Allahu Akbar. Akhlak macam apa ini? Ya, akhlak para ulama ussalaf yang sulit kita temukan pada zaman kita sekarang. Ya, semua itu karena lembutnya hati mereka, bersihnya hati mereka, tidak ada dendam. Merekalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nas mahmumul qalb saduqul lisan. Manusia-manusia yang terbaik adalah orang-orang yang bersih hatinya dan jujur lisannya. Bersih hatinya, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Ini luar biasa bagaimana akhlak-akhlak para salafus saleh. Ya, mungkin kalau kita udah ketika ada kesempatan untuk dendam, kesempatan untuk membalas, biasanya apa? Kita akan melakukan balas dendam. Apalagi didukung biasanya TV-TV ini. Ya, pembalasan. Ya, dendam kesumat, macam-macam ya, yang mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati yang pendendam. Tapi Al-Quran tidak, hadis Nabi SAW tidak. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dahulu dia dijebloskan oleh saudara-saudaranya ke sumur. Tapi ketika sudah dewasa, ya, saat saudara-saudaranya mengetahui bahwa itu adalah Nabi Yusuf, ternyata masih hidup, ya, maka Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada dosa bagi kalian sekarang. Ya, dia lupakan itu kesalahan-kesalahan saudaranya yang dulu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam pada saat Fathu Mekkah, dan Nabi sallallahu alaihi salam ketika Fathu Mekkah sudah memiliki prajurit-prajurit yang hebat, persenjataan-persenjataan yang kuat. Dia kembali ke Mekah yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di awal-awal Islam disiksa, diusir. Khabbab ibn al-Arad disetrika punggungnya. Bilal di panaskan, dijemur, ya, di padang pasir, bahkan dikasih
batu yang besar. Sumayyah ya ditusuk dengan oleh Abu Jahal dengan tombak hingga tembus ke farjinya. Nabi Muhammad SAW ketika sholat dikasih kotoran unta, jerohan unta. Nabi SAW dibilang majnun, ya, gila dan lain sebagainya. Tapi saat Fathu Mekah, ya, saat Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah, di mana Nabi SAW memiliki pasukan yang kuat. Andaikan Nabi SAW mau balas dendam, bisa aja. Tapi apakah Nabi balas dendam? Tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Mekah, antumut tulaqa, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, semua kalian saya bebaskan. Masya Allah. Inilah akhlak yang dipuji oleh Allah SWT. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Kemudian diantara akhlak ya para salaf juga yang perlu kita tiru adalah berhati-hati dalam berfatwa. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah agama, kita ditanya suatu masalah dan kita tidak tahu jawabannya, ya, jangan segan untuk mengatakan saya tidak tahu. Hati-hati dari berfatwa tanpa ilmu, karena itu termasuk dosa besar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berbicara tanpa ilm, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita sekarang kalau ditanya suatu masalah ya memposisikan dirinya seakan-akan Ibnu Taimiyah, memposisikan dirinya seakan-akan Ahmad bin Hanbal atau Imam Syafi'i. Semua pertanyaan langsung dijawab. Ya, seakan-akan dia menguasai semua permasalahan. Ya, tidak. Kalau kita tahu jawabannya, jawab. Kalau tidak, ya, bilang saja saya tidak tahu. Wallahu a'lam, saya akan pelajari dan lain sebagainya. Dahulu Rabi'ah Ar-Ra'i, gurunya Imam Malik, pernah menangis. Ketika ditanyakan kepadanya, kenapa engkau menangis wahai Rabi'ah? Beliau mengatakan, ya, karena saya melihat ada orang-orang yang dimintai fatwa, ya, lalu dia menjawab tanpa ilmu. Ya. Kata Ibnu Salah, demikian juga Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Ta'dhimul Futya, kalau ini di zaman Rabi'ah, bagaimana di zaman sekarang? Sekarang semua orang ya gampang banget berfatwa. Artis berfatwa, pelawak berfatwa, politikus berbicara agama. Bahkan hanya berbekal pernah umroh, pernah haji, udah langsung dianggap sebagai kiai. Ya. Ini musibah pada zaman kita sekarang. Ya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jika suatu permasalahan itu dikembalikan kepada, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Adapun para ulama ussalaf, mereka sangat berhati-hati dalam berfatwa. Kalau mereka bisa menjawab dengan ilmu, tahu jawabannya, mereka jawab. Kalau tidak, mereka tidak segan untuk mengatakan saya tidak tahu. Pernah seorang dari jauh datang ke Madinah menemui Imam Malik rahimahullahu taala, mengajukan 40 pertanyaan. Tapi dijawab oleh Imam Malik hanya beberapa saja. Lalu orang itu mengatakan, "Wahai Imam Malik, saya datang jauh-jauh zaman dulu ya, belum ada kereta, belum ada mobil, belum ada pesawat. Dia datang dari jauh. Saya datang jauh-jauh, ini titipan teman saya, ini titipan tetangga saya. Mereka semuanya berharap mendapatkan jawaban. Saya sudah jauh-jauh datang ke sini. Apa yang saya bilang nanti kalau mereka menanyakan, menagih ya, jawaban dari pertanyaan tersebut?" Kata Imam Malik, "Katakan kepada mereka, Malik, mau gimana lagi?" Itu menunjukkan bagaimana kehati-hatian Imam Malik
Demikian juga, ya, pernah dikisahkan bahwa Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala ditanya suatu masalah. Kemudian dia tidak tahu jawabannya, maka dia mengatakan, "Saya tidak tahu." Orang tersebut mengatakan, "Apa kamu tidak malu wahai Sya'bi? Kamu ulama Irak, masa jawab tidak tahu?" Ya. Kata Asy-Sya'bi, "Kenapa saya mesti malu untuk mengatakan saya tidak tahu? Malaikat saja tidak malu untuk mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali Engkau, kecuali yang apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Jadi kenapa kita malu? Banyak orang kadang gengsi, malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Akhirnya ngarang-ngarang jawabnya. Ya. Ngawur. Ini gak boleh. Bicara tentang agama tanpa ilmu, dosa besar dan sangat berbahaya. Ya, sesat dan menyesatkan. Jika orang bicara masalah kedokteran padahal itu bukan bidangnya saja, ini mungkin orang akan diomeli, bahkan mungkin dilaporkan. Bagaimana orang berbicara tentang kedokteran padahal dia bukan ahlinya? Ya, begitu juga dalam masalah agama. Kalau Anda tidak, ya, bukan bidangnya dalam berbicara masalah agama, jangan berbicara dalam masalah tersebut. Ya, nah ini. Dan di antara akhlak para salafus saleh juga adalah istiqamah, tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta. Ya, istiqamalah kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu. Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, ini wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat yaitu Sufyan. Ya. Katakanlah saya beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqomalah. Kayaknya istiqomah ini berat. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling tinggi adalah tatkala kita diberi oleh Allah SWT keistiqomahan, ketegaran. Karena zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah. Betapa banyak orang yang dahulunya di atas Islam kemudian tercungkal. Betapa banyak orang yang tadinya di atas sunnah, ya, kemudian kukur di tengah jalan sebelum finish tujuan. Makanya mari kita banyak-banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati hamba, tetapkanlah hati hamba di atas ketaatan kepada-Mu. Dan salah satu kiat agar kita istiqomah, membaca kisah-kisah bagaimana dahulu para ulama ussalaf mereka tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana tadi Khabbab Ibnu al-Arad, ya, yang disetrika punggungnya agar dia murtad, tapi dia tetap tegar di atas Islam. Lihat Sumayyah yang ditusuk oleh Abu Jahal hingga tembus ke farjinya, dia tetap sabar, dia tetap tegar. Ya, lihat bagaimana Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau disiksa, dipenjara, bahkan dicabutin kukunya. Lihat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala mondar-mandir.

0: keluar penjara. Ya. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal untuk mempertahankan akidah Al-Qur'an kalamu wa ghairu makhluk. Beliau pun dicambuk, disiksa, dikelilingkan di masyarakat, dipermalukan, tapi beliau tetap sabar. Dan banyak para ulama ya yang mendapatkan fitnah pada tahun tersebut, termasuk di antaranya adalah Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i, yang meninggal di penjara dalam keadaan diborgol ya dengan rantai-rantai besi. Tapi dia tetap sabar. Dia mengatakan, ya, sejarah akan mencatat bahwa akan ada orang-orang yang meninggal dunia mempertahankan akidah ini, yaitu Al-Qur'an kalamu wa ghairu mahlu. Dan pernah ada seorang putri, seorang ulama, menulis surat yang sangat menggetarkan untuk ayahnya. Dia mengatakan, wahai ayah, telah sampai berita kepadaku bahwasanya Ma'mun telah menangkap Ahmad bin Hanbal dan memenjarakannya karena mempertahankan Al-Qur'an kalamu wa ghairu mahlu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu memenuhi ajakannya untuk mengatakan Al-Qur'an adalah mahlu. Wallahi demi Allah wahai ayahku. Ya. Apabila datang kepada kami berita kematianmu, lebih aku cintai daripada datang kepada kami berita kamu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini luar biasa. Justru putrinya yang menguatkan ayahnya. Ya, yang menguatkan ayahnya agar tegar di atas akidah salaf. Ya, di atas kebenaran. Luar biasa. Ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah bagaimana tegarnya para ulama ussalaf dalam kebenaran. Yang terakhir kita tutup dengannya, di antara akhlak para salafus saleh adalah menerima kebenaran. Apabila ada nasihat, ada kritik, ada masukan, ya, maka mereka dengan hati yang terbuka bergembira menerima nasihat tersebut. Mereka tidak sombong menolak kebenaran nasihat yang disampaikan kepada mereka, karena mereka sadar betul bahwa kebenaran itu diambil dari siapapun. Al-hikmatu balatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Hikmah kebenaran itu adalah barang yang hilang dari seorang mu'min. Dimanapun dia mendapatkannya, dia akan mengambilnya. Maka kita wajib menerima kebenaran dari siapapun. Dari anak kita yang lebih kecil daripada kita, dari teman kita, bahkan dari musuh kita sekalipun. Ya, siapapun yang memberikan nasihat kebenaran kepada kita, wajib bagi kita untuk menerimanya. Jangan sampai kita menolaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul kalami indallah man qila lahu ittaqillah faqala 'alaika binafsik." Ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diingatkan, "Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala," lalu dia mengatakan, "Urusi dirimu sendiri, enggak usah ngurusin saya. Kamu aja masih banyak salahnya." Ini kalimat-kalimat yang enggak boleh, karena itu menunjukkan kesombongan. Al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Makanya para ulama ussalaf dahulu, mereka orang-orang yang sangat tawadhu, menerima kebenaran dari siapapun. Ya, bahkan dari murid mereka. Dari murid mereka. Pernah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi pernah cerita bahwa beliau pernah menulis surat kepada Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim imam besar. Imam Abdul Ghani saat itu masih muda. Dia menulis surat kepada Imam Hakim beberapa kritikan-kritikan terhadap kitabnya. Ya, ternyata subhanallah, kata Imam Abdul Ghani, ya, ternyata Imam Al-Hakim berterima kasih terhadap kritikan-kritikan saya dan mendoakan kebaikan untuk saya. Ini akhlak yang sangat luar biasa. Kadang-kadang sebagian orang, bahkan ini penyakit para penuntut ilmu juga, penyakit para dai, para ustaz. Kalau ada yang memberikan kritikan kepadanya, dia gengsi untuk menerima ya masukan tersebut, kritikan tersebut. Bahkan dia merendahkan orang yang memberikan nasihat, ngata-ngatain. Ya. Semoga Allah merahmati Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tatkala mengatakan, orang yang sombong, menolak kebenaran, maka dia akan ditimpa musibah untuk terjerumus dalam kebatilan. Hati-hati dari menolak kebenaran. Jadi mari kita ajarkan kepada diri kita untuk tawadhu. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, ya, maka terimalah kebenaran tersebut. Jangan lihat kepada orangnya, tapi lihat kepada apa yang dia sampaikan. Selama yang disampaikan itu benar, terima. Dan ini yang perlu kita ajarkan kepada diri kita, kepada murid-murid kita, kepada jamaah-jamaah kita. Jangan sampai hanya kita pinter retorika, pinter berkata-kata, ya, mengajarkan adab, tapi kita sendiri tidak mempraktekannya. Ya. Akhlak yang paling utama, adab yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan contoh kepada jamaah kita, kepada murid-murid kita untuk menerima kebenaran. Dan itu tidak merendahkan, menjatuhkan kehormatan kita sama sekali. Justru kalau kita menerima kebenaran, menerima masukan, menerima kritikan, menerima nasihat, ya, itu justru akan menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang tawadhu karena Allah SWT, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang berakhlak mulia, yang mengikuti akhlak Nabi dan akhlak para salafus saleh. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, beberapa contoh tentang akhlak salafus saleh yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang mulia dengan akhlak salaf. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneladani akhlak salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator kita.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu dan materi di kesempatan malam ini, Ustaz. Baik, ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0812-2010-1043 atau dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama, sudah penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ahlan. Dengan siapa dan juga di mana, Bapak?
2: Dengan Pak Sumarna, Pak.
1: Dengan siapa?
2: Pak Sumarna.
1: Ya, Pak Sumarna di?
2: Pak Sumarna di Ciparai.
1: Ciparai, silakan ya, pertanyaannya, Pak.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Abang, nama bertanya di luar tema, Ustaz.
0: Ya.
2: Begini, Ustaz. Saya punya kakak yang insya Allah pada tahun ini akan menunaikan ibadah haji. Kodal rumah dua-duanya rasa itu janda, Ustaz. Kan menurut syariat seorang wanita bersafat tanpa mahar al-haram. Terus gimana untuk kakak saya yang akan menunaikan ibadah haji, apakah harus dibatalkan ataukah ada cara lain yang harus ditunggu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Silakan Ustaz untuk menjawabnya. Nam.
0: Ya. Pada dasarnya ya, pendapat yang terkuat, tidak boleh bagi seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Baik untuk haji, untuk umrah, atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a dhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk melakukan safar ya, perjalanan satu hari satu malam kecuali disertai dengan mahramnya. Ya, bahkan dahulu pernah ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengatakan, "Wahai Rasul, saya telah tercatat untuk jihad, ikut perang ini perang itu. Tapi tahun ini istri saya mau haji." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pergi temani istrimu." Pergi temani istrimu. Ya. Jadi pada dasarnya seorang wanita apabila dia ingin menunaikan ibadah umrah ataupun menunaikan ibadah haji, maka hendaknya bagi dia untuk bersama mahramnya, baik orang tuanya, baik adiknya, ya, saudaranya, atau suaminya, atau anaknya. Ya, itu yang lebih hati-hati sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga, ya, yang namanya wanita, ya, apalagi di luar negeri, ya, ini biasanya gampang bingung, gampang tersesat jalan, ya, gampang digoda orang dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya keberadaan mahram sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Adapun bagaimana kalau sudah terlanjur ya daftar, ya mudah-mudahan ya bisa, mungkin bisa ditanyakan. Saya sendiri belum tahu tentang apa namanya prosedurnya, ya. Kalau saran sih ya kalau memang bisa hendaknya mahramnya mendaftarkan juga. Ya, mendaftarkan untuk menemani. Kalau itu bisa alhamdulillah. Kalau tidak bisa maka itu gugur, secara hukum gugur dari kewajiban ibadah haji karena tidak ada mahram. Berarti dia tidak mampu. Ya, karena salah satu kemampuan yang dipersyaratkan dalam ibadah haji adalah adanya mahram. Ya, haji itu kan bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, haji itu adalah kewajiban bagi yang ya mampu. Salah satu makna mampu adalah kalau memang ada mahramnya. Ya. Jadi kalau dia misalkan tidak ada mahramnya berarti gugur ya kewajiban hajinya. Tapi kalau memang bisa ya diproses ya, coba ditanyakan kepada yang mengerti tentang masalah ini, mungkin bisa ditanyakan kepada bagian ya haji ya. Kalau sekarang ada Kementerian Haji dan Umrah, mungkin bisa ditanyakan kepada petugas di sana apakah memungkinkan ya untuk mendaftarkan mahramnya. Kalau bisa disusulkan, didaftarkan, maka itu lebih bagus sehingga kewajiban ibadah haji tetap jalan tapi ya dengan disertai dan dibersamai oleh mahram. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga pencerahannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Bapak Sumarna yang berada di Bandung. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kami mengundang kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0812-2010-1043 dan jangan lupa sebutkan nama dan juga asal Anda dari mana. Baik, kita coba beralih ke pesan WhatsApp yang sudah masuk Ustaz dari hamba Allah yang tidak disebutkan domisilinya. Ustaz, apakah ada doa tertentu agar bisa melupakan perbuatan orang yang menyakiti kita? Meskipun sudah memaafkan, tapi terkadang saat bertemu dengan orangnya tetap ingat dengan perbuatannya. Syukran jazakallahu khairan. Naam, silakan.
0: Ya, pertama ya, tentu memang itu bukan sesuatu yang mudah ya, untuk memaafkan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa akhlak mulia seorang mukmin yang paling utama adalah memaafkan. Ya, memaafkan. Dan memaafkannya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterpaksaan. Ya. Apakah ada doa khusus? Wallahu a'lam. Ya. Setahu kami tidak ada doa khusus, tapi mungkin bisa pakai doa-doa umum, yaitu tentang kebersihan hati ya, seperti Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, atau doa waslul sahimata sadri atau doa Allahumma inni as'aluka qalban salima, ya aku memohon kepadamu hati yang selamat, ya maksudnya hati yang bersih, ya bersih termasuk yaitu bersih dari dendam, bersih dari hasad, bersih dari sombong. Ini doa-doa ini, ya, yaitu doa minta kesucian hati, kebersihan hati, termasuk yaitu bersih dari segala kedengkian, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hati yang selamat, hati yang bersih. Karena hati itu adalah raja. Jika hati baik, yang lainnya pun akan baik. Jika dia rusak, yang lainnya pun akan rusak. Jadi mungkin ya bisa menggunakan doa-doa itu. Itu sudah termasuk, yaitu minta kebersihan hati, termasuk supaya dibersihkan hati kita dari dendam, ya, dari dendam. Dengan hati yang bersih kita bisa melupakan. Tapi kalau kita belum bisa melupakan, ini berarti masih ada yang kotor dalam hati kita. Banyak istighfar dan banyak doa-doa tadi supaya dibersihkan hati kita, ya. Nah, memang ini berat, makanya pahalanya pun surga, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man kadzama ghaidan, siapa yang bisa menahan emosinya, dendamnya, wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu, padahal dia mampu, ya, untuk melampiaskannya. Da'ahu yaumal khalaik, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya besok pada hari kiamat di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Hatta yukhayyirahu minal khuri masya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh dia untuk memilih bidadari yang dia suka. Jadi memang berat, makanya pahalanya surga, pahalanya bidadari. Mungkin kalau ringan, ya, paling dapat kipas angin atau dapat piring, ya. Jadi intinya memang untuk membersihkan hati dari segala dendam, dari segala permusuhan, ini memang berat. Tapi dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengingat keutamaan-keutamaan memaafkan, dengan kita tadi banyak berdoa kepada Allah hati yang bersih, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa membersihkan hati kita semuanya dari segala dendam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga pencerahannya, Ustaz. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0812-2010-1043. Baik, sudah masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Baik, belum terhubung, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari hamba Allah di Bandung, assalamualaikum. Apakah termasuk sabar ketika kita diuji dengan akhlak buruk mertua? Hati saya jengkel, marah kepadanya, tapi mertua saya tidak tahu kalau saya jengkel, karena saya tetap senyum padahal hati tidak ridho. Mohon nasihatnya, terima kasih. Naam, silakan, Ustaz.
0: Ya, ujian orang macam-macam. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan mertuanya. Selama kita masih ada di dunia ini, ya, maka kita tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan sabar, menghadapinya dengan menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Hijr. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tahu wahai Muhammad bahwa hatimu sesak. Kata siapa? Seperti saudara penanya tadi. Mungkin dia bisa senyum tapi hatinya terluka. Ya. Kami tahu wahai Muhammad, hatimu itu sesak karena ucapan-ucapan mereka. Ya. Nabi Muhammad SAW lebih parah. Beliau dibilangin majnun, beliau dibilangin tukang sihir. Bahkan bukan hanya ucapan saja, beliau mau dibunuh, dikasih kotoran dan lain sebagainya. Tapi apa kata Allah SWT? Fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin. bertasbihlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah orang-orang yang sujud, yakni salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi adanya orang-orang yang menyakiti kita dari siapapun, bahkan mungkin itu dari orang-orang terdekat kita sendiri, ya, termasuk mertua, termasuk anak, termasuk suami, termasuk istri juga, ya, kadang mungkin ucapan-ucapannya menyakitkan kita, karena memang terkadang ucapan itu lebih tajam, ya, daripada irisan pisau. Wa dhulmu dhawil qurba ashaddu madhadatan, ya, minas sayfil muhannadi, ya, kedzaliman dari orang terdekat itu lebih menyakitkan daripada sabetan pedang dari India. Jadi maksudnya kadang memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi kita harus sabar dan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Banyak istighfar, banyak zikir, banyak sholat, supaya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian. Ya, wastainu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah bantuan dengan cara sholat dan sabar. Insyaallah kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, ya, kita akan kuat. Ya, kita akan kuat. Kemudian tinggal bagaimana mungkin ya cara kita bermuamalah yang baik kepada mertua, ya, introspeksi diri, ya, apa yang salah, apa yang membuat mertua kok marah misalkan, itu dipelajari sebagai bahan evaluasi. Karena yang namanya orang mungkin marah pasti ada sebabnya. Jadi dievaluasi, ya, tinggal kita perbaiki mana yang kurang. Tapi yang jelas kita hadapi semua itu dengan sabar, dengan kuat, ya, dan cari cara-cara bagaimana supaya mertua kita tadi tidak marah sama kita. Itu kan ya bisa diselesaikan dengan baik dengan kita lebih memperbaiki diri lagi, ya. Insyaallah kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap saja mendapatkan ujian, ya, mudah-mudahan itu menjadi pelebur dosa kita, ya. Dan mungkin juga bisa dibicarakan dengan suami, bicarakan dengan suami, ya. Barangkali mungkin karena satu atap, satu rumah, ya, bisa diselesaikan, dimusyawarahkan dengan suami, ya, dicari yang terbaik solusinya, jalan keluarnya. Kalau memang itu satu rumah, barangkali mungkin bisa, ya, pindah rumah walaupun tetap dekat. Karena kadang-kadang memang seringkali konflik antara mertua dengan menantu adalah karena masih satu rumah. Ya, masih satu rumah. Ya, itu nanti bisa dimusyawarahkan. Ya, kita tidak tahu masalahnya secara gamblang, ya, tapi ini secara umum saja, jawaban secara umum saja. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya. Semoga bermanfaat yang telah bertanya tadi. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ketika disampainya berita keburukan tentang seseorang kepada kita dan kita masuk pada berita tersebut, apakah kita bisa dikatakan sudah terfitnah? Nah, silakan, Ustaz.
0: Tergantung. Kalau informasi dan berita itu kan kadang kita tidak bisa untuk menolaknya, ya, apalagi zaman sekarang ini, ya, semua berita, bahkan dunia internasional pun, luar negeri pun, kita gampang sekali untuk mengaksesnya. Yang paling penting adalah satu, kita tathabbut. Tathabbut itu artinya kita selektif dalam berita. Tidak semua berita kemudian kita percaya, ya. Tidak semua berita kita sebar, kita share. Kita harus selektif, kita saring terlebih dahulu. Kalau kita

0: Masa dari dulu sampai sekarang yang dibahas ijazah terus gak kelar-kelar. Terus apa manfaatnya? Tidak menambah iman kita, tidak menambah takwa kita. Ya, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Tinggalkan hal-hal yang tidak menambah iman kita, amal soleh kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Nah itu, jadi langkah preventifnya, kalau kita bisa tidak sibuk dengan berita-berita, nah itu yang paling utama. Tapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, terkadang kita sekarang ini susah, ya, karena ya mau nggak mau sekarang ini dunia digital, teknologi, ya, sehingga mau tidak mau kita pun akan baca, mendengar berita-berita yang ada. Maka kalau berita tersebut ada sama kita, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi tidak masalah orang misalkan mendapatkan berita, tinggal dia bagaimana dia menyikapinya. Satu tadi, harus selektif. Tidak semuanya kita percaya, tidak semua yang kita dengar kemudian kita share. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang datang membawa berita kepada kalian, tasabutlah, selektiflah. Ini, kalau memang itu berita-berita yang dusta, berarti jangan dipercaya. Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bikulli ma sami. Cukuplah seorang itu dianggap dusta kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Ya, tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita baca harus kita sebarkan. Nah ini, jadi kita harus selektif. Ya, kalau itu berita-berita hoax, ya tinggalkan, jangan dipercaya. Kalau itu berita yang benar, anggaplah sudah benar ini, ternyata beritanya valid. Maka yang kedua adalah pertimbangkan yang berikutnya, apakah layak untuk saya sebarkan atau tidak. Ya, harus dipertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya. Jadi intinya, kalau kita bisa untuk tidak mengikuti berita-berita, tentu itu yang lebih utama. Tapi kalau memang kita dihadapkan pada sebuah berita, maka yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Kita harus selektif, kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Disinilah pentingnya kita ilmu. Ya, pernah ditanyakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, kapan seorang itu terfitnah. Maka beliau mengatakan, ketika terjadi fitnah lalu dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu baru terfitnah. Tapi kalau cuma sekedar mendapatkan berita tapi dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yang benar dia ikuti, yang salah dia tinggalkan, ya, maka berarti dia orang-orang yang selamat. Makanya butuh ilmu. Kalau kita pengen selamat, harus punya ilmu agama, sama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dan juga nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Teman saya selalu menyembunyikan kesusahannya. Kami sebagai teman kasihan ingin membantunya. Apakah dengan kondisi yang susah seperti itu dan disembunyikan termasuk akhlak yang baik? Naam, silakan.
0: Ya, disebutkan oleh para ulama, kitmanul al-masa'ib, ya, min afdhali asyam. Menyembunyikan musibah-musibah, ya, itu termasuk akhlak yang paling mulia. Jadi enggak dikit-dikit publikasi, enggak dikit-dikit curhat sama orang. Tidak semua musibah yang kita hadapi ini kemudian kita obral kepada orang lain. Nah ini penting. Cukuplah bagi kita untuk mengadu dan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana

0: Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah, ya, sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku kepada Allah SWT. Nah ini penting nih. Sekarang banyak orang ya ada masalah dikit bikin status, saya lagi gini, ya sumpek deh, ya, atau ya lagi begini lagi begitu. Tidak, ya, curhatkan masalah kita kepada Allah SWT. Jangan curhat kepada media sosial, kepada netizen. Mereka belum tentu bisa memberikan solusi kepada kita. Tapi kalau kita curhat kepada Allah SWT, Allah SWT akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, akan memberikan solusi kepadanya. Selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita, seberat apapun, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi. Ya, jadi intinya betul bahwa termasuk akhlak yang baik yaitu menyembunyikan apa? Musibah-musibah, keluh kesah, ya, masalah yang kita hadapi. Ya, kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kepada makhluk, maka usahakan terlebih dahulu untuk tidak menyampaikan. Kalaupun memang harus menyampaikan, maka harus selektif kepada siapa kita harus curhat. Jangan salah curhat. Curhatnya kepada orang-orang yang betul-betul bisa memberikan nasihat dan solusi kepada kita. Jangan mohon maaf, misalkan kita ada masalah nih rumah tangga, curhatnya kepada teman, temannya malah memprovokasi, ngomporin. Udah kalau saya jadi kamu, nih saya bakalan minta cerai nih. Nah, belum-belum udah ngomporin malahan. Karena dia mungkin gak punya ilmu. Tapi coba tanya kepada seorang yang punya ilmu. Ya, seorang yang berpengalaman dalam masalah ini, dia akan memberikan nasihat-nasihat yang indah, silahkan. Ya, kalau memang dirasa itu diperlukan, bukan berarti terlarang. Ya, tapi kalau kita bisa curhatnya kepada Allah SWT dan kita bisa menanggung ya musibah tersebut, itu lebih bagus. Ya, tapi kalau memang misalkan kita butuh untuk menyampaikan masalah ini, untuk mendapatkan solusi, nasihat, masukan, itu juga tidak terlarang. Asalkan tadi jangan salah curhat ke orangnya. Ya, cari orang-orang yang tepat yang bisa memberikan nasihat yang terbaik untuk masalah kita. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihat di kesempatan malam ini. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini. Baik, ikhwatal Islam, ma'azzaniyallahu wa yakum, selesailah pembahasan dari mulia dengan akhlak salaf. Mungkin sebelum kita akhiri, kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam sekaligus penutupan. Naam, silakan Ustaz.
0: Kita sudah belajar tentang akhlak salafus saleh, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam, Quran dan hadis. Maka yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengamalkannya? Hal yang paling penting setelah kita mempelajari ilmu adalah bagaimana kita mengamalkannya. Jangan sampai kita sudah belajar, kita sudah tahu ilmunya, tapi tidak kita praktekkan. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah kalau akhlak kita semakin baik. Oleh karenanya, mari kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita praktekkan akhlak yang mulia. Karena ilmu bukan cuma sekedar wacana dan teori saja. Ya, mari kita buktikan bahwa kita setelah ngaji ilmu agama ini ada perubahan dalam diri kita. Pernah ditanyakan kepada Waqi' Ibn al-Jarrah, ya, ketika ada orang yang mencelahnya, kenapa engkau tidak membalasnya wahai Waqi'? Maka Waqi' mengatakan, walima ta'allamna idzan. Kalau setiap orang mencelah kami dan kami harus membalasnya, terus buat apa kita ngaji ilmu agama? Ya, jadi mari kita amalkan apa yang telah kita pelajari dari akhlak-akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, ya, karena itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Yusuf Abu Baidah As-Sidawi Hafidhullah Ta'ala, Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, yang telah membimbing di dalam ilmu pelajaran di kesempatan malam ini. Dan kami sampaikan pula jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Anda sekalian yang tengah menyimak siaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah kita pelajari bersama. Allahumma amin. Baik ikhwat al-islam azani Allah wa yakum, silakan Anda dapat menyimak kembali program kajian ini bersama beliau setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat, tetap menuntut ilmu syar'i, tetap bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
11: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kunt ridfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'adh hal tadri ma haqqu Allahi ala 'ibadihi wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah qult الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaqun alaih.
12: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka,
6: karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas sunar.
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: berupaya untuk mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang kan cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman au ba'da yaumin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labisna yauman au ba'da yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya bisa sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kathiron, tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Para pendengar radio Roja dimanapun berada, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah sekiranya kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah nikmat itu. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semuanya untuk mampu mensyukuri berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sekalian. Dan tentunya nikmat yang paling besar, yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul Islam, nikmatul iman yang semoga dapat kita pertahankan dan kita mampu untuk istiqomah di atas keimanan kita kepadanya dan juga dengan segala amal saleh yang bisa kita lakukan. Yang istiqomah ini terus berlangsung hingga akhir hayat kita sekalian. Salawat dan salam tentunya kita tujukan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh suami kepada istrinya, bapak terhadap anak-anaknya, tapi juga kekerasan itu bisa dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Ketahuilah sungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kaum wanita adalah nikmat memiliki pendamping hidup. Inilah merupakan nikmat di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagi seorang istri, suami adalah naungan yang senantiasa melindunginya, memayunginya. Ia seolah-olah sebagai angin-angin yang sepoi-sepoi yang selalu menerpanya, dan tiada kediaman yang paling indah kecuali saat istri bersama suaminya di rumahnya. Suami adalah penopang yang

Di lain, kewajiban seorang istri itu begitu besar. Jika ujian bagi seorang laki-laki diantaranya ada pada saat ia menghadiri sholat berjamaah, sholat Jumat, ikut berperang di medan pertempuran, memerangi musuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya juga berupa kewajiban dirinya untuk memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, dan juga dia sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasakan kepadanya, dan juga ujian-ujian kehidupan lainnya. Maka ujian bagi seorang istri adalah terletak pada loyalitasnya kepada suami, khidmatnya kepada suaminya. Dan juga ujian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi dan berbuat baik kepada suami. Oleh karena itulah, maka suami itu bisa menjadi surga baginya dan juga bisa menjadi neraka baginya. Dari Husain bin Mihsan, dari bibinya, disebutkan bahwa sungguhnya bibinya itu menemui Rasulullah SAW untuk beberapa keperluan, dan setelah ia menyampaikan keperluannya tersebut, maka Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah bersuami?" Jawabnya, "Sudah, wahai Rasulullah." Kemudian ia pun ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, "Bagaimana sikapmu terhadap suami?" Ia menjawab, "Aku senantiasa melayaninya, kecuali dalam hal yang aku tidak sanggup untuk melakukannya." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Unduri, aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Rasulullah SAW menyampaikan, "Unduri, perhatikan, aina anti minhu, bagaimana kedudukan engkau terhadap suamimu itu? Perhatikan kedudukanmu terhadap suamimu tersebut. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena ia, ya, karena sebab ya, sebab sungguhnya ia adalah surgamu dan nerakamu." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dimasukkan ke dalam hadis sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Silsilah Al-Hadithah As-Sahihah. Jadi seorang istri, ia dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala ia mampu memposisikan dirinya sebagai istri yang baik, istri yang senantiasa berkhidmat bagi rumah tangganya, bagi suaminya, dan juga bagi anak-anaknya. Istri yang saleh, istri yang sabar, istri yang senantiasa ikhlas dalam mengemban amanah sebagai ibu rumah tangga. Ketika suaminya redha kepadanya, ikhlas kepadanya, ia pun juga mengerjakan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepadanya, maka insyaallah dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia juga bisa dimasukkan ke neraka jahanam manakala ia melakukan yang terbalik daripada hal tersebut, yaitu senantiasa menentang, melawan, melakukan kekerasan-kekerasan, tidak taat, tidak betul-betul berkhidmat, bahkan terjadi pengkhianatan-pengkhianatan dalam rumah tangganya. Maka bisa jadi
ia akan dimasukkan

0: بنلاك الله سبحانه وتعالى. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menyampaikan bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bawa seorang anak gadisnya. Ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah anakku, putriku." Dan ia bersikeras untuk tidak menikah. Mendengar pengaduan orang tersebut, Rasulullah SAW pun mengatakan kepada putrinya, "Taatlah kepada ayahmu, patuhilah ayahmu." Seraya anak itu kemudian berkata, "Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak mau menikah hingga Anda memberitahukan kepadaku apa hak seorang suami atas istrinya." Maka kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, "Hakuz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi kurhatun falahisatha ma addat haqqahu. Hakuz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi kurhatun falahisatha ma addat haqqahu." Hak seorang suami atas istrinya yaitu jika suami memiliki luka bernanah lalu istrinya menjilatinya, maka belumlah ia sempurna menunaikan haknya. Hadis ini sahih, disahihkan Imam Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib Wattarhib, dan juga dalam kitab Sahih Al-Jami', menandakan bahwa sesungguhnya hak seorang suami itu sangat besar, ya. Sedangkan istri tidak mungkin sanggup untuk menunaikannya secara sempurna. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pun mendorong untuk istri itu berusaha sekuat tenaganya mentaati suaminya dan tidak kufur nikmat, artinya dia tidak kufur atas kebaikan-kebaikan yang suami lakukan terhadapnya. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, "Law kanat walau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah SAW, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya aku mau merintahkan seseorang untuk bersujud pada orang lain, aku pasti telah merintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Manakala seorang istri telah menunaikan haknya dan melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya, maka sungguhnya dia telah memperoleh satu keberuntungan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar berupa kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berakibat Allah Subhanahu wa taala redha kepadanya, memberikan keutamaan dan menyempurnakan nikmatnya untuknya. Dan dia akan merasakan menikmati kesejukan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya dengan masukkannya ke dalam surga Jannatul Na'im. Dengan demikian dia akan memperoleh kemenangan besar dan keberuntungan yang nyata dari sisi Allah sallallahu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati syaat." Apabila seorang istri melaksanakan salat yang lima waktu, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia masuk melalui pintu surga mana saja yang dikehendaki olehnya. Hadis ini juga sahih. Sahihkan Imam Al-Albani kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib dan juga dalam kitab Sahihul Jami'. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya diantaranya adalah mengingkari keutamaan dan kebaikan suami, mengingkari kebaikan dan keutamaan seorang suami. Diantara ujian yang terberat yang dialami oleh sebagian suami adalah yaitu diuji, dicoba dengan istri yang durhaka, istri yang tidak tahu berterima kasih, istri yang menampik keutamaannya, istri yang mengingkari segala jerih payah yang telah diusahakan oleh seorang suami, kemudian istri yang membenci masa lalunya, ia merasa jemu dengan kondisi dan keadaan yang sekarang, istri yang merasa pesimis dengan masa depan. Jika sudah seperti ini, hal yang mengagumkan pun tidak membuat istri itu takjub. Dan jerih payah yang dilakukan oleh suami serasa tidak pernah cukup di mata seorang istri. Yang muncul adalah cercaan-cercaan, makian, kemarahan-kemarahan yang tidak terkendali, waliyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda satu hadis dari Jabir bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nara fa idza akthar ahliha an-nisa yakfurna kila ayakfurna billah qal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-insa ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah diperlihatkan api neraka kepadaku. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Yakfurna, karena mereka kufur." Kemudian ada orang yang berkata, yang bertanya, "Kila ayakfurna billah? Apakah mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Qal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka bukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada suami dan mengingkari kebaikan-kebaikan yang ia berikan kepadanya. "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Andai kata sekiranya kamu senantiasa berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, lalu kemudian mereka melihat memandang ada sesuatu yang tidak berkenaan terjadi ada padamu, sesuatu yang dia tidak suka, yang dia benci, kemudian dia pun akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Ini yang dimaksudkan dengan yakfurnal ashir, mengingkari atau kufur kepada suami atas kebaikan-kebaikan yang suami telah upayakan terhadapnya. Para pendengar radio Roja dimanapun berada, di satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal fussaqa hum ahlun nar, qila ya Rasulullah wa man al fussaq, qal an nisa, qala rajulun ya Rasulullah awalasna ummahatina wa akhwatina wa azwajana, qala bala walakinnahunna idha u'tina lam yashkurna wa idha btulina lam yasbirna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal fusaq hum ahlun nar, sesungguhnya orang-orang fasik itu mereka adalah penghuni neraka. Lantas beliau pun ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah wa manil fusaq, wa ya Rasulullah siapakah orang-orang fasik itu? Qal, Rasul menjawab, an-nisa, perempuan-perempuan, kaum wanita. Qala rajulun, lantas seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, awalasna ummahatina wa akhwatina wa azwajana, wahai Rasulullah, bukankah mereka ibu-ibu kita, saudara-saudara perempuan kita, dan juga istri-istri kita? Qala bala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar. Walakinnahunna idza u'tina lam yashkurna. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu jika diberi satu anugerah, pemberian, nafkah, uang, materi, lam yashkurna, mereka tidak bersyukur, mereka tidak berterima kasih. Wa idza tulina lam yasbirna, sebaliknya, jika mereka diuji, jika mereka ditimpakan satu musibah, diuji, lam yasbirna, mereka tidak sabar. Yang mengherankan waliyadzubillah, hampir semua perempuan menantikan suami selama bertahun-tahun, ingin ya menemuinya, bertatap muka melihatnya, berhias untuk dapat melihatnya, rindu ingin mengenalnya. Lantas setelah mereka dianugerahi suami, setelah sekian tahun menunggu, menanti-nanti, waliyadzubillah, justru mereka malah kufur atas kebaikan-kebaikannya, memungkiri keutamaannya, serta bosan dan benci hidup bersamanya. Lahirlah tadi bentuk-bentuk kekerasan berupa caci maki, hinaan-hinaan, tidak berterima kasih atas segala pemberian, kesalahan sedikit menjadi pemicu untuk bahkan ada di antara mereka yang minta berpisah dari suaminya. Waliyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la'alla ihdakunna tatulu ay matuha min abawaiha thumma yarzukaha Allahu zawjan wa yarzukaha minhu waladan fadaqdabul ghadbata fatakaffara fatakul ma ra'aitu minka khairan qat. Bisa jadi kata Rasulullah SAW, salah seorang di antara kalian terlalu lama menjadi perawan dan tinggal di rumah-rumah orang tuanya. Kemudian Allah pun menganugerahkan kepada kamu seorang suami. Setelah itu, wa yarzuquha min waladan, Allah juga menganugerahkan kepadamu anak-anak dari perkawinan tersebut. Fadaghdabul ghadbata, tetapi kemudian setelah itu ia marah dengan kemarahan yang besar, marah sejadi-jadinya. Dia benci, dia tidak suka, dia hina suaminya. Fatakaffara, hingga kemudian ia pun kufur kepada suaminya. Fatakul, sambil mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kiranya satu uraian yang perlu kita cermati bersama, agar kita, terutama kaum hawa, para ummahat, memperhatikan perkara-perkara ini, tidak menjadi wanita yang kufur terhadap suami, tidak sabar terhadap ujian, dan hendaknya kita berupaya memelihara, menjaga diri kita sekalian, agar tidak termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para wanita-wanita yang banyak menjadi penghuni neraka jahannam. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu ikhlas dalam melaksanakan segala kewajiban kita, memberikan kemampuan kita untuk senantiasa berkhidmat sekuat tenaga kita, baik bagi suami dan juga bagi anak-anak kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baiklah, jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya. Sebuah uraian yang sangat menarik terkait dengan kehidupan rumah tangga yang sedang kita jalani, yaitu bagaimana kita menghindarkan kekerasan dalam rumah tangga kita. Dan pembahasan kita di malam hari ini yaitu bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, semoga nasihat yang sangat berguna ini bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga Anda, dan semoga rumah tangga Anda menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan untuk sesi berikutnya, kami undang Anda untuk ikut memperdalam materi kita di malam hari ini. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543, atau Anda juga bisa menelpon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, untuk yang pertama kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Penanya dari hamba Allah di Lubang Buaya ini Ustaz. Ustaz, dari uraian tadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menghadapi istri yang durhaka kepada suami. Padahal sang suami sudah memberikan apa saja yang si istri ini inginkan, seperti gaji dipegangnya, sampai suami kadang bingung untuk memberi nafkah kepada ibunya sendiri karena dibatasi oleh istri tersebut. Namun di pihak yang lain, istri tidak menghargai suami. Istri tersebut juga selalu meminta cerai dan juga kedurhakaan yang lainnya. Mohon Ustaz penjelasannya bagaimana menghadapi istri yang seperti ini, Ustaz.
0: Ya, menghadapi pendamping hidup yang seperti ini, tentunya kita berusaha untuk memberikan peringatan-peringatan. Dari peringatan-peringatan yang ringan sampai peringatan yang keras, agar istri itu menyadari kekeliruannya dan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekufurannya itu sebagaimana telah disampaikan tadi, diuraikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat menyebabkan ia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ya, apatah lagi dia telah berani menentang suami untuk tidak boleh memberikan kepada orang tua segala macam, ya. Ini satu hal yang tidak pantas dia lakukan. Karena kewajiban seorang anak itu adalah bakti kepada orang tuanya. Dan dia telah diberikan kebebasan untuk mengelola atau memanfaatkan penghasilan suaminya sepenuhnya. Ya, namun dia tidak mensyukurinya. Ini satu hal yang tidak patut terjadi. Nah, oleh karena itu berikan ancaman-ancaman pada istri kita, apatah lagi tadi dikatakan banyak, dia sudah sering kali meminta cerai, dan tentunya ya ada hal yang menyebabkan dia melakukan keinginannya itu. Ya, bisa jadi mungkin ada pihak-pihak lain yang terus memberikan pengaruh-pengaruh buruk kepadanya, ya, sehingga dia terus menentang suaminya dan meminta berpisah dari suami. Nah, hal yang demikian harus kita fahami, kita sadari, kita lihat, kita telusuri lebih dalam lagi sehingga kita menemukan akar masalahnya. Setelah kita temukan akar masalahnya tersebut, tentunya kita berusaha untuk meredamnya dengan cara-cara yang baik. Islah itu yang pertama. Jika islah ini sudah kita upayakan, kita lakukan, namun juga tidak menemui hasil, ya, bahkan menemui jalan buntu, maka tidak ada salahnya kita memenuhi keinginannya untuk berpisah dengan kita. Ya, inilah kemungkinan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, kita harus berpisah darinya. Namun sekali lagi, tahapan-tahapan, proses-proses ke arah tersebut harus kita lalui lebih dahulu. Ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan dengan demikian akan ada perubahan-perubahan bagi isi kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semoga para istri yang sekarang mengalami hal yang seperti ini diberikan hidayahnya saja.
0: Insya Allah.
1: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali akan membahas beberapa pertanyaan dan sudah menunggu seorang penanya, hamba Allah di Lampung ini, Ustaz.
0: Ya,
1: silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustaz, mau tanya. Di masyarakat anak mendapatkan seorang kawan itu kerok dengan istrinya gitu.
1: Maaf Pak.
2: Terus disuruh sama mertuanya pergi bagi bagi harta warisan itu, mereka ini enggan gitu suaminya. Terus sehingga kerok gitu. Nah, itu mohon penjelasannya Pak Ustaz, gimana itu, apakah suami itu boleh menuruti istri, ataukah istri ini tidak boleh memaksa suami untuk berangkat ini menuruti itu mertuanya itu yang pembagian harta warisan. Itu aja Pak Ustaz mohon penjelasannya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang namanya harta waris itu, jika memang itu adalah harta waris, harus segera dibagikan sehingga tidak menimbulkan kekisruhan dan kekelokan sebagaimana yang antum sampaikan tadi gitu. Ya, jadi jika memang dia diminta untuk menyelesaikan perkara tersebut, maka selesaikan secara syar'i. Kita dia berusaha untuk membagikan harta warisan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku. Ya. Sehingga dengan demikian tidak menimbulkan persisir-persisian antar keluarga. Ya. Insya Allah jika kita berupaya untuk membagikannya secara syar'i, maka tidak akan timbul percekcokan, persisihan atau kekisruhan atau kekerokan dalam yang terjadi di keluarga tersebut. Insya Allah Ta'ala begitu. Ya, kenapa? Karena pembagian itu didasari oleh nas, oleh dalil. Baik dari Al-Quranul Karim maupun juga dari sunnah Rasulullah SAW. Dan insya Allah semua pihak akan mentaatinya dan akan mematuhinya insya Allah Ta'ala demikian. Bagaimana sikap istri kita yang misalnya dia tidak suka kita menjadi penengah dalam perkara tersebut, maka tentunya dilihat masalahnya. Kalau memang kita memiliki kemampuan untuk bisa menengahi hal itu, ya silakan kita lakukan. Ya, tapi kalau memang kita tidak memiliki kemampuan, tidak juga memiliki bekal ilmu tentang pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat, tentunya saran dari istri itu kita harus ikuti. Ya, sebab akan berakibat buruk mungkin juga bagi istri dan juga bagi kita sebagai seorang suami yang notabene kita itu tidak ada hak apa-apa terhadap pembagian harta waris dari pihak istrinya tersebut. Ya, inilah kiranya yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak penanya tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, semoga jelas bagi Bapak penanya di Lampung tadi ya, Ustaz ya. Dan semoga kalau memang harta warisnya belum dibagi, segera dibagi menurut syariat ya, Ustaz. Baik, para pendengar, kita masih akan angkat kembali beberapa pertanyaan dalam acara kita Buyutun Mutmainah, pembahasan seputar keluarga kaum muslimin. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya lewat pesan singkat, Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, ketika istri menjelang dan sedang haid, Ustaz, emosi terkadang memuncak. Bahkan suami pun jadi sasaran pelampiasan emosi. Bagaimana mengatasi ini, Ustaz? Sementara ini, menurut pengakuan penanya ini, di luar keinginan istrinya. Betul nggak itu, Ustaz?
0: Wallahu a'lam bishawab. Dia bisa jadi demikian. Karena ketika haid itu, sistem peredaran darahnya dia bisa jadi terganggu. Ya, sehingga menimbulkan reaksi yang terjadi pada seorang wanita saat dimana dia mengalami masa haid tersebut. Ya. Allahu a'lam, inilah mungkin diantara hikmah dimana ketika seorang istri haid itu, ya, diantara sekian banyak hikmah dimana seorang suami itu tidak dibenarkan untuk berhubungan dengan istrinya ketika ia sedang dalam keadaan haid. Gitu. Jadi pergolakan atau sirkulasi darah yang mungkin yang terganggu segala macam sehingga menimbulkan letupan-letupan, ya. Dalam hal ini tentunya bagi seorang suami dia harus memakluminya. Ya, apalagi dikatakan tadi itu di luar kontrol dan di luar kebiasaan daripada istrinya tersebut, ya. Ya, kita sebagai seorang suami yang bijak tentunya mensikapi kondisi itu dengan penuh kesabaran, lapang dadaan dan berusaha untuk meredam dan mengingatkan suami istri tersebut agar tidak menuruti, ya, emosi-emosi yang timbul dari dalam dirinya tersebut. Wallahu a'lam.
1: Baik, mudah-mudahan jelas bagi para penanya dan tentu saja ini bagi suami, terutama bagi suami yang baru mungkin ini saja. Suami-suami yang baru harus lebih memahami istrinya di kala-kala seperti itu. Baik, sudah menunggu penanya berikutnya, Ustaz. Seorang penanya, seorang ibu di Kebun Jeruk. Silakan, Ibu.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sebelumnya saya mau bertanya begini, Ustaz. Waktu itu saya pernah bercerai sama suami. Karena memang kan kelakuan suami yang sudah mau terbatas. Sudah bercerai itu selama tahun. Karena saya memikirkan anak, saya rujuk kembali. Tapi kelakuan suami masih sering begitu lagi, saya sering meninggalkan rumah tanpa ngasih nafkah lahir batin. Hingga suatu saat saya akhirnya, insya Allah, tergoda dengan seorang laki-laki dan sempat menikah.
0: Menikah, ibu sudah dalam keadaan bersuami?
3: Iya, cuman waktu itu suami saya tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar beritanya selama berbulan-bulan, Ustaz. Tanpa nafkah lahir batin. Tapi pernikahan itu enggak lama, Ustaz, cuma sekitar berapa bulan saya berpisah dengan nafkah itu. Dan kemudian suami datang kembali, ya saya tanyakan sekarang begini, Ustaz, apakah memang pernikahan saya kemarin itu sah atau tidak, dan apabila suami mengajak kembali lagi, apa perlu saya rujuk kembali atau tidak, Ustaz?
0: Sebentar, Ibu, itu ketika berpisah dengan suami berbulan-bulan itu berapa bulan lamanya, dan kemudian apakah ada komunikasi dengan Ibu?
3: Sekitar 4 bulan, 5 bulan, Ustaz, dan tidak ada komunikasi sama sekali, Ustaz. Dia tidak pernah menghubungi saya dan saya pun tidak tahu nomornya. Tidak pernah dihubungi, juga tidak ada.
0: Keberadaannya nggak tahu keberadaannya waktu itu?
3: Keberadaannya ya nggak saya ketahui di mana dia.
0: Yeah.
3: Tiba-tiba dia datang lagi waktu berapa bulan yang lalu datang lagi.
0: Setelah ibu bercerai dengan laki-laki itu?
3: Iya, saya cerita dengan laki-laki itu karena memang saya merasa, ya Allah, ini mungkin kesalahan saya tuh, ya Allah, hilaf gitu. Sekarang ini saya pengen apa ya, ingin benar-benar bertobat sama Allah, ya Allah.
0: Iya, baik, Bu, ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ya, ini di antara yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, bahwa wa idza tulina lam yasbirna, ya, banyakkan wanita itu jika dia diuji dia tidak sabar. Jika hanya sampai 4 bulan kemudian ditinggal, ibu sudah tergoda dengan laki-laki lain, ini kan harusnya tidak terjadi bagi orang yang memang memiliki iman, ya. Jika orang dia memang memiliki iman yang kuat dan kokoh, dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya ini tidak terjadi. Karena kalau baru beberapa bulan saja sudah seperti itu, ini berarti sudah satu pelanggaran syar'i yang dikerjakan. Ya, maka saya nasihati kepada ibu untuk taubat nasuhah. Ya, bertobat nasuha, bertobat dengan kesungguh-sungguhan hati dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukannya lagi. Ketahuilah, hidup ini penuh dengan ujian, Bu, ya. Dan kita sebagai seorang mukmin itu harus mampu untuk melalui ujian-ujian tersebut dengan kesabaran dan kelapang dadaan. Kalau kita tidak sabar menghadapi ujian-ujian itu, kita akan semakin jauh terjerembab, semakin jauh masuk ke dalam jurang yang dalam. Kita akan semakin banyak bergelimang dengan dosa serta maksiat. Jadi saya sarankan kepada ibu untuk taubat nasuhah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuhah. Orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Yaitu yang pertama, kita menyesali perilaku yang pernah kita lakukan tersebut. Kemudian yang kedua, kita mencabutnya sampai seakar-akarnya, ya. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi pada masa-masa yang akan datang. Berusahalah untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak taubat kita kepadanya setiap saat, setiap waktu. Berusaha untuk terus memupuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tegakkan amal-amal saleh. Adapun sekiranya suami ibu kembali lagi kepada ibu, ya, dan saat itu belum ada akad cerai, ya, belum ada kalimat-kalimat talak yang diucapkan olehnya, maka tidak ada mengulang akad kembali. Ya. Yang jelas ibu telah melakukan satu dosa besar dan ibu telah melanggar tak berkhianat kepada amanah rumah tangga, ya, walaupun suami berbulan-bulan tidak memberikan nafkah, ya, tapi status ibu adalah status sebagai seorang istri dari suami ibu tadi, dan ibu telah melakukan satu pelanggaran yang besar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesali hal itu, dan camkan agar kita, agar ibu tidak mengulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang, ya. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah kita harus bersabar menghadapi berbagai macam tantangan, ujian dalam kehidupan. Kalau sekiranya suami bersikap seperti itu berulang kembali, ya sabar dan mendoakan dirinya agar suami ibu menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, ya, agar suami ibu betul-betul mampu melaksanakan dan menegakkan agama Allah, agar suami ibu mampu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang yang saleh. Doakan, bukan dengan cara-cara kita mengkhianatinya. Ini satu hal yang tidak patut untuk kita lakukan. Wallahu a'lam.
1: Kita akan angkat pertanyaan berikutnya, Ustaz, melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bengkulu ini, Ustaz. Ustaz, ana mau bertanya, apa yang harus ana lakukan kalau suami ingin punya banyak anak, Ustaz? Tapi di sisi lain mertua melarang dengan alasan ekonomi kami yang masih pas-pasan, dan sekarang ini ana sedang hamil anak yang ketiga, Ustaz. Dan mertua marah, bahkan beliau tidak mau bertemu dengan ana dan tidak mau berbicara dengan ana. Mohon Ustaz solusinya.
0: Ya. Yang pertama, bagi anti suami dan suami, hendaknya hidup secara mandiri. Itu yang pertama. Agar bisa memerankan diri sebagai seorang istri yang memahami hak-hak dan kewajiban yang harus ia tunaikan. Begitu juga lah suami, agar mampu memerankan diri sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya, mengemban amanah rumah tangganya dengan baik, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban, menunaikan hak-hak dan kewajiban yang harus ia tunaikan. Jika sekiranya masih bersama dengan orang tua, atau jika sekiranya masih bersama dengan mertua, maka tentunya mereka akan senantiasa memonitor, ya, bahkan ikut campur dalam persoalan rumah tangga kita. Oleh karena itulah, maka yang pertama saya sarankan supaya hidup secara mandiri, ya, berpisah dari orang tua, baik itu kita memiliki rumah sendiri atau kita mengontrak, ya, mengontrak rumah. Persoalan yang kedua adalah soal suami inginkan anak yang banyak. Itu memang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Bahwa beliau bersabda, naha Rasulullah SAW anit tabattul nahyan syadidan tazawajul walud al wadud fa inni mukathir bikumul anbiya yaumal qiyamah. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk hidup membujang selama-lamanya dengan larangan yang sangat keras. Kemudian ia katakan, tazawwajul waludal wadud, nikahilah oleh kalian wanita yang peranak dan penyayang. Karena kata beliau, sesungguhnya aku digembirakan dengan umatku yang banyak nanti di hari kiamat. Ya. Yakinlah bahwa sesungguhnya setiap anak yang kita lahirkan itu telah ditetapkan, ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita berikan semangat kepada suami kita untuk rajin, untuk supaya dia lebih gigih lagi dalam mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hal yang harus kita yakini, selagi kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguh Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi kita semuanya, sebagaimana firman-Nya, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan berikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka dan dia tidak duga. Insyaallah, yakinlah. Ya, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan keagungannya, maka insyaallah kita akan memperoleh hal itu dari sisinya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon, dan sudah menunggu seorang penanya di Bekasi. Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Seperti Ustaz yang sampaikan katakan tadi, bahwa suami bisa menjadi surga bagi seorang istri ketika istri taat kepada suami. Tapi sebaliknya suami bisa menjadi neraka bagi seorang istri ketika kufur dengan suami. Saya merasa salah satu seorang istri yang mungkin tidak taat kepada suami, karena saya bagaimana bisa kita, dari mana jalannya kita bisa taat ya, karena saya tidak mendapatkan pengayoman seutuhnya dari suami. Salah satunya contohnya ya, ketika saya melakukan kesalahan, suami suka, saya suka memarahin saya di depan keluarganya, dan suami saya mudah terpengaruh dengan laporan saudaranya. Ketika pulang kerja gitu ya, mendapat laporan dari saudaranya suatu contoh kecil ya, misalkan saya sedang ngobrol, itu juga menjadi pemicu kemarahan suami terhadap saya gitu ya. Yang ketiganya, saya juga mendapat akhir-akhirnya mendapat ini ya, seperti apa ya, kekerasan-kekerasan yang kecil, yang mana saya ketika saya sakit, saya harus untuk bekerja, untuk mencari uang, padahal saya tidak bekerja, tidak bekerja secara tetap gitu ya. Yang pokoknya yang suami tahu, ya penting ada uang gitu aja. Nah, itu yang menjadi penyebabnya saya tidak taat kepada suami. Selanjutnya, saya tidak mendapat bimbingan dari suami juga, misalkan bimbingan keagamaan. Justru sebaliknya, ketika saya menuntut ke majelis ilmu, suami saya asik di depan TV ketika saya menegurnya gitu ya, karena saya sering mendapat kajian ya, bahwa tidak semua tayangan TV itu kan menjadi tuntunan ya, kebanyakan hanya tuntunan ya. Itu suami saya marah gitu ya, padahal saya merasa seorang istri menjadi punya hak untuk mendapat ini, untuk mendapatkan bimbingan dari pasangan saya gitu. Dan sebaliknya juga, suami saya punya kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada saya sebagai istrinya.
1: Baik Ibu.
4: Ya, saya mohon nasihatnya aja Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nasihat saya agar Ibu mampu untuk bersabar terhadap ujian-ujian yang Ibu alami dalam rumah tangga. Ya. Letupan-letupan itu siapapun pernah mengalaminya. Tidak ada satu rumah tangga yang tidak mengalami letupan, ya. Mengalami tragedi, mengalami kesenjangan, ya. Atau ketidaksamaan pandangan. Ini harus dilalui dengan kesabaran dan memasrahkan semua persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci suksesnya adalah berusaha untuk senantiasa ikhlas dalam segala hal. Ya, di samping kita bersabar, ya, dan sabar itu tidak akan mungkin kita dapat lakukan kecuali dengan keikhlasan. Ikhlas menerima segala kondisi. Ikhlas untuk senantiasa berupaya melakukan kewajiban-kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Ya. Tidak ada unsur-unsur keterpaksaan, tidak ada unsur-unsur keengganan, ya. Tidak ada keinginan untuk menentang, untuk melawan, untuk menghindari kewajiban itu. Jadi usahakan diri kita untuk bisa ikhlas dalam segala hal. Nah, insya Allah jika itu sudah menjadi ketetapan dan keyakinan kita, apapun persoalan yang kita rasakan sebagai persoalan yang berat akan menjadi ringan. Insya Allah demikian. Ya, jadi suami yang seperti itu suka melakukan kekerasan, suami yang mudah terpengaruh oleh orang, ya, jika kita sikapi dengan kesabaran dan keikhlasan, kita tunjukkan diri kita bukan orang yang sebagaimana sering disampaikan atau diadukan. Jadi kita betul-betul orang yang tulus, ikhlas, orang yang baik, orang yang berbudi, orang yang berakhlakul karimah, orang yang sangat sayang kepada suami, cinta kepada suami, juga keluarga. Maka insya Allah itu semua akan sirna dengan sendirinya. Tapi kalau kita tanggapi juga, kita sikapi juga dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syar'i, dengan kekerasan, juga dengan sikap-sikap yang tidak baik, dengan wajah yang tidak bersahabat, ya, yang tidak ramah, maka tentunya ini akan memicu timbulnya kehancuran rumah tangga. Ya, jadi kepada ibu saya sarankan, ya, bersabarlah, cobalah untuk ikhlas dalam segala hal, dan suami ibu doakan suami ibu agar dia bisa menjadi orang yang baik, jadi orang yang saleh, bisa menjauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Sampaikan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga dengan demikian suami akan menyadarinya, kemudian dia mampu untuk bertobat dan memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang maupun malam. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan semoga ini menjadi solusi yang terbaik Ustaz bagi rumah tangga ibu ini. Dan semoga kesalahan suami tidak dibalas dengan kesalahan istri ya Ustaz. Baik, untuk selanjutnya sudah ada pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz dari hamba Allah di Bekasi. Ustaz, apa yang harus dilakukan seorang suami terhadap istrinya dikarenakan istrinya tersebut suka bercanda Ustaz, tapi bercandanya ini dengan mengumbar aib atau kekurangan suaminya? Mohon penjelasannya ini Ustaz.
0: Ya, itu satu hal yang wajar ya. Ada senda gurau dalam rumah tangga, ya, tidak selama-lamanya misalnya harus serius terus gitu, ya, harus apa kaku gitu. Satu hal yang wajar saja dan itu harus ada. Ya, sekali-sekali kita bergurau, bercanda dengan istri, ya, istri bercanda dengan suami, satu hal yang wajar saja untuk menghidupkan suasana yang lebih semarak, yang lebih terasa hidup dalam rumah tangga. Ya, kita bercanda dengan anak-anak, bergumul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami, suami dengan istri, satu hal yang wajar. Namun tentunya jika memang telah melampaui batas, ini yang harus diingatkan. Ya, jika sudah melampaui batas, maka tentunya harus diingatkan supaya istri itu menyadari bahwa yang diguraukan itu satu hal yang tidak pantas, ya, satu hal yang tidak seharusnya jadi gurauan gitu. Ini yang harus kita ingatkan kepada istri kita. Jadi sekali lagi, gurau, bercanda dalam rumah tangga itu satu hal yang wajar saja. Rasulullah SAW biasa bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Bahkan Rasulullah pernah melakukan lomba lari dengan Aisyah. Ya, ini satu hal yang memang patut untuk kita jadikan sebagai tauladan bagi kita. Karena dalam rumah tangga itu ada kejenuhan-kejenuhan, ya. Ada hal-hal yang memang yang membuat dia suasananya terlalu jenuh, ya. Itu-itu saja. Ini juga perlu ada suasana-suasana yang lain, ya. Cara-cara itu bisa dapat kita lakukan. Allahu a'lam bishawab.
1: Baiklah para pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih dalam sesi tanya jawab dan sudah menunggu penanya berikutnya Ustaz, dari seorang ibu di Jakarta. Silakan ibu.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum.
5: Saya pengen tanya, saya seorang istri yang dijolimi oleh suami ya Pak ya, dan saya selingkuh, lalu saya suruh nikah, tapi kata dia bilang udah, kata dia belum, jadi kayak saya dipermainkan gitu Ustaz. Soalnya selingkuhannya dia itu seorang PSK. Apa yang harus saya lakukan ya Pak Ustaz ya? Istilahnya, kalau istilahnya dia nikah gitu loh Pak Ustaz, jaminan surga ya, yang penghiburan hati saya. Tapi dia selalu mempermainkan hati saya, Pak Ustaz. Apa yang saya lakukan jadi satu ikhlas untuk semuanya, Pak Ustaz.
0: Ya, baik Bu ya, sudah ya, cukup ya.
5: Ya, jadi satu ya. Assalamualaikum.
0: Ya, inilah adanya kecenderungan seseorang kepada kemaksiatan sampai kemaksiatan itu mengarahkannya untuk melakukan untuk apa? Untuk terus bermaksiat. Seseorang manakala dia telah terjadi pada satu kemaksiatan, dia akan melakukan kemaksiatan yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, dan bahkan dia merasa enjoy, merasa nikmat dengan kemaksiatan tersebut. Inilah kiranya yang Rasulullah sallallahu alaihi sampaikan, inna ibnu Adam idza akhta khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbahu wa in 'ada zida fiha wa huwa ran alladhi dzakara Allah kalla barana 'ala qulubihim ma kanu yaqsibun. Sungguhnya manusia itu manakala dia telah manakala berbuat dosa, manakala berbuat maksiat, akan dicatat di hatinya titik hitam. Tapi kalau dia mampu untuk menahan dirinya, dia segera beristighfar kepada Allah, dia segera bertobat kepadanya, maka hatinya akan jernih kembali, akan bersih kembali. Tapi manakala dia terus melakukannya, dia kembali berbuat maksiat dan dosa terus menerus, maka akan semakin bertambah titik-titik hitam itu di hatinya dan akan menutupi hatinya. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengutip ayat dalam surah Mutaffifin ayat 14, kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, tidak demikian kata Allah, bahkan hati mereka tertutup karena perbuatan maksiat dan dosa yang terus-menerus mereka lakukan. Ya, pada akhirnya sampai kepada upaya untuk memperistri wanita yang tidak pantas sepatutnya untuk dijadikan sebagai istri olehnya. Kepada ibu saya sarankan supaya ingatkan suami ibu akibat-akibat yang akan dialaminya kelak. Ya, baik akibat itu buat dirinya dan juga buat istri dan anak-anaknya. Ya, disampaikanlah kepadanya akibat-akibatnya itu. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kita untuk memberikan nasihat-nasihat kepadanya, dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya kita telah berulang-ulang telah berusaha dengan sekuat tenaga memberikan nasihat-nasihat yang terbaik, memberikan hukuman, juga tidak ada perubahan, tidak ada salahnya bagi ibu untuk berpisah dari suami yang seperti itu. Karena seorang wanita yang salihah, yang baik, tentunya tidak pantas untuk terus berdampingan dengan laki-laki yang selalu berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan semoga ini menjadi solusi bagi rumah tangga ibu ini Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz melalui pesan singkat ini Ustaz. Dari hamba Allah ini, seorang suami Ustaz. Ustaz, saya punya dua istri Ustaz. Istri pertama selalu minta agar ana menceraikannya, menceraikan istri yang kedua. Dan kalau marah, istri yang pertama ini melakukan kekerasan fisik Ustaz, sampai ana juga luka-luka Ustaz. Bahkan juga sering meminta cerai. Dan istri yang kedua juga selalu meminta cerai Ustaz kalau ada masalah. Dalam hal ini ana masih tetap bersabar, namun apa yang harus ana lakukan Ustaz?
0: Iya. Yang pertama, ini risiko yang harus antum hadapi. Oleh karena itulah, maka ketika kita telah melangkah untuk memperoleh pendamping berikutnya, maka kita harus siap untuk menghadapi segala resiko. Kita harus mampu berbuat adil dan mampu untuk mengatasi segala masalah dalam rumah tangga kita dengan penuh kesabaran dan selalu memulangkan persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu ketika istri meminta cerai, bahkan melakukan kekerasan dengan cara memukul dan lain sebagainya, ya bisa jadi itu karena dia merasa terzalimi.

0: memiliki kemampuan, maka insya Allah itu semua bisa diatasi. Insya Allah, selagi berada di atas jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terpenting sekarang ini bagaimana kita meredam keinginan-keinginan dari kedua belah pihak, si kita yang pertama ataupun yang kedua, daripada meminta cerai kepada kita, kepada seorang suami, jika memang tidak ada hal yang patut bagi seorang istri untuk meminta cerai dari suaminya. Ini yang harus kita ingatkan, bahwa sungguhnya seorang wanita itu tidak dibenarkan dia minta cerai dari suaminya jika memang tidak ada hal-hal yang dibenarkan baginya untuk minta cerai dari suaminya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri siapa saja yang meminta-minta cerai dari suaminya tanpa sebab, artinya tanpa sebab syar'i, ya, maka ia terhalang untuk mencium semerbak aromanya surga. Ya. Waliyadzubillah, insyaAllah ini menjadi tema yang akan kita sampaikan nanti pada pekan yang akan datang, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita bisa mencamkan semua nasihat-nasihat, semua hadis, semua mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita petik, ya. Kita camkan dengan baik, kita cerna, kita fahami, dan kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan. Yang saya harapkan dari semua peristiwa yang kita alami adalah hanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan dalam hidup tidak ada lain melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai olehnya. Mudah-mudahan kita bisa melihara, menjaga diri kita, keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang tunduk kepadanya, yang taat kepadanya, orang-orang yang senantiasa menghambakan diri hanya kepadanya saja, menjauhkan segala macam maksiat dan dosa, menjauhkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kita mampu untuk bisa membimbing keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan Buyutun Mutmainnah. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, juga warahmah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah.

0: segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
1: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
2: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
3: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
4: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
5: 104,3 FM Roja Bandung.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
9: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
10: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
11: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
10: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: emansipasi rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayo ikhwah a'azakumullah, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para da'i, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku, selagi aku masih kecil. Ikhwan fiddin a'azakumullah, ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah Taala, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti pada orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fisabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Maka ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, gak ada yang bisa kita balas oleh orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassainal insana biwalidai ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat itu, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyeru di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik kepada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, "Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini?" Anak kalau dipanggil sama orang tua dia takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia.
0: Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Harithah bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan antum mesti punya rencana untuk. Orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan redho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridho al-walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah,
1: di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yataama wal masakin wabnis sabil wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal yataama wal masaakin wabnis sabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Itu jalan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salahnya ketika masih kecil atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan, apa yang bisa saya bantu? Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita.
0: Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini, pasti. Itu perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Babani muajjalani uqubatuma ma ma yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, itu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Karena orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini ada yang enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali-kali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Karena orang tua enggak doakan, enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan.

0: Anda perhatikan bahwa doa pada orang tua itu enggak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhu kama rabbayani shaghira, itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca Rabbighfirli waliyudayya warhamhu kama rabbayani shaghira, terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allahummaghfir lahum warhamhum, ya kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan Allahummaghfir lahum warhamhum wa'fu anhum, terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan, karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat pada Allah, minta maaf pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Gitu juga kalau seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nasihat.
1: Untayan Mutiara Nasihat. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
1: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
0: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
6: yang maha pencipta,
5: maha pengatur,
6: maha berkuasa,
5: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
6: disamakan dengan makhluk.

0: kris-kris keramat tinggalkan.
1: Man kana yarju liqa

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal,

0: demikian minal ma'thami wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
0: Utang itu
1: yughfaru
0: lisyahidi kullu dhanbin illa
1: dhanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utangnya.

0: bil adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواناً أخواتياً سيبولياكاً، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu, suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon senantiasa berdoa agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalam. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati, sungguh. Ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Yani Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka. Dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa iz ta'adzana rabbuka, yakni Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah. Terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka, tidak sekedar siksa, tapi su'al azab. Su'al azab. Azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejamannya itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal-mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita, lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka.
3: Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu. Semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu.
2: Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah.
3: Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika, yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillah rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
4: Undayan Mutiara Nasihat.
5: قال الله تعالى إن

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghayruh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala

0: dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi

0: biidnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Innallaha la yaghlibu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi

0: beriman kepada Allah sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

مَثْوَاكُمْ. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أَكْثَرَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka."
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Ya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan, berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain, mengarungi lautan dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain, terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku, setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang, tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian, perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan, harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh, sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal soleh, mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsuh. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan, tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal soleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah, Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
4: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
3: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Enggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya. Agamanya, Pak. Wa rezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil enggak belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب
1: untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat,

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: jinun.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika, dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
3: kullu dhanbin illa
2: dhaifan. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan.
4: Ya.

0: bil adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kunt ridfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqal ya Mu'adh hal tadri ma haqqullahi ala 'ibadihi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qult الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaqun alaih.
3: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Seberat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القراءات القراءات.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "An-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف." رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu.

0: ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
0: Utang itu
1: yughfaru lisyahidi.
2: Kullu dhanbin illa dhanbun
1: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
2: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
2: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan.
3: Ya

0: العدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibba al-mar' لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: Kehidupan ini akan berakhir jam.
9: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
10: Innaka mayyitun
11: wa innahum mayyitun.
12: Manusia hanya akan membawa amal perbuatannya.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
2: Dunia ini

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya.
1: Assalamualaikum
0: sunnah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabatnya, dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Walhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian muamalat, dan pagi ini kita akan membahas kembali pembahasan dari kitab metode ijtihad muamalat kontemporer karya ilmiah dan kitab yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Elwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Dan dia akan sampaikan pembahasan pagi ini. Kita akan masuki poin yang ke D, yaitu apa yang perlu diketahui oleh mujtahid muamalat kontemporer. Bagaimana ketentuan-ketentuan yang akan dibahas pagi ini. Kami berikan kesempatan juga bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Silahkan di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan seputar muamalat kontemporer juga bisa disampaikan via telepon secara langsung di nomor yang sama. Baik. Kita mulai pagi kajian dan pembahasan di kesempatan pagi ini, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Fadhilatul Mashkura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan berijtihad yang harus dilakukan oleh orang tertentu yang ada ketentuan persyaratan minimalisnya, apa langkah yang akan mereka lakukan sebelum memulai ijtihad? Ada hal-hal pra-ijtihad, ada proses ijtihad, ada bahkan setelah berijtihad apa yang harus dilakukannya. Para ulama membahasnya berdasarkan kenyataan para ulama mujtahid mulai dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in sampai para mujtahid belakangan, di mana ada beberapa poin yang menjadi krusial sekali, sangat penting untuk diperhatikan. Pertama, secara garis besar, meyakini kasusnya sudah terjadi. Bila ada orang yang bertanya, minta untuk dibahas tentang hukum sesuatu, tanyakan sudah terjadi atau belum. Kalau memang belum terjadi dan sepertinya jauh kemungkinan untuk terjadi, orang kan berbagai macam. Ada yang ingin mengetahui hal-hal yang aneh-aneh. Bagaimana umpamanya akad nikah kalau seorang laki-laki menikah dengan jin perempuan. Saksinya siapa, Ustaz? Ya. Kapan waktu saya mau hadir, kapan waktu nikahnya? Nanti saya coba jadi saksinya. Ini tentu seperti yang kita nyatakan di awal, bahwasanya berijtihad masuk dalam area yang sulit. Kalau sekedar hanya andai-andai, ya, sedangkan orang yang mujtahid yang ditanya, dia masuk dalam area yang sulit. Tentu tidak baik Anda masukkan orang ke dalam kondisi sulit, padahal Anda hanya sekedar pertanyaan pemuasan logika Anda, angan-angan Anda. Kalau saya di bulan nanti sholatnya arah mana ya? Gimana saya puasa kalau di bulan? Ya, sholat subuh jam berapa di bulan. Karena dia dengar-dengar Amerika mau melihat di bulan ada sumber, di Mars ada sumber air dan segala macam. Yang kebayang oleh dia sholat, bagus sih, tapi ya kalau saya nanti tinggal di kutub utara, gimana saya puasa nantinya itu? Ya, itu kalau di musim panas, matahari tidak tenggelam-tenggelam. Saya puasa selama satu bulan kali 24 jam, nggak pakai buka-buka berarti. Ya, jangan Anda bayangkan. Tapi kalau udah ada tiket mau berangkat ke kutub karena ada kepentingan riset segala macam, baru tanyakan. Ya, baru ditanyakan. Ya, ada jawaban jenis para ulama, ada jawaban para ulama dunia. Karena memang ada manusia yang tinggal di sana dan ada titik-titik dekat, maka mereka mengatakan ikut waktu yang ada siang dan malam yang terdekat. Dia berada di titik yang tidak ada siang malam, siang saja atau malam saja. Ya, beberapa lintang ke bawah. Lintang apa? Bujur, San. Bujur ya, lintang yang begini ya.
1: Yes,
2: bujur ya. Beberapa bujur ke bawah, bujur selatan, lihat ada daerah, negara yang di situ ada siang dan malam. Ada. Berapa jam malamnya? 2 jam. Udah sholat dan ini ngikut tempat itu. Berdasarkan hadis tentang Dajjal di akhir zaman, ketika Nabi SAW mengatakan sehari di waktu itu bagaikan 40 tahun, satu tahun bagi satu hari. Ya, saya tidak salah seperti itu mana hadisnya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana kami sholat di waktu itu ya Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan faqduru qadrahu, yaitu ukur seukurannya. Artinya sebelum itu terjadi, kalian sholat perkiraan jam berapa, perkiraan seperti apa, pindahkan waktunya ke saat itu terjadi nanti. Ya, begitu juga dengan tempat itu tadi. Maka ini penting. Setelah kasusnya betul terjadi, langkah kedua yang harus dilakukan oleh mujtahid, lihat ini zona yang boleh berijtihad atau tidak. Kalau zona yang tidak boleh berijtihad, seperti ada nas jelas dari Al-Quran cambuk 100 kali, gak ada ijtihad Anda. Nah, sekarang sudah berubah. Ya. Itu kayak barbar cambuk 100 kali. Gak ada barbar, itu Allah yang nyuruh. Nas jelas. Gak bisa sekali setrum aja, ganti bisa sekali dengan setrum. Gak bisa. Walau sakitnya sama, walau sakitnya sama. Karena nasnya jelas. Begitu juga kalau ijmak para ulama, ini bukan zona Anda untuk boleh berijtihad. Maka karena itu para ulama menyusun kitab-kitab ijmak untuk memudahkan para mujtahid setelahnya. Bila ada kasus ini, kalau sudah terjadi ijmak para ulama, alhamdulillah, kafallahu al-mu'minin al-qital, nggak perlu lagi dia berijtihad, sudah ada ijma' para ulama sebelumnya. Bila masih masuk zona ijtihad, mulailah dia berijtihad dengan memahami kasus itu serinci mungkin. dia pahami sendiri terlebih dahulu, cari referensinya. Bila berkaitan dengan permasalahan transaksi bisnis jual beli, dia pelajari. Terkait dengan sistem marketing, dia pelajari seperti apa yang terjadi pada marketing dengan sistem MLM itu, multi level. Bila berkaitan dengan finance, keuangan, lembaga keuangan, perbankan, dia pelajari apa langkah-langkahnya seperti apa. Setelah dia pelajari sendiri, untuk memastikan, perlu dia konsultasi, berdiskusi dengan ahli di bidang itu. Kalau berkaitan dengan bisnis, diskusi dengan para pakar bisnis. Tentang ini beginikah? Betul begini? Betul. Tapi terkadang, enggak. Kadang kata dia, enggak seperti itu, seperti ini. Sebelum mulai, dia memberikan hukum syar'i terhadap kasus ini. Setelah dia benar yakin maksudnya adalah ini, baru memulai ijtihad yang pada bab nanti akan kita jelaskan pada bab taqi fiqhi, yaitu melihat kasus ini dari sudut perspektif hukum Islam fiqih, disesuaikan, diinduksikan ke kaedah yang mana, apakah ini masuk jual beli salam atau masuk jual beli istisna atau masuk jual beli kali berkali atau masuk dalam akad ijarah atau masuk dalam akad ju'alah, ya itu dicari yang paling dekat. Terkadang dia mirip dengan kedua ini, dengan salah satunya. Kalau mirip dengan keduanya, butuh mencari kedekatan yang mana yang lebih dekat. Terkadang bisa dilihat dari sudut perspektif fikih, terkadang tidak. Memang ini kasus baru. Baru lagi yang dilihat, ini dalam rangkaiannya, apakah ada mengandung unsur riba, mengandung unsur gharar, mengandung unsur dharar atau zalim. Kalau ada, jelas hukumnya dilarang. Kalau keberadaannya itu memang mempengaruhi hukum. Kalau keberadaannya tidak mempengaruhi hukum, karena satu dan hal seperti umpamanya statusnya hanya pengikut dalam akad, maka dia akan menjadi kembali kepada hukum asal. Bila tidak ditemukan, barulah kembali kepada kaidah umum, al-aslu fil mu'amalat al-hillu wal-ibahah. Hukum asal dalam mu'amalat itu adalah halal dan mubah. Jadi jangan dibalik. Orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan langsung mengatakan, ini kan akad baru, alhamdulillah hukum asal mu'amalat boleh halal dan mubah, berarti ini halal dan mubah. Tidak begitu mas, tidak begitu saudaraku. Itu digunakan di tahap akhir, ya. Bukan dibalik. Ini menunjukkan Anda tidak punya kompetensi di bidang fikih, sehingga cari jalan pintas yang mudah aja. Itu kaidah itu muncul, diterapkan setelah berjibaku para ulama mujtahid tadi untuk menginduksikannya ke dalam kaidah akad mana yang cocok. Ternyata tidak ada sama sekali. Ya. Dan itu ada, nanti akan kita lihat beberapa fatwa-fatwa lembaga internasional dunia dan juga penelitian banyak para peneliti hukum Islam, ya, yang kesimpulan akhirnya seperti tadi. Tapi itu kesimpulan setelah diskusi sampai 200 halaman ditulis. Oh ini ada yang mengatakan ini akadnya ini,
3: kasus ini, akadnya ini dibahas panjang lebar dari susun sedih, diuji ke sesuaiannya batal. Ada lagi yang bilang seperti ini batal. Setelah panjang nggak ada yang cocok. Baru dia mengkaji sendiri dari sisi keberadaan unsur riba, haram dan zalim. Ketika dinyatakan tidak ada, baru kembali kepada kaedah akhir. Ya, sama saja dalam kesehatan manusia. Bila ada datang pasien kepada dokter, senyum-senyum dia, ya, kelihatan sehat-sehat aja. Tidak ada dokter bilang, wah kau pulang aja udah sehat kamu ini. Hukum asal manusia kan diciptakan Allah sehat. Fi ahsani taqwim, kata Allah. Kamu ciptakan manusia dalam kondisi yang paling baik. Anda berarti paling baik, alhamdulillah pulang. Enggak, dokter bisa memastikan, mengembalikan Anda kepada hukum sehat itu setelah periksa panjang. Ya. Baik dari tampak luar, enggak kelihatan juga, mungkin dialihkan ke ahli psikologi, mungkin dialihkan ke bagian saraf, mungkin dialihkan, kalau tidak juga mungkin bahkan pakai alat untuk mendeteksinya. Tidak ketemu juga, ya, terkadang cuman masalahnya ain atau masul jin. Ya enggak nyambung lah, dokter pusing. Ya, bilang dokter sehat. Sedangkan dia datang ke dokter, enggak mungkin orang sehat datang ke rumah sakit, namanya rumah sakit. Ya. Karena di luar kemampuannya tadi, seperti itu. Maka kalau Anda berobat, lalu dibilangnya sehat, Masya Allah. Ya. Berarti diragukan ini dokter atau bukan. Baik. Mari kita baca dengan pelan-pelan.
1: Bismillah, kala mu'alif hafizahullah ta'ala, bagian D yang harus diperhatikan mujtahid mu'amalat kontemporer sebelum berijtihad. Nah, selain harus memenuhi syarat-syarat ijtihad, seorang mujtahid juga harus memperhatikan beberapa hal sebelum dan pada saat melakukan ijtihad. Sesuai dengan ketentuan agar proses ijtihad sesuai dengan ketentuan syariat, di antara hal-hal tersebut, yang pertama, meyakini bahwa kasusnya telah terjadi. Ijtihad yang bermakna mengerahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum syar'i dalam satu kasus muamalat adalah proses yang menghabiskan banyak energi dan menghadang resiko yang tinggi bila terjadi kesalahan. Karena status seorang mujtahid adalah sebagai penanda tangan atas nama pencipta alam semesta. Tentunya hal ini hanya akan dilakukan oleh seorang mujtahid bila ada kebutuhan yang mendesak dan tidak ada mujtahid lain yang pernah memberikan hukum pada kasus yang hampir sama sebelumnya.
3: Ya, sedikit kasus yang terjadi ditanyakan kepada Imam Malik tentang seseorang bersumpah talak. Dia mengatakan, demi Allah, istriku tertalak. Jika ada dosa besar yang lebih besar daripada khamar arak yang dimasukkan oleh manusia ke dalam perutnya. Pakai Imam Malik langsung menjawab, apakah ada dosa besar yang dimasukkan anak Adam ke dalam mulutnya melebihi khamar? Khamar kan efeknya akal jadi hilang dan seterusnya. Imam Malik mengatakan, pulanglah, besok datang aku jawab. Tidak kes Imam Malik jawab. Okay. Apa yang Imam semalaman? Dia merujuk hafalannya, hadisnya, Al-Quran hadisnya, semuanya. Keesokan hari orang itu datang. Bagaimana Imam? Ini aku masih ragu, istriku sudah menjadi tertalak atau belum? Sudah jatuh talak atau belum? Kata Imam, belum dapat. Besok kau datang lagi. 3 hari ya, akhi. Ternyata pertanyaannya bohong-bohongan. Itu kan kesini, Imam, itu 3 hari. Begadang, memurojaah Al-Quran dan Sunnah yang dihafal untuk kasus Anda, tahu-taunya adalah kasusnya tidak terjadi. Andai-andaikan, andaikan begini wah Imam. Lalu Imam Malik kemudian mengatakan, istrimu tertalak karena aku dapatkan yang paling besar dimasukkan anak Adam ke dalam rongga mulutnya adalah riba. Ya tadi sumpahnya kalau ada istrinya tertalak. Karena menurut dia khamar yang paling arak, yang paling tinggi. Ternyata ada lagi yang paling tinggi adalah riba. Ya, di mana ketika Malik membaca itu pada ayatnya kan di awal surat, di akhir surat Al-Baqarah ayat riba itu. Tapi Imam tidak secepat itu memutuskan istrimu mau tertalak atau tidak. Butuh 3 hari. Ya, maka itu pekerjaan yang sangat sulit. Risiko dihadang tinggi. Lalu Anda hanya bertanya sambil main-main, bukan kondisi real. Ya, seperti itu ya.
1: Bismillah. Diriwayatkan dari beberapa mujtahid salaf tentang hal ini. Yang pertama dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Apabila seseorang bertanya kepada beliau tentang suatu kasus, maka ia balik bertanya, apakah kasusnya sudah terjadi? Bila orang tersebut menjawab iya, maka ia melakukan ijtihad. Dan jika penanya menjawab belum, maka dia diam, tidak berujar apapun.
3: Belum, kita dia udah diamin aja lah.
1: Yang kedua, diriwayatkan bahwa Khalifah Abdul Malik bin Marwan rahimahullah bertanya kepada Az-Zuhri rahimahullah. Maka Az-Zuhri berkata, apakah hal ini sudah terjadi pada diri Amirul Mukminin? Khalifah menjawab, tidak. Maka Az-Zuhri berkata, biarkanlah wahai Amirul Mukminin hingga terjadi. Karena apabila kasusnya telah terjadi, niscaya Allah akan memberikan jawabannya.
3: Iya. Insyaallah. Karena dalam kondisi darurat, manusia mencurahkan semua harapannya hanya kepada Allah Jalla fi'ula, tentu pada saat itu pertolongan Allah turun. Dalam kehidupan kita rasakan itu. Bila kesulitan kita belum sampai puncaknya, ya kita masih berdoa juga kepada Allah, tapi doanya beda tingkat keseriusannya. Tapi pada saat kondisi berat, sangat berat, sangat-sangat berat, dan kita pun berdoa kepada Allah sangat-sangat yakin untuk dikabulkan, diminta untuk diselesaikan. Ammi yujibul muttar iza da'a. Tidak ada yang bisa mengabulkan orang dalam kondisi darurat kecuali Allah. Maka dalam kondisi darurat Allah akan kabulkan. Kita lihat hewan. Hewan saat sudah terdesak sama Anda, kalau Anda ngejar hewan atau mau apa, memukulnya, saat terdesak, udah dia gak ada lagi kecuali mengangkat kepalanya ke langit, meminta pertolongan Allah. Manusia juga begitu. Sehingga pertolongan Allah turun. Fadlasan.
1: Namun hal ini tidak mutlak untuk dihindari oleh seorang mujtahid. Dalam hal kasus yang belum terjadi, tapi sangat memungkinkan akan terjadi dalam waktu dekat, maka seorang mujtahid hendaknya melakukan penelitian dalam kasus ini dan menyampaikan hasil ijtihadnya. Sebagai contoh, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang akan mulai bekerja pada awal tahun 2014, yang akan diwajibkan bagi badan-badan usaha pada tahun 2017, dan akan diwajibkan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi peserta pada tahun 2019. Alhamdulillah, di pertengahan tahun 2015, penulis telah melakukan penelitian dalam kasus tersebut dan memfatwakan bahwa BPJS masih mengandung unsur riba dalam bentuk denda keterlambatan pembayaran iuran kepesertaan. Kemudian di awal tahun 2019, di mana pihak pemerintah Indonesia mewajibkan BPJS bagi setiap warga negara, maka penulis mengulang kembali proses ijtihad karena kondisi berubah dengan adanya unsur paksaan dari pihak pemerintah. Sehingga berubah hukum BPJS yang semulanya haram menjadi boleh dengan dasar hajiyah, dan hajah menempati posisi darurat, baik kasusnya umum ataupun khusus. Dan kasus BPJS bersifat umum, maka dapat dikategorikan darurat. Juga termasuk dalam hal yang tidak boleh dihindari mustahid adalah suatu kasus yang belum terjadi dan ya, sedikit kemungkinannya.
3: Ya, kasusnya belum terjadi memang, tapi sepertinya akan terjadi dalam waktu dekat. Dan dia bukan kasuistik perorangan. Nah, mungkin negara dengan DPR akan menerapkan suatu hal berkaitan dalam muamalat. Ya, tentu seorang mujtahid haruslah membahasnya. Siapa tahu para penetap keputusan bisa mendapat sebelum mengambil keputusan tadi. Ya, seperti saat-saat sekarang lagi ramai didengungkan agar dalam rangka apa namanya memperbaiki kondisi integritas para pejabat negara untuk menerapkan hukum yang diterapkan di negara lain, yaitu potong tangan untuk para koruptor, maaf, hukum mati untuk para koruptor, ya umpamanya. Maka bagus kalau para ulama kaum muslimin membuat riset penelitian dalam hal ini sejauh mana dalam pandangan Islam. Alhamdulillah saya di buku Harta Haram saya sudah bahas tentang penerapan sanksi mati, hukuman mati bagi koruptor. Ya, di situ saya jelaskan para ulama Islam tidak ada yang mengusulkan dalam kondisi apapun hukum mati, kecuali dalam satu kondisi darurat. 90% para aparatur negara sudah koruptor. Itu tentu khalifah tidak punya pilihan lain selain diselesaikan generasi itu dulu. Ya, tapi kalau belum sampai tahap darurat, karena korupsi itu berbeda dengan syariqah mencuri yang dalam Islam hukum pencurinya dipotong tangan. Memang yang dicurinya sedikit, nisab pencuri itu 1/4 dinar, tidak sampai 1/4 dinar, 1 dinar 2 juta, 4,25 gram kali 2.500.000 sekitar 10 juta. Ya, 1/4 dinar berarti sekitar 3 jutaan, kan dikit. Yang dikorupsi para pejabat mungkin angkanya kita dengar menakutkan.

0: Tapi dia dua hal yang sangat bertolak belakang. Karena korupsi itu kesalahannya, mitigasinya bisa dilakukan dari awal. Ya. Kita lihat dalam pemerintahan Islam bagaimana di masa Khalifah Amirul Mukminin, para Khulafaur Rasyidin, terutama di masa Khilafah Umar bin Khattab, ada sebuah disertasi tentang Khilafah Umar bin Khattab dan pemberantasan korupsi seputar itu, kalau saya tidak salah, Dr. Jariba menulis itu bisa ditekan sampai angka terkecil. Ya, ditunjukkan dalam kasus ketika Persia itu penyembah api Majusi, itu sekarang negara Iran, itu ditaklukkan Persia, seluruh kekayaan Kaisar Persia dibawa ke Masjid Nabawi, mahkotanya, ya, kemudian semua kekayaannya dibawa. Di malam hari tiba pasukan membawanya. Lalu Khalifah Umar meminta Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa pemuda Quraisy untuk menjaga itu. Ketika waktu duha masuk, Umar datang dan dibuka penutup harta yang dibawa itu. Kelihatan mengkilap harta-harta mahal. Berlian, batu-batu mulia, ya, dan mahkota Kaisar. Suraqah bin Ju'shum, kan pernah beliau ketika Nabi hijrah, dijanjikan Nabi, ketika Nabi hijrah dikejar, dibunuh, dan Suraqah terjatuh, sampai Nabi mengatakan, suatu saat seorang anak suku Madraji akan memakai mahkota Kaisar Persia. Dia mengatakan itu kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, ya, itu dipakaikan. Kata Umar, sekarang janji Nabimu, Nabi kita adalah menjadi realita. Ya, mahkota dipakai oleh seorang Arab Badui. Dia gak ngerti peradaban, cara nanam pohon pun gak bisa. Sekarang memakai mahkota penguasa dunia. Lalu Suraqah keenakan makainya. Kata Umar bin Khattab, bukankah Nabi hanya berjanji engkau memakai, bukan memiliki? Diambil lagi oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar mengatakan suatu perkataan, tentara yang membawa harta yang paling berharga, seluruh harta dunia yang paling berharga ini adalah orang-orang yang amanah, yang memiliki integritas tinggi. Lalu ada salah seorang sahabat senior celetuk, innaka la aminullah fi ardihi ya khalifah, falau rata'ta la rata'u, karena engkau adalah orang yang amanah. Kalau engkau wahai khalifah adalah orang pengkhianat, ini satu pun gak ada yang sampai kemari. Ya, memang dia saling berkait, artinya bisa ditekan korupsi sampai tingkat terendah. Itu dengan cara seperti tadi, bukan dari Umar terkenal di masa khilafahnya. Tahu-tahu dia datang ke Syam, tahu-tahu datang ke Kufah, ke Irak, tahu-tahu datang ke Bahrain, sidak menemui para pejabatnya, gubernur-gubernurnya. Dan dia datang tidak memberi surat pemberitahuan tadi agar disambut. Kalau disambut enggak mungkinlah Anda bisa sidak. Tahu-tahu saja diketuk oleh Bilal rumah seorang sahabi Jalil Ummu Salah Asy'ari di Kufa. Diketuk pintunya, Bilal minta izin, Umar menyelinap. Beliau ingin melihat seperti apa wakil-wakil beliau yang berada di daerah-daerah kehidupannya. Terkadang dilihatnya rumah mereka sama dengan rumahnya, enggak ada isinya, enggak ada sofa, enggak ada apa-apa, padahal penguasa di daerah-daerah kaya. Irak daerah kaya waktu itu.
1: Ya Allah.
0: Rumah banyak di Irak. Dikenal dengan Rafidain daerahnya karena banyak sungai. Sungai Efrat dan Dajlah. Seperti itu. Juga beliau pernah mengirimkan uang 1,000 dinar kepada khalifahnya di Syam, Suria. Muawiyah kalau saya tidak salah. Lalu dia bilang kepada budaknya, kirim ke sana, bilang dari Amirul Mukminin. Dia menguji. Ya, sampai di sana khalifah, wakil khalifah di sana, pejabat di sana mengatakan, wassalallahu al-amirul mu'minin, semoga Allah beliau memberikan tali silaturahim dengan hadiah ini, semoga Allah menyambung beliau. Sebelum budak itu selesai pergi, dia udah bilang ke penjaganya, kasih sekian dinar ke rumah pakir miskin si fulan, si fulan, si fulan. Belum itu keluar lagi udah habis. Ya. Ada bahkan Muaz sampai istrinya teriak di dalam rumah. Wih, bukan orang aja fakir miskin, kita juga fakir miskin. Kata suaminya, alhamdulillah masih ada 2 dinar. Kalau enggak lewat, kalau enggak teriak istri dari dalam. Ya, pulang ke Madinah, para ajudan Umar menyampaikan apa yang dilihatnya. Kata beliau, itu yang saya yakini pada semua pejabatku. Hum ikhwatun ikhalatin wahidah. Mereka bagaikan saudara seibu, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Umar tidak pernah mengangkat para pejabatnya kecuali sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang diyakini Umar, oleh Umar berintegritas tinggi, tidak mau dipaksa oleh Umar. Enak saja kalian memaksa minta aku menjadi khalifah, kalian tidak mau, kata dia. Kalian tinggalkan amanah ini ke pundakku sendiri, Umar tidak bakal kuat, kalian harus ikut juga. Seperti itu, akhi.
1: Benar, Ustaz. Nah, Ustaz. Juga termasuk dalam hal yang tidak boleh dihindari mustahid adalah suatu kasus yang belum terjadi dan sedikit kemungkinannya terjadi di daerah tersebut. Akan tetapi sangat dibutuhkan dalam mempelajari muamalat kontemporer. Maka mustahid harus menjelaskannya dalam rangka mengajarkan cara mengambil kaidah hukum dalam bab muamalat. Seperti jual beli muzabanah, yaitu menukar kurma kering hasil panen tahun lalu dengan kurma segar yang masih di pohon. Kasus ini sekalipun hampir tidak pernah terjadi di Indonesia, karena pohon kurma tidak tumbuh semestinya di negeri ini, akan tetapi karena kasus ini merupakan landasan pula utama bagi kaidah penting dalam riba baik, yaitu kaidah al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. Ketidaktahuan bahwa dua komoditas ribawi yang dipertukarkan sama ukurannya, sama hukumnya dengan tahu bahwa dua komoditas ribawi yang dipertukarkan tidak sama ukurannya.
0: Ya. Inilah rangka belajar. Memang gak terjadi dia, tapi ya rangka belajar, membahas kasus, simulasi, ya. Tentu, walau dia tidak terjadi, kaidahnya harus dijelaskan, karena ada kemungkinan bisa diturunkan ke dalam kasus-kasus yang ada di negeri Indonesia.

0: kilo, 10 kilo beras upah, penggilingannya jadi beras, dari padi jadi beras. Ada juga yang dia punya beras stok, LR itu, tempat penggilingan padi tadi. Lalu ketika Anda bawa 100 kilo, kata dia, kan upahnya 5 kilo. Yeah. Ini ambil 95 kilo. Ya. Yeah. Yeah. Ini mirip kasusnya. Kan padi tadi untuk bisa digiling itu menunggu kering dulu. Kalau enggak patah-patah dia. Perlu dijemur 3, 4, 5 hari oleh pihak LR. Setelah keringnya sempurna, baru mereka giling. Berarti akan ada penyusutan dan ada ketidakjelasan karena kulit padi kan nggak ada yang bisa ngitung berapa persen. Sekilo padi berapa jadi berasnya? Mungkin bisa jadi 800 gram, bisa 875 gram, 900 gram, ya mungkin bisa 970 gram, nggak jelas sekilo padi tadi. Berarti menukar yang satu jenis padi dan beras yang tidak jelas kepastiannya, ya sama dengan Anda tahu bahwa itu tidak sama. Sekarang Anda membutuhkan yang tidak bisa sama, Anda tidak diketahui sama. Sama artinya Anda menukar beras sekilo dengan beras 990 gram. Ya, karena tadi enggak bisa diketahui.
1: Saya.
0: Ya, seperti itu. Begitu juga terkadang emas yang ditambang oleh masyarakat, ya, itu kadang pemurniannya bukan diantarin dulu, dimurnikan dulu, dapat berapa, dibagi berapa persen untuk pemurnian, enggak. Terkadang dia lihat bahwa sekian karung dilihat satu persatu, dicoba, dites, kata dia ini kadar emasnya 80%. Ya, ini semuanya sekian gram, saya kasih ini emas, sudah murni sekian gram. Sama dengan itu. Al-jahlu bittasawi kal-ilmi bittafaduli. Fadal, Ustaz.
1: Masih, Ustaz?
0: Ya. Sampai habis selesai poin A ini,
1: Ustaz. Ya. Maka seorang mujtahid tetap menjelaskan hukum kasus ini walaupun sangat jauh kemungkinan kasus ini terjadi di negerinya. Untuk kasus transaksi muzabana, terdapat kasus yang dapat disamakan dengan kaidah di atas yang sangat mungkin terjadi atau memang telah terjadi di Indonesia. Seperti dua contoh kasus berikut. Seorang petani memanen padi. Setelah dipanen, maka dia membawanya ke tempat penggilingan padi untuk dijemur, lalu digiling dengan tujuan melepas kulit padi sehingga jadi beras yang layak untuk dikonsumsi. Namun, ada beberapa kasus transaksi yang terjadi dengan skema pihak penggilingan menaksir beras yang akan dihasilkan dari padi tersebut. Setelah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak penggilingan menyerahkan beras kepada petani dan menerima padi dari petani. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah tukar-menukar komoditas ribawi yang sejenis dengan tidak jelas kesamaan ukurannya, dan ini hukumnya riba yang diharamkan. Yang kedua, seorang mendapatkan emas dari hasil menambang, lalu emas hasil tambang yang belum murni itu dibawa ke pabrik, dibawa ke pihak pemurnian. Ya, dibawa ke pihak pemurnian emas untuk dimurnikan. Yang terjadi, skema transaksinya adalah pihak pemurnian emas menaksir emas yang akan dihasilkan dari proses pemurnian tersebut. Setelah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak pemurnian emas menyerahkan emas murni kepada penambang dan menerima emas hasil tambang yang belum murni sebagai imbalannya. Maka sesungguhnya di sini juga terjadi tukar-menukar komoditas ribawi yang sejenis dengan tidak jelas kesamaan ukurannya, dan ini hukumnya riba yang diharamkan.
0: Cukup.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja.

0: sudah dijelaskan dan syarahnya secara terperinci. Dan alhamdulillah kita akan masuk ke sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait bab muamalat, silakan di 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp dan juga secara langsung di nomor yang sama. Baik, kita akan terima via telepon yang pertama. Silakan di 021-823-6543. Ya, kita angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo. Silakan, Akhi. Akhi, mohon maaf terputus di 021-823-6543. Dan pertanyaan yang berkaitan dengan waris, kami berharap untuk disampaikan secara terperinci nama dari masing-masing ahli waris yang wafat dan juga tahun meninggalnya. Baik, kita angkat. Halo. Silakan sudah masuk, Akhi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana?
1: Dengan Abu Dias dari Jakarta.
0: Baik, silakan. Bapak, silakan.
1: Jadi, baik. Ana bekerja di perusahaan konsultan MK, manajemen konstruksi. Jadi tugas kami itu mengawasi proyek pembangunan gedung atau bangunan agar sesuai dengan biaya mutu waktu yang ditargetkan. Proyek kami itu mengawasi saat pembangunan fasilitas konstruksi. Nah, di sini kami mendapat proyek membangun fasilitas bank. Saat. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana hukum bekerja mengawasi pembangunan fasilitas bank konvensional? Itu pertama, Ustaz. Yang kedua, juga mendapat mengawasi pembangunan bank sentral. Itu, Ustaz. Yang kita ketahui, bank sentral itu kan dia tidak hanya menetapkan salah satu suku bunga, tapi juga mengatur peredaran uang, inflasi, dan lain sebagainya, Ustaz. Jadi pertanyaannya demikian, Ustaz. Bagaimana mengawasi, kalau kami itu mengawasi bangunan fasilitas bank, karena kami kan konsultan. Kemudian kalau banknya itu bank sentral bagaimana? Demikian, Ustaz. Syukran jazakallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya. Bila dia bekerja mengawasi konstruksi lembaga yang usahanya riba. Ya. Ya, seperti bank konvensional, bank komersial, konvensional yang banyak di Indonesia, bagaimana melakukan pengawasan di konstruksinya. Allah Azza wa Jal mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian bertolong-tolongan, tolong-menolong dalam berbuat dosa dan melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang di Anda bantu adalah pihak yang melakukan dosa riba setiap saatnya. Maka setiap apapun support Anda, mau dibayar, mau tidak dibayar pun, itu mensupport sebuah perbuatan maksiat. Tidak dibayar pun Anda terkena dosa. Sekarang atas perbuatan membantu, mensupport sebuah kegiatan yang dimurkai Allah, Anda mendapat imbalan, maka jelas gajinya tidak halal. Alhamdulillah itu. Kecuali Anda menjadi konsultan konstruksi di sebuah gedung. Gedung bukan milik lembaga ribawi, tapi ada desas-desus akan disewakan ke lembaga ribawi. Ini tidak ada masalah. Nah. Ya, kalau sekedar seperti kasus seperti itu. Begitu juga dengan bank sentral. Karena sampai sekarang bank sentral itu mengawasi moneter dengan sistem ribawi juga. Dengan suku bunga. Ya, dan dia menetapkan suku bunga di semua bank-bank konvensional, komersial. Maka mensupportnya juga berarti mensupport riba. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dua pertanyaan sudah terjawab untuk Bu Dias di Jakarta. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, Bapak. Allah berikan kemudahan untuk konsisten dan istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali bagi penanya yang lain di 021-823-6543. Silahkan, sudah masuk kembali. Halo. Iya. Fadol, silakan. Iya, kita berikan kesempatan kembali. Mohon maaf terputus di 021-823-6543. Baik, penanya berikutnya yang berkaitan dengan pembahasan muamalat kami harap. Nah, halo. Iya, silakan, sudah masuk kembali, akhi. Iya, silakan. Ayo, taib. Masih terputus, kami sampaikan di 021-823-6543. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon penjelasan dari pertanyaan berikut. Ketika seorang istri wafat sebelumnya, jika istri meminta perjanjian yang isinya apabila setelah istri meninggal dan suami mendapatkan harta waris dari istri, maka harta waris bagian suami tersebut harus seluruhnya diberikan kepada anak-anak. Apakah perjanjian ini diperbolehkan?
2: Perjanjian yang belum terjadi tentu tidak ada konsekuensi. Andai dia bilang iya, ya, karena pada waktu itu saat berjanji ke istrinya, dia ngelinggi utuh, lagi kaya, lagi banyak uangnya. Ya. Dia tinggal diiyain aja. Ternyata istrinya wafat, kondisi keuangannya satu lain hal, drop, turun. Daripada untuk anak, penting lah untuk diri dia. Maka jangan mengikat orang lain dengan sesuatu yang memang Allah sudah tentukan itu haknya dia. Terserah dia mau dikasih ke anak seluruhnya, mau dia pakai nikah lagi istri baru, haknya dia. Allah menentukan haknya dia. Janganlah kita batasi. Allah barakallahu
0: fiik. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami berikan kesempatan kembali dan bagi pemirsa dan pendengar untuk menghubungi via telepon seluler, ya, tidak menghubungi via chat WhatsApp karena suaranya akan mendengung dan tidak jelas. Silakan menghubungi di nomor 021-823-6543 dan tidak menghubungi via chat WhatsApp. Silakan, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Nugroho dari Depok.
0: Ah, baik, Bapak Nugroho, silakan. Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz, maafan
2: wabarakatuh.
3: Dari perusahaan ini mengenai berbeda ya Ustaz ya. Anda dikasih kartu kredit dari perusahaan, atau itu digunakan salah satunya adalah untuk kalau ketemu dengan tamu itu bisa digunakan, misalkan untuk mentraktir makanan dengan tamu-tamu perusahaan. Jadi sifatnya langsung dibayarkan oleh perusahaan kartu kredit tersebut. Dan misalkan ada bisnis trip pergi ke luar kota, itu pun pesawat sama hotel misalkan sudah dibelikan oleh perusahaan, tapi untuk sehari-hari misalkan Anda ada makan siang, ada makan malam gitu ya, untuk pribadi atau bahkan dengan rekanan, itu disarankan menggunakan kartu tersebut. Nah, untuk hal seperti ini hukumnya bagaimana Ustaz?
2: Bukan atas nama Anda kan ya? Bukan Anda yang menerbitkannya kan ya?
3: Bukan.
2: Tidak ada masalah.
3: Kartunya Bambang tercatat namanya nama Anda Ustaz.
2: Tercatat atas nama Anda, tapi yang menerbitkannya bukan Anda. Artinya Anda tidak ada kewajiban bayar kan ya?
3: Tidak ada Ustaz.
2: Ya, berarti Anda dapat gratis. Tidak ada masalah. Boleh Anda pakai.
0: Oke. Baik, cukup jelas Bapak Nugroho. Alhamdulillah, jazakallah khair. Alhamdulillah, demikian barakallahu fikum Bapak. Dan kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan di nomor 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan kitab ini yang kita bahas tadi dan atau yang berkaitan dengan muamalat yang lain. Baik, kita angkat kembali. Halo. Baik, Iya, sambil menunggu Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp dari pemirsa dan pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kami pengusaha bengkel, apakah uang DP customer boleh dipergunakan untuk belanja dan mengambil untung dari barang yang dibeli dengan uang DP tersebut, Ustaz?
2: Tergantung akad Anda dengan customer. Kalau akadnya kata customer untuk spare part, itu saya dengan Anda jual beli. Ya, kalau jual beli, ya Anda tidak boleh menjual sebelum spare partnya ada di tangan Anda. Ya, kecuali dengan cara jual beli istisna. Itu baik mausuf fi zimmah untuk barang yang diproduksi dengan spesifikasi. Ya. Cuman yang lebih aman karena Anda enggak punya stok. Nah, kalau jual beli istisna nanti enggak cocok, Anda menderita kerugian. Lebih baik Anda akad wakalah, hanya minta upah saja sehingga Anda tidak mengambil keuntungan dalam pembelian barang spare part. Anda katakan, saya hanya membongkar dan memasang serta memeriksa. Ya, setelah Anda bongkar dan periksa ternyata masalahnya ini dan harus diganti, Anda hubungi Pak, silahkan dicari barangnya ini. Kata pemilik kendaraan, Pak bisa tolong beliin? Ya bisa, saya cariin ke langganan saya. Di sini Anda sebagai wakil, kan Anda jual beli dengan dia, dengan konsumen Anda. Sebagai wakil Anda tidak boleh menaikkan kecuali minta fee. Pak, karena saya ada yang pergi belanja mencari barang, boleh saya minta 5%, 10% dari harga spare part? Kalau tidak boleh, Bapak aja yang nyari ya. Saya tunggu sampai barang datang untuk saya pasangkan. Ya, kalau dibilang, ya udah tidak apa-apa. Sama aja, walaupun saya nyari nanti juga hitung-hitungan biayanya yang keluar juga sama. Belum lagi saya beresiko kalau tidak cocok. Kalau kamu kan lebih ngerti. Itu lebih aman bagi Anda daripada seperti tadi Anda jual beli dengan nas konsumen. Wabillahi taufik.
0: Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan yang bermanfaat. Baik, kami angkat selanjutnya kembali via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi, dari Bapak Edri di Pekanbaru. Di luar tema Ustaz, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah tanaman selain padi kena zakat seperti jagung dan kacang tanah? Yang kedua, apakah nisab padi itu pada satu tumpuk sawah saja atau dikumpulkan semua sawah yang kita punya, Ustaz? Dan apakah boleh ketika sudah patut zakat kita tangguhkan pembayarannya?
2: Yang pertama, zakat adalah pada makanan pokok. Beras adalah makanan pokok. Kacang tanah enggak ada makanan pokok. Jagung bisa jadi makanan pokok. Makanan pokok itu adalah bila Anda hanya mengkonsumsi itu bisa bertahan hidup. Anda hanya makan beras tanpa dicampur lauk bisa bertahan hidup 1 tahun, 2 tahun. Itu juga dengan jagung, tapi kalau kacang enggak bisa. Maka bila hasil jagung Anda sampai 1 nisab, yaitu 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 1 sok itu 1 sok sekitar 2,4 liter. 2,6, 2,5 sekitar segitu. Ya, anggap kita buat 2,5. 2,5 dikali 60 dia 60 satu wasak, 5 wasak berarti 300 lebih enak. Yeah. 300 dikali 2 koma liter sama dengan 700 liter kan ya?
0: Iya.
2: Bila hasilnya 700 liter, maka dikeluarkan zakatnya. Dari beberapa tempat, tidak, dari yang panen pada saat itu saja. Karena jatuh temponya pada waktu panen. Allah mengatakan, wa'atu haqqahu yawma hasadih. Bila panen bulan ini adalah ini, sampai nisab keluarkan zakatnya. Tidak sampai nisab tidak keluarkan zakatnya. Kalau panen bulan depan, kalau digabung sampai zakatnya. Ya. Kemudian, bolehkah ditunda? Jawabannya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma khalatati zakatul mal illa ahlakat. Bila zakat belum ditunaikan, masih tercampur dengan harta anda yang lain, zakat itu menghancurkan harta yang lain. Secara manusiawinya, itu kan zakat hak milik fakir miskin. Hak fakir miskin, anda tunda pembayarannya, tentu kalau mereka berdoa kepada Allah, hak Allah, anda Allah tunda juga bagaimana? Wakama tadi sudah, seperti apa yang anda lakukan pada orang, Allah melakukan hal yang sama kepada anda.
0: Satu lagi Ustaz, ada beberapa petak sawah, apakah semuanya digabungkan yang panen dalam satu tahun walaupun berbeda bulan, atau dipisahkan Ustaz?
2: Dipisahkan. Dia hanya yang satu hari panennya.
0: Jazakallahu khair barakallahu fikum. Demikian Bapak Edri, semoga bermanfaat barakallahu fikum. Baik, kami akan berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, kami harap dengan telepon seluler, jangan telepon via chat WhatsApp karena ada dengung yang mengganggu. Baik, kita angkat. Halo. Silakan Bapak atau Ibu, silakan. Sudah masuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
4: Saya dengan Rizky.
0: Bapak Rizky di mana, Pak?
4: Nugraha dari Bekasi.
0: Baik, silakan, Pak. Cek-cekkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Cukup monitor via telepon, ada feedback.
4: Saya dari Cikarang, Bekasi.
0: Silakan.
4: Yang mau saya tanyakan, saya kan penjual fried chicken UMKM.
2: Sure.
4: Yang mau saya tanyakan itu, terkadang kan sering ada pesanan dari beberapa customer, misalnya pesan untuk 100 box untuk besok misalnya atau lusa. Terkadang kalau pelanggan yang baru, suka kita minta untuk DP 50%. Itu yang pertama, bagaimana hukumnya Ustadz? Dan yang kedua, terkadang ada pesanan juga buat besok, terus tiba-tiba dia langsung mentransfer dengan sendirinya, dengan lunas. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Tetapi kalau untuk stok ayam, kita menyetok selalu banyak. Jadi untuk stok ayam, ya bahan baku kita semuanya selalu ready setiap hari gitu. Jadi nggak ada kita kekurangan gitu. Jadi maksudnya tuh ya barang-barang bahan-bahannya ada di toko kita. Terima kasih Ustaz.
2: Ya.
4: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Usaha makanan, catering, itu yang kalau tidak memberatkan, tidak besar angkanya, tak tunai dari awal.
0: Oke.
2: Ya. Minta tunai dari awal. Kadang pembeli tidak ada niat buruk, tapi qadar Allah mungkin dia ada keperluan harus berangkat mendadak ke kota mana, kan makanan terbuang.
0: Ya, yeah, saya.
2: Ya. Terbuang dalam jumlah besar, cepat basi. Tapi kalau anda minta dari awal penuh, dia mau kemana, mau ada emergensi, Anda tanyakan aja, Pak, ini saya bagi-bagiin aja ke para tukang ojek, para buruh untuk membantu makan mereka. Ya udah kasihin aja dah. Saya enggak jadi acara kegiatan yang rencananya saya lakukan karena emergency gini-gini. Kan selesai, Anda enggak rugi kan?
0: Ya,
2: kecuali angkanya besar seperti catering pernikahan dan segala macam itu, iya biasanya bertahap DP sekian persen pun Anda tidak akan masuk tahap selanjutnya sebelum dibayar terminnya, sehingga risikonya kecil.
0: Yeah.
2: Ya, boleh. Dan bahkan kalau yang bayar cash di awal, Anda berikan potongan lebih bagus.
0: Masya Allah.
2: Ya, sehingga namanya akadnya salam dan istisna sekaligus. Keberadaan barang walaupun pada saat transaksi belum cukup untuk memenuhi pesanan, boleh karena ini akadnya istisna. Ya. Wabillahi taufiq.
0: Jazakallah khair. Demikian Bapak Rizky di Cikarang. Alhamdulillah sudah terjawab. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat Bapak, dan Allah berkahi wasa'adu. Barakallahu fikum. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Nah, kita akan kembali. Halo. Silakan, Akhi. Silakan, sudah masuk, Akhi. Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Mohon maaf, Pak, suaranya terputus-putus. Mungkin bisa berpindah tempat, mencari sinyal yang baik. Halo, baik, mohon maaf kami putus terlebih dahulu karena suaranya tidak terdengar dengan jelas. Baik, kita masih terima, silakan. Dan sambil kami mengambil pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi amanah untuk memegang uang lembaga. Suatu waktu saya pernah meminjam uang lembaga tersebut untuk keperluan makan sehari-hari karena gaji dari lembaga tidak mencukupi. Setelah saya mendapatkan uang, kemudian saya segera mengembalikan uang tersebut. Bagaimana ke hukumnya, Ustaz?
2: Ini tidak amanah, berkhianat ini. Oh. Karena Anda dipercayakan untuk memegang, Anda pakai untuk kepentingan Anda. Ya, walau Anda sangat butuh. Ya, kalau uang lembaga, orang-orang memberikan donasi, bukan tujuannya untuk kepentingan pribadi. Adapun kebutuhan Anda karena gaji lembaga tidak cukup, bisa Anda mengajukan untuk pemenuhan kebutuhan Anda ke lembaga amil zakat. Ada lembaga amil zakat yang badan resmi dari negara, Basnas, di setiap desa, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, nasional ada. Datang ke sana. Di sana ada hak Anda. Tanpa Anda harus berkhianat terhadap amanah yang diamanahkan kepada Anda. Wallahi taufiq.
0: Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Dan kami angkat pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz. Saya Adi Rahman dari Bandung. Saya mendirikan koperasi Lariba, simpan pinjam karyawan perusahaan. Setiap pinjaman uang, mau berapapun pinjamannya, dikenakan biaya administrasi Rp20.000 untuk biaya operasional. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Dan untuk hasil penjualan barang di koperasi, kami bagi rata semua anggota berupa sembako atau bingkisan. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz?
2: Yang terakhir apa? Untuk
0: hasil penjualan barang di koperasi, kami bagi rata semua ke semua anggota berupa sembako atau bingkisan. Apakah yang diperbolehkan?
2: Ya, pertama, biaya administrasi Rp20.000 itu pihak koperasi mendapat keuntungan atau tidak? Kalau mendapat keuntungan, tetap itu riba. Lebih baik agar amannya tidak ada biaya administrasi. Yang ada hanya pengembalian nominal yang dipinjam. Cara untuk membuatkannya, kumpulkan dananya dari usaha koperasi jual beli. Ambil ketika bagi hasil, SHU tahan umpamanya 10% setiap tahun disediakan untuk simpan, untuk meminjam, simpan pinjam. Jadi kan ini gak ada yang dirugikan.
0: Iya.
2: Nah ini laba dari usaha setiap tahun. Dan dibatasi peminjaman kepada kasus yang memang tidak bisa dikomersilkan. Kalau kasusnya dia butuh laptop untuk anaknya sekolah, bisa dibelikan oleh pihak toko koperasinya. Dijual dengan cara bayar mencicil.
0: Iya.
2: Tanpa ada denda keterlambatan. Ya, butuh apalagi kacamata juga bisa begitu, butuh peralatan-peralatan bisa dengan komersil, tapi butuh uang sekolah karena satu dan lain hal belum bayar, ya itu tidak bisa Anda komersilkan, atau butuh biaya berobat karena tidak di cover oleh BPJS,
0: nah.
2: Itu tidak bisa Anda komersilkan. Ini baru dengan pinjaman tadi. Ya. Karena kalau Anda buka, semuanya ngajukan pinjaman. Karena nggak ada pertambahan.
0: Ya.
2: Nah, itu nggak cukup, berapapun dana nggak bakal cukup. Nggak perlu mereka diedukasi kapan Anda meminjam itu.
0: Baik, jazakallahu khair barakallahu fik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan Ustaz.
2: Ya, dalam mengambil langkah untuk mendapatkan suatu hukum syariat dalam kasus sebuah muamalat, itu butuh langkah-langkah yang harus di nyatakan, dipastikan oleh si mujtahid tadi, mulai dari dia memastikan ini sudah terjadi atau belum, dan beberapa langkah ke depan nantinya untuk agar ijtihadnya sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh para ulama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu wali taufiq.
0: Jazakallah khairah, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wani Tarmidhi, filahallahu ta'ala. Alhamdulillah, pembahasan berkaitan dengan metode ijtihad, ya, muamal kontemporer. Alhamdulillah kita sudah memasuki bagian yang D, apa yang harus diperhatikan mujtahid muamalat kontemporer sebelum berijtihad. Dan insya Allah kita akan sambung kembali di bagian kedua, meyakini bahwa kasus tersebut masuk ranah ijtihad. Dan untuk informasi buku, Anda bisa menghubungi layanan informasi Radio Roja. Demikian, dan mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل